tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri, menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

0: manusia.
1: Lanjut lagi bacaan WhatsApp yang udah masuk. Wah, banyak banget nih pagi-pagi nih. Masih dari Kak Musang, katanya Rabu itu ngeselin Kak, pas di tengah-tengah. Kalau Sabtu kan udah pasti besoknya Minggu, libur deh. Ya betul juga sih, sebetulnya di tengah-tengah ya hari Rabu teman Pro 2. Katanya juga terima kasih lagunya Kak. Oke, sama-sama Kak, semoga suka ya lagunya. Kalau mau request lagi boleh kok, langsung aja WhatsApp ya. Ada dari Kak Theo juga nih bergeser. Halo Sepada Pro 2, ini Theo dari Magelang. Weh, dari Magelang nih teman Pro 2, dengerinnya pasti lewat RRI Digital teman Pro 2. Mau request lagu Percik Kecil dari Bernadia Fit JKT48. Percik Kecil ya. Coba ada gak ya Percik Kecil? Ada kayaknya. Aku dulu pernah muterin kan Percik Kecil kayaknya. Ah, ada nih. Langsung aja deh aku puterin lagunya buat Kak Theo ya. Ada lagu Bernadia Percik Kecil. Dan teman Pro 2 yang mau gabung atau mau request lagu masih boleh banget. Langsung aja WhatsApp di 081327866966. Bye.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan selengkapnya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Rabu 29 Juli 2026 pukul 7 hingga pukul 19. Untuk kondisi cuaca Surakarta, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah, kemudian pada sore hingga awal malam cerah berawan. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam, suhu udara 26 hingga 32 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk cuaca Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam diprediksi cerah berawan hingga berawan. Tapi berpotensi hujan dengan intensitas ringan, tidak merata terutama di wilayah pegunungan, dataran tinggi, dan sekitarnya. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiran cuaca untuk hari ini.
0: Informasi cuaca pagi ini.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Info lalu lintas pagi ini teman Pro 2, dan kita sudah langsung terhubung dengan Dishub Kota Surakarta dan dengan rekan Raka di sini. Selamat pagi rekan Raka.
2: Selamat pagi Mas Rama.
1: Oke, baik rekan Raka, mungkin bisa dijelaskan untuk kondisi lalu lintas di Kota Solo dan sekitarnya pagi ini.
2: Siap. Baik, berikut kami sampaikan kondisi terkini lalu lintas Kota Surakarta berdasarkan pantauan kontrol room Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada hari Rabu 29 Juli 2026 pukul 07.45. Secara umum pagi ini terpantau lancar hingga ramai lancar. Peningkatan volume kendaraan mulai terlihat seiring tingginya mobilitas masyarakat menuju tempat kerja, sekolah, pusat perdagangan, serta berbagai aktivitas lainnya. Mengawali pantauan dari kawasan Kreco menuju Simpang Tiga Kerten, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kendaraan itu motor dan sedang pribadi. Berlari ke kawasan Tugu Makoto hingga Makobrimob Manahan, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Kendaraan dari kedua arah bergerak dengan kecepatan sedang dan tetap terkendali. Sebenarnya di jalan seperti tadi, sebagai salah satu koridor utama Kota Surakarta, arus lalu lintas dari arah Purwosari menuju Gadok terpantau ramai lancar. Peningkatan volume kendaraan mulai terlihat dari di simpang 4 Purwosari, kawasan Kepaman hingga Bendungan Gladak. Meski demikian, arus lalu lintas tetap berjalan kondusif berkat pengaturan petugas di lapangan serta pengoperasional sistem lampu lalu lintas. Untuk jalan Kapten Mulyadi mulai dari simpang 4 Batulono menuju simpang 4 Sangkrah, kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar dengan pergerakan kendaraan yang masih stabil dari kedua arah. Setelah itu di jalan Veteran mulai dari kawasan Tipes hingga simpang Batulono, arus lalu lintas relatif lancar tanpa hambatan yang berarti. Pantauan berikutnya di jalan Yosudarso mulai dari simpang 4 Dawung menuju kawasan Nonongan, kondisi lalu lintas juga terpantau lancar. Kendaraan dari kedua arah mengalir dengan baik sehingga perjalanan tetap nyaman. Kemudian di jalan Brigjen Katamso mulai dari simpang Kandasapi hingga simpang Mojosongo, arus lalu lintas terpantau cukup ramai namun tetap lancar. Kepadatan dipengaruhi oleh adanya pekerjaan perbaikan jalan di kawasan simpang Katamso. Selanjutnya di jalan Ring Road dan kawasan Juruk, arus lalu lintas dari arah Surakarta menuju Karanganyar maupun sebaliknya terpantau ramai lancar. Kendaraan masih bergerak dengan kecepatan sedang dan kondisi lalu lintas tetap terkendali. Sebab kedua, mobilitas pagi ini yang semakin meningkat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu mengutamakan keselamatan, meluangkan sedikit waktu untuk memastikan helm terpasang dengan benar, cakup pengaman telah dikenakan, serta hindari penggunaan telepon genggam selama berkendara. Satu keputusan bijak di jalan dapat memberikan rasa aman, bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi pengguna jalan lainnya. Mari kita bersama-sama menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan saling menghargai, karena perjalanan yang berkualitas bukanlah tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan bagaimana kita dapat tiba di tujuan dengan selamat dan membawa kebahagiaan bagi keluarga yang menunggu di rumah. Dinas Perhubungan terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik demi mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Partisipasi dan kepatuhan seluruh pengguna jalan menjadi kunci utama dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, nyaman, dan berkeselamatan. Demikian traffic report dari Kantor Dinas Perhubungan Surakarta. Semoga perjalanan Anda selalu lancar, amannya.
1: Baik, rekan Raka, selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Info Disnaker pagi ini teman Pro 2 langsung dari Disnaker Kota Surakarta. Ada dari TB Panorama teman Pro 2. Dengan posisi staf promosi dan tugas tanggung jawab, dibutuhkan menyusun kalender promosi, konsep campaign sesuai program promosi, mengkoordinasi pelaksanaan promosi berjalan di seluruh cabang, memantau efektivitas dan mengevaluasi program promosi, melakukan riset tren pasar dan survei pelanggan sebagai dasar pengembangan program promosi teman Pro 2. Skill yang dibutuhkan kreatif, inovatif, komunikatif, teamwork, collaboration, advance, Microsoft Office, dan memiliki SIM A teman Pro 2. Ada lagi dari Disnaker Kota Surakarta juga teman Pro 2, pelatihan barista, durasi 4 hari teman Pro 2. Syarat berKTP Surakarta laki-laki umur 27-55 tahun, minimal lulusan SMA dan sederajat, tidak sedang bekerja atau menempuh pendidikan, berkomitmen mengikuti pelatihan sampai selesai, tertarik menjadi barista, dan peserta akan diseleksi teman Pro 2. Dan lanjut lagi dari pelatihan barbershop dari Disnaker Kota Surakarta, berKTP KTP Surakarta, usia 27-55 tahun, minimal lulusan SMA sederajat, tidak sedang bekerja atau menempuh pendidikan, berkomitmen mengikuti pelatihan sampai selesai, tertarik menjadi barber, dan peserta bakal diseleksi teman Pro 2. Itu dia teman Pro 2, info loker Disnaker dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta teman Pro 2. Semoga apa yang kalian cari ketemu di sini ya teman Pro 2.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Masuk lagi, teman Pro 2 masih di WhatsApp. Ada yang request lagu dari Kak Guntoro, katanya, "Hai, request lagu Hi-Fi, judulnya Main ya." Oke, udah ada lagunya Hi-Fi Main, dan juga ada dari temen aku mau request lagu juga. Semangat siarannya bro, katanya aku mau lagu Kahitna lagi. Apa bebas aja katanya. Oke, aku pilihin Aku Dirimu dan Dirinya boleh, Cinta Sudah Lewat juga boleh. Langsung aja deh, aku puterin dulu ya lagunya Hi-Fi Main, teman berdua.

Sumba bidik dunia lewat sport tourism pacu kuda, teman Pro 2. Pulau Sumba yang punya potensi besar menjadi destinasi sport tourism, punya tradisi pacu kuda yang berkembang, dan keunikan budaya berkuda berpadu dengan panorama alam, bisa jadi Sumba memiliki daya tarik tersendiri, teman Pro 2. Konfederasi Nasional Pordasi melihat pacu kuda Sumba punya nilai lebih dibandingkan kompetisi olahraga. Tradisi lokal ini bisa menggabungkan prestasi budaya serta potensi pariwisata daerahnya, teman Pro 2. Dan pacu kuda Sumba itu gak hanya menghadirkan kompetisi olahraga bagi masyarakat lokal, tapi kegiatan ini bisa juga mampu menarik wisatawan nasional maupun internasional untuk datang berkunjung, teman Pro 2. Dan Konfederasi Nasional Pordasi menilai olahraga dapat memberikan dampak ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Penyelenggara kejuaraan pacu kuda mampu menggerakkan sektor UMKM, perdagangan, dan jasa pariwisata pastinya, teman Pro 2. Wah, keren banget, teman Pro 2. Ini tuh aku dulu sering waktu kecil lihat ya, di pelajaran SD, terus lihat di TV gitu-gitu, pacuan kuda di Sumba, teman Pro 2. Keren banget. Aku tuh kepengen lihat langsung ke sana, teman Pro 2. Gimana sih pacuan kuda di Sumba itu? Jadi penasaran nih. Kalau teman Pro 2 udah pada pernah lihat belum pacuan kuda di Sumba sana?

Battle Song Today, teman Pro 2. Kita bakal aduin dua lagu keren-keren semua nih, teman Pro 2. Lagunya siapa? Pasti udah pada tahu dong. Ada lagu yang pertama aku mau aduin dari sang maestro, sang legenda, Glenn Fredly, Romansa ke Masa Depan.

Yes, dua lagu itu teman Pro 2. Di Battle Song Today ini kita aduin pokoknya. Siapa jagoan kalian? Glenn Fredly atau Bunga Citra Lestari teman Pro 2? Langsung aja vote di 0813278669666 ya teman Pro 2. Let's go.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, inilah yang bisa kamu lakukan saat bencana gempa bumi terjadi. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2, it's time to kita hitung battle song today, teman Pro 2. Wah, ini banyak banget yang masuk hari ini, teman Pro 2, di battle song today. Langsung aja deh, aku mau bacain dulu dari yang pertama. Ada dari Kak, siapa nih? Ada dari Kak Akbar, katanya pilih badai telah berlalu. Oke, 1-0. Dan Kak RBM Family, pilih badai telah berlalu. 2, oke. Dari Kak Lara Puramasari, pilih badai telah berlalu. Lanjut lagi Kak Yeni, katanya boleh pilih dua-duanya enggak? Waduh, enggak boleh dong Kak. Pilih salah satu dong, enggak usah pilih dua-duanya nih. Lanjut lagi dari Kak siapa nih? Dari Kak Krisvina Orsia, katanya badai telah berlalu BCL. Oke. Dan lanjut lagi dari Kak April. Dari Kak April katanya pilih siapa? Kak April pilih badai telah berlalu. Oke, lanjut lagi. Dari Kak Yoyo pilih Battle Song Today. Vote ini Kak Romansa ke depan Grand Fredly. Oke, 5-1. Lanjut lagi dari Kak Dea pilih badai telah berlalu Kak. Oke, 6-1 nih. Waduh. Dan lanjut lagi dari Kak siapa nih? Dari Kak Nop. Pilih vote badai telah berlalu. Wih, 7-1 nih teman Pro 2. Lanjut lagi dari Kak Aryati Titi pilih Grand Fredly Romansa ke depan 7-2. Lanjut lagi dari Kak dari Kak Gazali. Selamat pagi Pro 2, mau request lagunya Everything You Are ya, dari Hindia. Oke, nanti aku siapin dulu setelah battle song today ya. Dan yang terakhir teman Pro 2, ada siapa nih? Ada dari Kak Nimade. Kak Nimade pilih BCL. Oke, wedeh deh, jauh banget teman Pro 2. Dan tahu gak siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah BCL dengan skor 8-2 teman Pro 2. Dan semangat sih. Dan selamat buat Bunga Citra Lestari teman Pro 2 yang memenangkan Battle Song Today hari ini. Langsung aja aku puterin Bunga Citra Lestari, badai telah berlalu.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak, aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.
4: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
5: PT Kereta Api Indonesia, teman Pro 2. Wah, keren nih. Gandeng BRIN buat kembangkan teknologi keselamatan kereta api, teman Pro 2. Indonesia pun juga bisa, teman Pro 2, maju dalam bidang iptek pastinya. Jadi PT KAI ini udah ngejalin kerjasama sama BRIN untuk ngembangin teknologi perkeretaapian. Dan salah satu fokus kolaborasi ini adalah pengembangan sistem Automatic Train Protection atau ATP buat meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api, teman Pro 2. Dari kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dalam kegiatan BRIN Goes to Industry 5 di Jakarta Selasa 28 Juli kemarin, teman Pro 2. Dari kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat riset dan pemanfaatan teknologi di sektor transportasi nasional. Ada Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Yulio Tanjung bilang, mengatakan sinergi antara pemerintah, lembaga riset, perguruan tinggi, dan dunia usaha menjadi kunci transformasi industri Indonesia. Dan menurutnya juga, riset dan inovasi dibutuhkan buat meningkatin daya saing industri sekaligus menghasilkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan nasional, teman Pro 2. Sementara itu, Direktur Portofolio Manajemen dan Teknologi Informasi KAI, Igede Darmayusa, bilang keselamatan menjadi prioritas utama dalam setiap pengembangan teknologi yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu nih, teman Pro 2, PT KAI menggandeng BRIN buat mengkaji berbagai alternatif teknologi sebelum diterapkan di lapangan, teman Pro 2. Kan keselamatan itu bisa jadi pertimbangan utama setiap proses adopsi teknologi di PT Kereta Api Indonesia, teman Pro 2. Keren banget ya, teman Pro 2. Semoga inovasi ini makin maju dan makin keren dan bisa terkenal di dunia luar sana, teman Pro 2.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.
0: Teman

0: Waktunya makan, waktunya makan. Kalian lauknya apaan? Lihat dong.
1: Aku lauknya cuma ini sih.
0: Ya, lauknya cuma begituan.
1: Kok kamu gitu sih? Biar cuma begini, tapi aku udah seneng kok dibawain bekal kayak gini.
0: Lihat nih, bekalku dong. Nasi, ada sayurnya, pakai daging pula. Terus dibawain buah kualitas super. Nggak lupa dibawain susu juga. Lengkap banget kan? 4 sehat 5 sempurna ini.
2: Hey Andre, kamu jangan gitu dong.
1: Bella, kamu sabar ya sama tingkahnya Andre.
2: Tenang aja, kan ada program makan bergizi gratis di sekolah kita. Jadi Andre gak bisa tuh pamer lauk makan siangnya dia, karena lauknya kita nanti bakalan sama.
1: Oh iya? Yang benar.
2: Iya, jadi jangan sedih lagi ya.
1: Makasih ya Cindy.
2: Sama-sama. Andre, kan makananmu enak nih. Sini, bagi-bagilah.
0: Iya deh, aku bagi nih.

Lanjut lagi teman Pro 2, masih sama aku Rama GMZ teman Pro 2. Industri perfilman nih bakal ngadirin beragam tontonan menarik sepanjang Agustus ini teman Pro 2. Dan masuk ke bulan baru nih, rumah produksi di Indonesia sampai Hollywood udah ada film-film terbaru yang siap ngeramain layar bioskop Indonesia dari berbagai genre, aksi horor, drama keluarga, thriller, animasi sampai dokumenter konser teman Pro 2. Nah, filmnya apa aja nih? Kita kulik di sini teman Pro 2 dari rri.co.id teman Pro 2. Pertama ada Deep Water. Deep Water ini bakal rilis pada 5 Agustus 2025. Film trailer ini bertahan hidup mengikuti kisah para penumpang pesawat yang menghadapi ancaman hiu teman Pro 2 setelah melakukan ditching atau pendaratan darurat di tengah laut, dan ketegangan meningkat ketika persediaan makanan menipis dan bala bantuan belum kunjung datang teman Pro 2. Lanjut lagi teman Pro 2, ada A Test Light the Way, film konser yang nampilin perjalanan grup K-pop A Test selama tur dunia mereka, dan lengkap penampilan panggung, wawancara eksklusif sampai cuplikan di balik layarnya teman Pro 2. Ada lagi Kung Fu Soccer teman Pro 2. Film yang rilis pada 12 Agustus ini yaitu film komedi olahraga asal Hong Kong yang punya spin-off dan Shaolin Soccer. Ceritanya nih ngikutin tim sepak bola wanita yang memadukan seni bela diri kungfu dengan permainan sepak bola teman Pro 2. Ada lagi nih, wih masih banyak lagi teman Pro 2. Di sini kayaknya kita bahas lagi seru nih teman Pro 2 karena masih ada banyak film-film yang bakal rilis di bulan Agustus ini teman Pro 2. So keep stay tune aja di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Lanjut lagi teman Pro 2, kita masih ngebahas film yang bakal ada di bulan Agustus ini teman Pro 2. Ada film Catsy Wild Hearts, film dokumenter konser, yaitu perjalanan global grup Catsy selama promosi album terbaru mereka teman Pro 2. Dan termasuk proses latihan konser hingga kehidupan di balik panggungnya. Dan film ini rilis pada 12 Agustus juga teman Pro 2. Ada The End of Oak Street yang rilis pada tanggal 12 Agustus 2026 juga. Film yang bergenre science fiction thriller mengisahkan sebuah keluarga yang terisolasi setelah lingkungan tempat tinggalnya berubah akibat fenomena misterius mengancam kehidupan manusia teman Pro 2. Nah, ada lagi film Perang Dunia 2 nih, Lucky Strike, yang rilis pada 14 Agustus 2026. Ini filmnya mengangkat latar Perang Dunia 2. Film ini mengikuti perjuangan seorang kapten yang harus bertahan hidup di wilayah musuh setelah pasukannya disergap pasukan musuh teman Pro 2. Lanjut lagi, ada Animal Friends, yaitu film komedi petualangan yang memadukan aktor manusia dengan karakter animasi, dibintangi Ryan Reynolds, Jason Momoa, Aubrey Plaza, dan Dan Levy, teman Pro 2. Film ini 14 Agustus ya, rilisnya teman Pro 2. Ada lagi

terakhir ada Mochi nih, tanggal rilis 21 Agustus 2026. Dan pemerannya adalah Jason Statham yang kembali membintangi film aksi sebagai mantan anggota pasukan khusus yang dituduh membunuh seorang miliarder. Dan ia kemudian mengungkap konspirasi besar demi membersihkan namanya, teman Pro 2. Itu dia teman Pro 2, beberapa film yang bakal rilis di bulan Agustus ini teman Pro 2. Kalau kalian pada nunggu film apa nih, Spider-Man atau apa, mungkin bisa dong sharing-sharing di sini teman Pro 2.

Yes teman Pro 2, ntar lagi harus kita bergeser ke santai siang teman Pro 2. Dan saatnya Rama Gamzy harus pamit undur diri, pamit mengudara dari Spada teman Pro 2. Dan abis ini bakal digantiin sama kakak aku, kakak Shirley Angeli, kakak cantik yang bakal nemenin teman Pro 2 di santai siang. Orangnya udah datang teman Pro 2. Oke teman Pro 2, Rama Gamzy harus pamit undur diri, pamit mengudara dari Spada. Dan langsung digantiin sama kakak cantik abis ini teman Pro 2. Let's go.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
6: Info Pro 2 bareng sama aku, Rama Gemzi. Motor Inggris Royal Enfield melalui brand Flying Flea-nya resmi meluncurkan motor listrik pertama di pasar India, teman Pro 2. Motor ini bernama Flying Flea dan hadir dengan desain yang berbeda dari motor listrik kebanyakannya, teman Pro 2. Motor ini mengadopsi dan berbodi gaya retro era Perang Dunia Kedua, teman Pro 2. Tetapi dari segi mesin, dibekali dengan mesin teknologi modern dan nol emisi, yaitu EV, teman Pro 2.
5: Info Pro 2.
6: Game maker Sony secara resmi mengkonfirmasi penutupan produksi PlayStation 4. PlayStation 4 adalah salah satu konsol paling berpengaruh dan sukses dalam sejarah video game yang ada, teman Pro 2. Dan dengan pencapaian yang mengesankan itu, lebih dari 118 juta unit PS4 sudah terjual ke seluruh dunia, teman Pro 2. Dan PS4 kini berada di posisi kedua di bawah pendahulunya PlayStation 2, teman Pro 2.
5: Baru saja kamu dengerin info.

0: Now on air, Shirley Anjali.
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, hola hola, Shirley Anjali di sini mengudara nemenin kamu di santai siang sampai nanti kelar jam 15 waktu Indonesia Barat. Gimana pagi hari ini? Dari pagi membuka mata sampai sekarang, semoga semuanya berjalan dengan aman, lancar, bagus, mood kamu juga bagus sampai nanti kamu bisa tidur malam istirahat, semuanya bagus, energi kamu juga bagus, dikelilingi hal-hal serta orang-orang yang positif juga buat kamu. Kehadiran Shirley Anjali yang nemenin kamu mengudara sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat, semoga juga bisa ngasih energi baik buat teman Pro 2 yang terus setia sama Pro 2 FM Solo, yang mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital maupun streaming lewat rri.co.id. Yuks, santai siangnya kita awali aja seperti biasa dengan segmen request lagu sampai nanti jam 12 siang, yaitu Pro 2 Hitlist. Kamu boleh request lagu Indonesia maupun mancanegara dengan kasih tahu aja sama aku nama musisi dan judul lagu yang pengen kamu request. Kalau Shirley sih lagi suka sama lagu, aduh, agak-agak jarang dengerin lagu sih jujur akhir-akhir ini. Masih dengerin Die on This Hill, masih dengerin juga aku kayaknya lagi suka Emosi Jiwa sih dari Fabio Asher, Andi Rianto sama Prince Amandagi. Seenak itu deh. Jadi yuk teman Pro 2, kamu mau request lagunya siapa? Bagi tahu aja di nomor WhatsApp 081327866966. Aku punya ruang buat kamu request lagu, siapa tahu kamu juga pengen me time, pengen dengerin lagu yang emang kamu banget. Kamu punya selalu punya ruang untuk sendiri, dan terkadang rasa-rasanya juga meskipun pengen banget ketemu sama seseorang gitu ya yang kita sayang, ternyata ruang sendiri itu juga bagus ya. Untuk tahu seberapa jauh kita membutuhkan dia, untuk tahu seberapa jauh dia juga membutuhkan kita, dan ternyata yang namanya rindu itu akan selalu menyenangkan dan bikin semuanya tuh jadi terasa lebih indah, ya gak sih? Aku mau putar lagunya Tulus, Ruang Sendiri. Enjoy the song.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Baby, let's go! Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Jatuh Cinta di Solo, lagunya dari The Adhika Project. Menemani kamu masih di Prodo Whitely, santai siang, segmen request lagu sampai nanti jam 12 siang. Aku ke WhatsApp dulu, sudah ada yang gabung sama aku, ada Mas Prapto. Mat siang, mat bertugas, semangat, sehat selalu. Tolong diputarkan lagu pilih. Lagu pilihkan aja Mbak Shirley. Oke, siap. Siap-siap Mas Prapto, terima kasih selalu setia sama Prodo FM Solo. Lagunya aku pilihkan yang enak-enak nemenin kamu di jam-jam segini. Enaknya yang masih slow-slow aja gitu ya. Boleh, boleh, boleh, boleh. Tapi nanti kalau tiba-tiba kepikiran sama satu lagu atau satu penyanyi, musisi, band, kasih tahu aja ya Mas Prapto ya. Lanjut, ada juga teman Prodo 2 dari, aku cek terlebih dahulu ya. Ada Gzali, dari Gzali ya, betul ya. Oke, mau Mahdi di Solo Baru, oke. Namanya berarti Gzali Mahdi ya. Oke, siap. Mau request lagu, selamat pagi menjelang siang kak. Mau request lagu Happy Love dari Roket. Coba nanti, tadi aku udah sempet cek dulu, cuman gak ada deh. Tidak ada kecocokan, coba boleh dicek lagi judul lagu sama penyanyinya ya. Siapa tahu ada yang keliru ya, ada yang apa namanya, kelupaan gitu. Mungkin salah-salah musisi atau judul lagunya, boleh dicek lagi ya. Nanti kasih tahu Shirley aja. Terus ada juga teman Pro 2, ini dari teman Pro 2. Wah, terima kasih, baru gabung ya. Pagi kak, ini benar RRI Pro 2, betul sekali. Ini dengan Asya di Karanganyar, mau request lagu Foto Kita Blur. Oke, Foto Kita Blur, mana di blur lagi? Mana sengaja lagi, benar-benar. Mana yang difokusin cuma ke wajah sendiri lagi? Aduh, kasihan teman-temannya yang di belakang. Boleh banget dong lagunya Foto Kita Blur ya. Lagu ini lagi happening banget sih emang. Dimana-mana ada selalu ini lagu. Baiklah, ditunggu aja. Kemudian selanjutnya ada teman Pro 2. Halo, saya Hendra Gajahan. Request lagu Jantung Samudranya Gia Indrawari dan Linkin Park Empathy Machine. Ini ya, Emptiness Machine ya maksudnya ya. Oke, boleh. Lagunya buat penyiarnya yang cantik, Masya Allah, terima kasih. Bisa aja Mas Indra Maya. Semoga makin grab ya buat Mas Agus juga, apa kabar? Kok nggak kasih kabar? Buat kru Mi Gajahan udah beres dan buat teman-teman KPSI mantap. Dan kalian hebat. Buat teman-teman di Kalimantan, apa kabar? Oke, siap ya. Salam-salamnya sudah Shirley sampaikan juga. Semoga nyampe ke teman-temannya Mas Hendra. Semangat selalu juga buat aktivitas hari ini, lancar-lancar semuanya. Lagunya boleh nanti aku putarkan yang Linkin Park, karena tadi aku udah habis putar lagunya Gia Indrawari yang 1000 kali ya. Oke, baiklah. Oke, siap. Udah dimenerin sama teman Pro 2 Mahdi ya. Boleh, boleh. Nanti aku putarkan. Aku akan cek terlebih dahulu lagunya, tapi Foto Kita Blur dulu. Yang udah siap, ready mengudara sesuai dengan requestan kamu.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Lagu-lagu requestan kamu siap aku hadirkan. Tadi ada lagunya dari yang terakhir, The Emptiness Machine dari Linkin Park, dikasih spesial buat teman Pro 2 Hendra Dingga Jahan. Terus juga Sadra dari For Revenge, aku kasih spesial buat teman Pro 2 Kak Mahdi ya, yang request lagunya Kak Mahdi di Solo Baru. Dan ngomong-ngomong lagu barat yang di request, I Must Have Been Love, sayang banget aku gak bisa puterin lagu itu ya, karena terlalu lampau tahun 1992. Meskipun lagu itu emang di YouTube udah 1M yang nonton ya, viewersnya udah sampai 1M di tahun ini gitu. Wow, banyak sekali ya. Jadi mungkin kalau ada alternatif lain boleh, tapi yang jelas requestan kamu yang kedua, Sadra dari For Revenge, udah aku kasih ya. Requestnya dari Ustadz Hasan katanya. Oh baik, terima kasih Ustadz Hasan, salam kenal, assalamualaikum. Requestannya sudah Shirley putar. Semoga Ustadz Hasan dan juga Kak Mahdi seneng dengerin lagunya ya, sehat-sehat semuanya. Wih, terus ada juga selanjutnya aku mau puter lagunya Justin Bieber yang Ghost. Aku kasih spesial buat teman Pro 2 yang udah request, ada teman Pro 2 Pute. Kak Morning, mau request lagu Ghost dari Justin sama Griffin yang Body Back dong, thank you. Oke, satu persatu ya, gantian ya, nanti aku putar yang Justin Bieber dulu. Oke, selanjutnya ada teman Pro 2 Tito. Siang Kak, mau request lagu Batasi Rasa Mahal Ini sama Sesi Potret ya. Makasih, sehat-sehat selalu. Sehat-sehat juga buat Tito, makasih udah selalu setia. Ada juga sebelum ke Mbak Rizky di Pacitan, mau ke teman Pro 2 Asia di Karanganyar dulu deh. OMG beneran dong, makasih Kak. Ih, dengan senang hati dong, foto kita blur udah mengudara tadi ya. Cuman bisa sekali request atau boleh lebih? Kalau mau diputerin lagi, coba bagi tahu dulu aja nama musisi dan judul lagunya. Selagi masih ada di Pro 2 Hitlist mah, nanti masih aku bisa putarkan ya. Tapi yang jelas harus sabar, oke? Kalau emang requestannya double, aku puternya kalau udah ada yang ngantri, aku puter satu dulu, jadi biar semuanya bisa dapat bagian lagunya terputar gitu ya teman Pro 2 ya. Lanjut ada Mbak Rizky di Pacitan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rizky. Selamat siang Pro 2 FM. Apa kabar Shirley? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan happy selalu. Amin, Allahumma amin. Mbak Rizky juga sehat-sehat, selalu bahagia dan dimudahkan setiap urusannya ya. Aku Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur, request lagunya Callum Scott yang judulnya You Are The Reason, siap. Dan lagunya Malik and Essentials yang judulnya Dia. Lu, kok kita sama sih favoritnya Mbak Rizky, bener-bener deh. Dua lagu favorit saya, bukan lagi ya. Semuanya juga enak ya. 'Cause you are the reason. Na na na na na na. Lupa, tapi lupa ya. Refnya gimana sih, jadi lupa. Terus dia juga seenak itu ya, apalagi intronya. Temukan apa arti di balik cerita.

tatapan gitu juga. Liriknya banyak ya. Oke, baik. Lagunya buat Shirley aja yang sedang bertugas siaran. Oh, terima kasih. Tahu aja lagu favoritnya Shirley ya. Semangat siarannya, jangan lupa makan siang. Makasih. Terima kasih kembali Mbak Rizky di Pacitan juga. Semangat, jangan lupa makan siang juga ya. Ini jam 10.52 menit. Semangat selalu. Lagi ngapain Mbak Rizky sekarang? Boleh diceritain. Dan kalau boleh tahu juga, mendengarkan Prodo FM Solo 105.5 FM melalui aplikasi RRI Digital atau lewat radio, radio konvensional, boleh dikasih tahu ya. Kalau boleh aja mah, aku mah santuy aja. Aduh, bener-bener Mas Prapto ini ya, stikernya ada aja ya. Bude bangga padamu nak. Ini wajahnya budenya Mas Prapto beneran atau enggak ya, kalau boleh tahu lah. Si kepo ya, si kepo, si kepo, si kepo. Oke, aku lanjut dulu satu persatu. Aku udah siapin Justin Bieber Gongs, Mahal Ini Batasi Rasa, Calum Scott, You Are The Reason.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Kulepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget, di Pro 2 Hitlist kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Lagu favorit aku dari Malik and the Essentials, dia aku kasih lagunya spesial buat Mbak Rizky di Pacitan Jawa Timur yang juga request lagu ini. Aduh, alhamdulillah sudah banyak lagu-lagu requestan kamu yang sudah aku putar ya. Tadi juga teman Pro 2 Mahdi di Solo Baru juga nambah request Talking to the Moon-nya Bruno Mars juga udah aku puterin. Terus tadi ada Sasi Potra juga dikasih spesial buat teman Pro 2 yang udah request. Tadi ada teman Pro 2 Tito ya. Sebelumnya tadi ada You Are The Reason juga requestan kamu. Oke, Rida mau request lagu tidak?
1: Berhubung tadi sudah ada sesi potret, saya sih pengen sesi tanya jawab sih ya.
0: Oh boleh, boleh, boleh. Sama yeah. Siapa?
1: Ya, lagunya yang judulnya sesi tanya, oh. Sesi tanya jawab ada enggak gitu.
0: Enggak ada.
1: Ah, alhamdulillah hari ini banyak snack.
0: Iya, makanya saya tadi keluar ngambil itu pas lah tiga kan satu-satu. Tapi enggak, yang satu, tapi mohon maaf yang coklat itu untuk saya dan nah, bestie saya yang tadi di sana.
1: Masalahnya kalau itu ada tiga macam, ya kan? Ada tiga.
0: Enggak, masih ada tuh, kokolanya masih banyak. Tenang iya aja.
1: Sih. Saya harus yang itu satu, yang coklat satu. Masalahnya di situ.
0: Oh ya udah, nggak apa-apa. Isan nggak usah dikasih.
1: Nggak apa-apa. Ya udahlah. Jadi kita mau lanjut lagi yang pengen request lagu di 081327866966.
0: Yes.
1: Adakah?
0: Masih ada teman Pro 2 Mahdi yang request.
1: Tapi Mahdi bukannya udah tadi ya?
0: Udah, requestnya
1: borongan ya?
0: Udah dua tadi, yang pertama Sadrahnya For Revenge, okay. Sama Talking to the Moon-nya Bruno Mars. Itu tadi requestnya yang For Revenge Sadrah dari Ustadz Hasan Ridho. Iya, katanya. Terus sekarang request
1: selamat
0: juga
1: pagi,
0: dari
1: jelang siang, Ustaz Hasan, assalamualaikum. Wah, kita harus menghormati dong.
0: Udah tadi saya udah.
1: Berdasarkan keilmuannya, benar-benar. Ya, saya berarti belum kan?
0: Belum ya? Tadi jam 10
1: assalamualaikum,
0: tadi.
1: Ustaz. Kapan-kapan boleh tuh ngisi suplemen hati.
0: Benar.
1: Nanti ganti-gantian sama Pak Ustaz Ahmad Khairuddin ya.
0: Betul. Nah, gitu. Seru
1: kita
0: tuh.
1: Membuka dengan senang hati.
0: Senang
1: kok.
0: Hati. Boleh-boleh nanti kontak-kontak lewat WhatsApp Pro 2 juga bisa ya. Terus,
1: atau live gitu langsung gitu setiap jam
0: jam 5 lebih dikit dong.
1: Nge-live ya kali abis dari Jumatan. Abis dari subuhan di belakang
0: di Masjid Asyiar.
1: Ya, abis itu datang ke sini, ah, saya mau on air dulu gitu.
0: Mana yang buka siaran juga Ustadz lagi.
1: Itu sekalian. Ustadz tolong buka siaran ya. Itu Shirley yang pasti yang WhatsApp tuh. Yang pagi. Mana WhatsAppnya jam 8 lagi baru bangun.
0: Loh, kasihan dong. Udah hampir kelar sepada ya. Terus selanjutnya request dari Pak Nuryanto Eka Putra dari Trombol Sragen. Itu Trombol. Jauh gak itu Rido dari alun-alun?
1: Saya
0: alun-alun
1: kagetnya tuh
0: Soekarjo.
1: Bukan, saya kagetnya tuh bukan karena itu jauh apa dekat. Karena saya baru dengar ada tempat namanya Trombol gitu. Trombol ya?
0: Iya, Trombol Sragen. Ada sih, aku
1: Tipo
0: pernah dengar.
1: Kali sebenarnya Tombol kali, Trombol. Atau Trambol.
0: Bukan Trombol. Regasnya lagunya Naf, judulnya Tenanglah Aku.
1: Kenang kali. Kenang.
0: Iya, aku juga taunya Kenanglah Aku iya. Sih. Kenanglah aku sepanjang nah, itu kan? Bukan, bukan. Ya?
1: Ngaco sih, udah jelas gak gitu lagunya. Kenanglah diriku yang
0: ngaco. Ini lebih ngaco sih. Ini lebih ngadi-ngadi sih. Gak ada sih kayaknya sih.
1: Ada, cuma itu lagu lain. Dipakai aja ransumennya.
0: Ya udah, ini ada teman Pro 2 Catur juga. Katanya kalau dari Mahdi barusan masuk, semangat terus Pro 2 baru kali ini. Ada radio yang seroyal Pro 2, mantap katanya, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga bisa terus membersamai teman Pro 2 di setiap aktivitas ya. Terima kasih Kak Mahdi di Solo Baru. Kemudian ada Catur yang katanya absen, ya.
1: Yes, absen diterima, teng-teng. Ya, kita checklist dulu.
0: Iya, untung aja nggak alfa ya, karena waktu malam itu si Catur alfa.
1: Lupa maksudnya?
0: Maksudnya enggak.
1: Biasanya alfa tuh
0: lebih dominan maksudnya.
1: Alfa ya? Iya, alfa male, alfa male.
0: Enggak itu, enggak absen ya. Padahal udah saya bela-belain malam gitu loh. Oh enggak ya?
1: Oh iya gitu ya? Oh iya benar kemarin yang si Cecil enggak mau diajak tukeran itu kan?
0: Enggak. JJ yang nggak bisa, kok jadi Cecil sih?
1: Kenapa sih hal-hal sekecil itu harus ditutup-tutupi gitu?
0: Aku mah diem aja deh, bangani resiko.
1: Iyalah.
0: Ada juga baru masuk, halo kak, aku Meida dari Karanganyar.
1: Laksamana muda Meida.
0: Bukan, itu mah pelajaran kita waktu sekolah dulu ya. Yeah. Mau request lagu dong, sama curhat dikit.
1: Boleh, curhatnya apa nih?
0: Histori hidupku tuh relate banget sama
1: ada
0: Buis lagu
1: di depan,
0: ini.
1: Depan saya ada.
0: Halo.
1: Buis lagi teleponan.
0: Oh iya. Iya,
1: telepon Pro 2 kayaknya ini ada telepon mungkin masuk.
0: Oh iya. Ada. Enggak ada ya.
1: Halo Bu I2S.
0: Itu mah itu tuh kemarin tuh I2S apa IIS gitu. IIS oh, iya. Siapa gitu.
1: Saya tuh lelah banget, aduh mau ralat, capek banget. Coba cari stiker. Enggak ketemu.
0: Cari foto juga enggak ketemu ya. Ini ceritanya Meida di Karanganyar. Histori hidupku tuh relate
1: banget. Sedih
0: banget
1: sumpah.
0: Belum. Histori hidupku tuh relate banget sama lagu ini, menceritakan tentang keberanian untuk melepaskan seseorang yang sangat berarti di masa lalu dan menerima kenyataan bahwa tidak semua orang yang dicintai atau berarti itu di dalam hidup kita saling dipertahankan untuk masa depan. Judul lagunya Past Life dari Ariana Grande.
1: Past Life. Na na na na
0: lebih ke itu siapa ya, lebih ke honeymoon best life bukan ya, avenue apa sih.
1: I wonder why I wonder how I wonder where they are
0: bukan
1: itu best life. Itu best life. Oh, iya. Jadul banget lagi saya. Kok jokesnya kok hanya gen milenial sih yang paham.
0: Setidaknya yang I wanna know gitu kan aku tahu.
1: Oh iya, yeah, tahu.
0: Yang Spirit Again ya. Oke, boleh lagunya aku hadirkan buat kamu ya. Nanti aku cek terlebih dahulu buat lagunya Ariana Grande Past Life. Aduh.
1: Sama yang tadi dong, yang Past Life. Nah. Itu lagunya apa ya?
0: Apa ya itu ya?
1: Nah. Saya humming ah.
0: Coba.
1: Humming ah. Humming. Coba.
0: Itu mulu. Ada catur juga nih sambil Rido menghembingkan.
1: Coba ya. Jangan-jangan dia kasih tahu tuh, biasanya dia tukang paham tuh si catur ya. Tuh. Saya hembing sekalian lah.
0: Nih, pakai ini nih.
1: Oasis.
0: Udah, berasa pengen Ramadan lagi loh ini aku.
1: Salah. Oasis. Apa tadi gimana?
0: Light.
1: Past life. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Apa ya? Past life. Sapi and dream slushy gitu ya, coba. Klik ya. Ya sponsor dulu bentar.
0: Iya.
1: Ada nih deposito nih.
0: Kagak usah.
1: Iya. Aduh, ada bank lagi nawarin
0: aduh,
1: bank.
0: Aduh, benar-benar.
1: Saya enggak butuh banknya, butuh saldonya.
0: Ada catur juga entar bentar ya.
1: Apa ini ya? This is the saddest story I ever had. Ais, ini nih bener nih.
0: Iya sih, gak asing sih. Siapa yang nyanyi?
1: Sapi and Dream Slushy gitu. Sapi and Dream.
0: Sapi jadi
1: and dream.
0: Sapinya selusin gitu maksudnya.
1: Bukan. Sapinya dibikin sushi.
0: Oke, baiklah. Okay, boleh nanti kita putar juga.
1: Enggak
0: ya.
1: Enggak mau sekarang. Gak mau.
0: Iya.
1: Sapi and Dream. Sapien, maksudnya sapien, homo sapien tuh. Tapi jangan homo, boti sapien.
0: Coy, enggak dong.
1: Jijik banget, sumpah.
0: Jijik banget
1: sapien
0: ya.
1: Sapien dream, okay. Pakai ente gitu, sa-S-A-P-I-E-N-T, dream.
0: lebih ke SAP aja dulu ya.
1: Oh iya, ada SAP.
0: Enggak dong, regasannya teman pro 2 dulu ya, nanti habis itu baru Rido ya.
1: Enggak bisa apa-apaan tuh.
0: Kok gitu sih?
1: Orang dalam itu di mana-mana orang dalam itu dapat privilege.
0: Oh gitu.
1: Enggak. Bercanda. Biar di tempat di tempat lain aja yang kayak
0: iya
1: gitu.
0: Iya dong. Loh, kok begitu? Loh, oke, kita lanjut dulu. Ini ada teman pro 2 Catur yang mau request lagu apa ini coba?
1: Apa?
0: Request aduh. Tolong deh aduh, dibacain.
1: Aduh. Siapa namamu?
0: Bukan.
1: Ku ingin tahu. Itu anemia dari gigi.
0: Bukan, insomnia.
1: Gak bisa diajak bercanda nih.
0: Iya. Yeah.
1: Anemia mah gak bisa tidur.
0: Itu insomnia. Surya insomnia ada. Itu dia gak pernah tidur itu konon katanya. Tidurlah.
1: Oh ini bahaya nih ya.
0: Iya. Kagak lah udah.
1: Bismillah semoga disahkan ya. Tapi berat juga. Soalnya kemarin ada yang ini loh. Ada yang gelo katanya. Hukumannya sama. Tapi nyurinya dikit. Korupsinya dikit, itu gila sih. Ya karena itu tadi, tidak ada yang dirampas asetnya. Akhirnya kalau korupsi, bayangkan si koruptor-koruptor bejat itu, sing akeh sisan, toh juga hukumannya sama.
0: Aduh.
1: Parah sih. Semoga Indonesia jadi lebih baik ya, iya, kedepannya ya. Harapan kita semua sih.
0: Betul. Prihatin
1: banget. Thank you, Catur ya.
0: Thank you.
1: Kita puterin lagu dari Sukatani.
0: Sukatani. Ada aja ya. Tapi ada sih emang sih. Ada sih. Satu lagi dari Vero nih Rido. Siang Kak Shirley minta lagunya Audi yang satu jam saja. Makasih Kak Shirley.
1: Lagunya
0: satu jam saja.
1: Itu bukan Teh Jumbo. Bukan woy.
0: Oh Jumbo.
1: Teh Jumbo.
0: Oh Teh 12.
1: Iya itu.
0: Kenapa?
1: Kok bisa satu jam saja? Kayak gitu bukan. Bukan gitu lagunya.
0: Tapi
1: aku sudah tak marah. Itu loh, serangkai lagi. Satu jam saja.
0: Satu-satu. Nyait kita.
1: Satu jam saja.
0: Bukan ya, ini kan yang satu jam saja. Kok ke situ lagi ya?
1: Iya benar-benar.
0: Benar kan itu kan? Ya. Enak, Audi.
1: Ya, satu jam saja ya. Yeah.
0: Kan gitu.
1: Si, siapa sih Audinya masih lucu-lucunya tuh?
0: Iya, masih muda. Masih
1: sekarang
0: muda
1: sih lucu
0: ya.
1: Sih, sekarang tapi lucunya buat Iko Uwais aja.
0: Yoi, kan istrinya ya. Oke, lagunya satu persatu aku hadirkan.
1: Gimana dari Past Life, dari Sapien Dream, terus nanti dilanjut sama
0: Past Life-nya Ariana Grande dulu ya.
1: West Ngantri Life ya. Dengan I wanna know.
0: Swear it again. Habis itu I wanna grow old with you gitu ya.
1: Egois ya ternyata ya. Ternyata parah sih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 4.

0: dengerin lagu yang kamu suka, kayak lagu yang satu ini.
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini. Bisa banget, di Pro 2 Hitlist kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Pro 2 Hitlist. Masih ada waktu buat kamu yang mau request lagu. Yuk, boleh lagu Indonesia maupun mancanegara. Bagi tahu nama musisi dan judul lagunya di nomor WhatsApp 081327866966. Ah, catur mah bisa aja, tapi tadi udah ya aku puterin lagu requestan kamu dari Nona. Bukan, itu mah Rollerblade. Lama banget aku gak puter lagu itu ya. Rollerblade. Bukan. Bukan tadi Nano ya, separuhku requestannya catur.
2: Takut katanya ntar kalau gitu share overplay. Kita jadi bosen.
0: Oh iya sih, aku juga udah lama.
2: Iya.
0: Kalau Rama tadi pagi puter katanya 1 jam full Nona katanya.
2: Repeat ya. On repeat ya, Rollerblade.
0: Iya, dulu tuh saya waktu pertama kali dengar lagu itu tuh agak-agak enggak sukanya karena ada

0: tototototnya itu. Tapi ternyata setelah beberapa lama lah gitu akhirnya viral, kok enak ya gitu.
1: Part yang paling sering diulang itu kan belum siap ya gitu kan ya.
0: Udah siap belum? Belum siap ya. Belum siap ya.
1: Tapi perbedaannya antara cowok sama cewek ketika mau pergi itu kan mungkin sempat lihat di meme ataupun juga konten orang kan ya. Mm-hmm. Tapi itu relate loh. Sampai sekarang itu terjadi loh. Dimana setiap cewek itu kenapa sih setiap mau pergi itu persiapannya tuh 1-2 jam sebelum. Ribet banget mau bikin apa? Alis, mau bikin eyelash apa itu yang terus belum dia buka ini lemari. Terus dia ngeluh, aduh gak punya baju, segitu banyak baju. Ya, mata kita tuh memandang dari warna mungkin udah diurutin gitu ya. Dia bilang gak punya baju coba. Itu baru baju loh. Belum ketika nanti milih sendal, sepatu dan lain-lainnya. Tapi cewek, tapi cowok 15 menit sebelum, ini kan katanya masih santai-santai, masih push rank gitu ya. Tapi abis itu udah ready. Itu ternyata kan kalau ditanyain, udah siap belum gitu. Cowok itu pasti selalu tetap ready gitu ya.
0: Iya,
1: ready
0: sih.
1: To go.
0: Benar-benar.
1: Gak perlu harus pasang alis, gak perlu harus touch up dan sebagainya. Bener. Paling kalau panas gini kasih ini sih sunscreen paling.
0: Sunscreen, moisturizer gitu ya biar gak kering-kering banget. Karena emang aku pun juga sebagai perempuan juga lagi ngerasa kering banget gitu. Karena emang pada dasarnya dry skin sih tipe kulitnya.
1: Aku dry wallet nih, gimana nih?
0: dan kalau ngomongin yang tadi
1: kan tanggal 29.
0: Oh iya. Iya, kering ya. Saya masih tanggal 10 kalau saya mah masih jauh, santuy aja kita mah.
1: Banget, sumpah. Yang nungguin 3 hari aja lama. Gimana? Berapa tuh? 13
0: hari. 13 hari ya, hampir 2 minggu.
1: Oh my god.
0: Cuman emang harapannya kalau cowok itu gini enggak sih Ridho kalau udah berangkat ngejemput ke rumah gitu tuh ceweknya udah siap gitu kan.
1: Iya, betul sekali.
0: Harapannya kan gitu.
1: Harapannya seperti itu. Dan biasanya maaf ya, lama ya gitu. Cowok itu kalau lagi PDKT jawabannya beda. Enggak, baru sebentar kok, baru juga nyampe gitu. Meskipun dia sudah 2-30 jam di situ.
0: Bubuk nengono dong.
1: Udah ada tenda di sebelahnya.
0: Tenda.
1: Tapi nih kalau udah enggak masa-masa PDKT gitu ya. Women toh, ngopo wae toh, ngopo wae toh yang jeruk, atau klakson, ini,
0: itu klaksonnya bis itu apa telolet?
1: Ngomong soal klakson bis, klakson bis, ada klakson bis yang lagi lucu, lagi viral.
0: Emang iya?
1: Iya, coba aja cari di real apa di short biasanya mungkin ada. Jadi klaksonnya tuh pas lewat bisnya tuh ngakak. Saya akan lawan. Klakson macam apa itu? Tapi lucu banget sumpah.
0: Belum pernah denger lagi.
1: Iya, jadi klaksonnya tuh bunyinya saya akan lawan gitu. Pengulangan nih, on repeat gitu.
0: Wah, tapi itu sekali. Bukan suara orang, suara klakson.
1: Suara orang. Suara beliau. Saya akan lawan.
0: Oh gitu ya.
1: Aduh, tiba-tiba jadi ini deh. Jadi ringtone deh.
0: Seru sih. Nanti kita
1: lawan.
0: Aduh. Yeah. Tapi sampai sekarang masih ngerasain enggak sih Ridho kalau nungguin istri gitu lama dandannya gitu?
1: Iya.
0: Masih ya?
1: Iya. Oh. Itu makanya saya bilang relate dan itu tadi. Sweep banget ngopoto. Tapi kalau saya tiba-tiba udah jadi.
0: Iya sih.
1: Udah pakai celak, udah.
0: Enggak.
1: Bulu matanya udah melengkung.
0: Iya. Pakai maskara.
1: Dan itu gue, soalnya cowok itu gak ribet gitu loh.
0: Iya sih.
1: Lagian cewek itu, satu pertanyaan saya sebagai cowok yang menanyakan cewek ya. Sebenarnya pertimbangannya itu apa sih kok. Ini kemarin udah pakai bajunya ini. Emang ketemu orang yang sama lagi. Emang dia bakal ketemu orang yang sama dan akan mengomentari, ih kamu kok bajunya itu lagi sih? Kenapa gitu? Cewek itu bajunya harus beda dalam mungkin dalam waktu 1 bulan kali ya. Terus kalaupun sama bajunya, ya kan gak apa-apa.
0: Nah kebetulan saya itu tipe yang gak gitu sih soalnya.
1: Oke, baiklah.
0: Iya, jadi kalau nanya sama saya nggak ngerti ya.
1: Oh, jadi misalnya Shirley itu berarti mau pakai baju sama kayak si JJ, misalnya dia hari ini pakai jasa yang, sudut skill.
0: Iya, itu mulu.
1: Sampai kurang lebih 3 bulan ke depan pakai itu terus, itu nggak apa-apa.
0: Masa sehari-hari, setiap hari nggak dicuci-cuci dong? Oh, jadi itu mau nyinggol JJ ya?
1: Biar kan biasa didengerin tuh. Biar nongol,
0: iya benar-benar. Oh gitu ya. Tapi ya kadang ada masanya kayak lagi lama, tapi nggak lama banget sih. Soalnya dulu sempat sama Jiji juga ngobrolan itu, katanya Tika tuh kalau lagi siap-siap get ready with me-nya sambil nge-live katanya. Dan
1: siapa?
0: Itu lama banget
1: siapa?
0: Kata
1: Tika?
0: Jiji.
1: Tika, Atika itu. Atika teman kita siaran.
0: Harus banget
1: diperjelas. Siapa tahu Atikanya itu maksudnya adalah yang di good vibes.
0: Ada apa?
1: Ada. Oh. Aku kadang-kadang tuh apa kerjainnya si Tika. Atika tuh kan bisa bahasa Inggris, bukti di good vibes dia ngisi kok.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya.
1: Jadi iya. Atika tuh dia emang ngambil nge-live.
0: Iya kata si JJ. Jadi get ready with me, makanya itu
1: ya
0: selama
1: Allah,
0: banget gitu.
1: Pantesin, tapi bener lah. Emang total sih.
0: Total.
1: Si. Begitu berangkat pasti kan bulu matanya udah melengkung ke bawah kan biasanya.
0: Gak kelihatan dong.
1: Kanopi ya.
0: Kanopi. Oke, lanjut ada teman pro 2 yang udah gabung, ada siapa ini?
1: Siapa?
0: Hai kakak cantik dan kakak ganteng katanya, Masya Allah.
1: Kamu bisa lihat? Oh iya, kita kan live TikTok ya hari ini
0: ya?
1: Iya,
0: enggak. Bisa lihat di RRI Digital. Aku Nukse, mau request lagu Sumpah Mati Selena Grace dan...
1: Nukse pakai KSE apa?
0: N-O-X-E.
1: Widih, keren Nukse.
0: Keren ya, Nukse.
1: Kayak nama-nama gamer-gamer gitu Nukse.
0: Iya, benar. Tadi lagunya Sumpah Mati udah diputar, jadi semoga
1: kita
0: kamu pasti
1: kita ganti Sumpah dengerin. Matinya ini DJ aja.
0: Sumpah mati.
1: Kasetnya ngelokar.
0: Bukan emang gitu.
1: Kasetnya ngelokar. Tapi mungkin mau diganti boleh ya.
0: Boleh.
1: Berhubung tadi belum lama ya udah kita putar. Mungkin baru gabung si Nukse ya. Atau mau itu aja atau boleh diganti.
0: Boleh.
1: Sekarang aja.
0: Ya.
1: Ketik aja siapa tahu kita kalau udah ada.
0: Ya, enggak mau katanya enggak mau sampai emotikon nangis. Aduh, gimana dong?
1: Sambil guling-guling kayak bocil yang enggak dibeliin telur-teluran coklat tuh.
0: Mana sampai emotikon yang matanya gini lagi. Oh, gimana nih? Enggak bisa nih kayak kanan
1: nih. Kiri.
0: Oke, katanya ganti gaya aja, Kak. Boleh, gaya yang apa? Judul
1: yang
0: lagunya.
1: Ini. Yang apa? Kan ada banyak
0: bentar
1: tuh.
0: Ya. 1001 kali udah.
1: Aku tuh kayak balik lagi ke Gia itu yang lagu-lagu yang lama kayak Jiwa Yang Bersedih.
0: Jiwa Yang Bersedih.
1: Apa yang
0: Rasa Cinta Ini.
1: Rasa Cinta Ini itu kayak enak lagi
0: bener,
1: gitu lagunya.
0: Iya sih. Atau
1: tapi boleh
0: bisa
1: apapun
0: juga
1: ya.
0: Tramini bisa.
1: Bisa.
0: Dendam Malam Kelam ya, bisa. Lingkaran Kak ada. Lingkaran.
1: Kubus coba, kubus ada kayaknya. Kubus.
0: Lebih ke jejer genjang adanya sih.
1: Iya boleh. Kita coba cari
0: Oke, coba nanti.
1: Circle.
0: Lingkaran ya, boleh deh. Abis ini aku hadirkan tapi satu lagu terlebih dahulu. Dari Roni Parulian featuring Andi Rianto, Sepenuh Hati.

benar-benar view ya. Why? Aduh, jangan sampai feeling good-nya jadi feeling blue ya. Please deh. Oke, okay, keep focus. It's okay. Jangan lupa makan siang aja, teman pro 2. Rekomendasi makan siang apa dong buat Charlie nih? Apa ya? Oke, okay, ketemu. Yang penting diisi aja dulu deh perutnya deh. Aduh. I wanna cry, bukan I wanna know, tapi I wanna cry. Ya udah deh kalau gitu deh. Aku mau lanjut aja dengan segmen kita di Zonasi. Ada segmen kuliner dan UMKM. Kamu punya rekomendasi kuliner apa atau kamu pengen bahas kuliner apa barengan sama aku, boleh WhatsApp di 081327866966.

Catur, makasih banyak ya. Aku nggak bawa bekal hari ini. Jadi belum makan siang. Belum sempat juga untuk pesan online. So ya, habis ini aku sempet-sempetin dulu deh ya. Iya deh, makanya aku tuh lagi pengen malam. Kemarin sempat bilang sama JJ kalau emang JJ kadang ada acara atau apa, tuker aja deh sama Shirley deh gitu. Aku insya Allah siap gitu ya. Nggak bisa deh, apalagi kalau Catur berpesan seperti itu nih, mataku udah berkaca-kaca banget gitu loh ya. Kayaknya lagunya berkaca-kacanya Vanessa, siapa sih namanya, berkaca-kaca, sebentar, berkaca-kaca itu cocok deh ya. Vanessa Z ya, boleh aku hadirkan lagunya buat kamu deh. Makanan kuliner ya, gas aja. Aku lagi pengen tengkleng sih. Tengkleng Solo ya. Top sih, mantap ya. Ini ada gorengan, tapi teman Prodo tipe yang makan gorengan gak sih? Jujur Shirley makan, masih makan aja, dan tapi gak yang suka banget gorengan edik gitu, enggak. Cuman masih oke lah, karena ada beberapa makanan yang memang kalau gak pakai gorengan itu tuh rasanya gimana gitu ya, kurang kurang mantep gitulah. There's a place I go. Nah, ada nih gorengan jumbo sambal bawang. Kayak mana itu? Sambal bawang cocok juga sih. Mantep ya. Tapi kalau misal buat dicocok gorengan sih kurang cocok menurut aku. Cuman karena hawanya itu emang apa ya, kalau malam itu tuh dingin gitu ya, hawanya cocok kalau makan gorengan ya enggak. Tapi gorengan paling kamu suka apa? Banyak toh, tahu pun juga ada, tahu susur ya, tahu isi, tahu bakso, ada tahu biasa gitu ya enggak sih. Tempe, ada tempe gembus, ada tempe mendoan, ada tempe goreng biasa yang emang gak pakai tepung dan lain sebagainya ya. Ada juga tape goreng ya. Kemudian ada pula pisang goreng, bakwan, dan masih banyak lagi. Nah, ini teman Pro 2 ada yang spesial, gorengannya itu fresh from the oven. Bukan

Aku juga suka sih. Ulala. Oh iya, ini ditaruh di tampah gitu loh. Jadi bener-bener selalu anget ya, fresh gitu. Wah, sambal bawangnya mantep banget, Bu. Sambal bawangnya ditaruh di ini. Kertas minyak gitu loh, teman Pro 2. Mantap. Penasaran nggak? Ya udah, capcus saja teman Pro 2. Buat kamu yang suka sambel-sambelan mah pasti juga suka banget sama makanan satu ini ya. Gorengan-gorengan, oke? Di daerah Wibis Banjarsari ya. Daerah Kretek Abang lah, deket-deket situ aja. Oke, aku lanjut sama lagu-lagu enak nemenin kamu. Makasih selalu yang udah support aku. Catur, thank you so much. Lanjut Vanessa Zee berkaca-kaca.

Produa punya gak sih tempat makan yang itu udah lama banget dari kamu masih kecil sampai sekarang dia masih jualan gitu? Ada gak? Pasti ada lah ya, tapi kadang juga udah gak jualan gitu. Ada yang pindah tempat begitu ya. Tapi kalau makanan ada gak warung-warung di pinggir kali yang sering banget kamu jadikan tempat buat kamu makan ya. Jadi tempatnya sederhana di pinggir kali gitu ya. Makan mie ayam cocok sih, tapi jujur aku emang lagi pengen bakso mie ayam sih. Gimana ya? Why? Oke. Okay. Ada nih kuliner mie ayam pinggir kali enak di daerah Jebres teman Pro 2. Harganya 8 ribuan. Mulai 8 ribuan karena ada baksonya. Dan baksonya wow. Sambalnya wow. Ulala. Dan aku tuh paling seneng kalau bakso mie ayam, tempat bakso mie ayam yang jualan gitu tuh menyediakan ini loh, apa? Daun bawang ya, aku paling suka soalnya. Enak soalnya kalau ditambahin daun bawang ya. Meskipun bagi beberapa orang ada juga yang gak suka gitu. Ada di namanya tuh bakso dan mie ayam kembar Pak Jan Jebre Solo. Terkenal dengan porsinya yang memang barbar gitulah teman Pro 2, tapi harganya juga murce. Tapi kalau aku lihat dari kualitasnya ini oke banget loh. Baksonya juga gede-gede ya. Enak. Pinggir kali buat kamu yang suka jajan di tempat-tempat yang sederhana tapi nikmat. Nah, boleh kamu cobain mie ayam dan bakso kembar Pak Jan Jebre Solo. Kamu bisa cek di Google Maps, ada kok, bukanya dari jam 9 pagi sampai habis. Mie ayam harganya 8.000, mie ayam bakso kecil 12.000, mie ayam bakso besar 13.000 rupiah saja. Oh, aku jadi pengen cek Google Maps, kan lumayan ya. Kalau dari RRI kan deket gitu. Mantap, ternyata di daerah Jagalan Jebre Solo ini juga ada loh teman Pro 2. Wih, ini malah lebih kering gitu loh. Enak ya. Mie ayam dan bakso berkah Mila Pak Samirin atau Mbak Nur Jagalan Solo. Menerima pesanan juga ya ternyata. Mantap ini. Kapan-kapan deh ku cobain ya. Enak. Mantep. Beda beda tipe ya teman Pro 2. Karena kalau bakso mie ayam itu kan juga tipenya beda-beda gitu ya. Mantap sih. Gimana? Mau makan apa siang hari ini? Catur, makan siang apa hari ini? Jangan lupa makan siang. Ada Kak Timothy juga, terima kasih. Jangan lupa makan siang juga. Sehat-sehat selalu buat kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Sekarang masih kita lanjut di Zonasi Santai Siang, informasinya olahraga. Yo, yang suka olahraga, update-update-nya stay tune di Brodo FM Solo. Wow, ada 4 medali emas di kejuaraan atletik Jateng Open 2026. Ini memperlihatkan perkembangan pembinaan atletik berbasis daerah di Papua itu membuka peluang lahirnya lebih banyak atlet untuk memperkuat Indonesia. Ada namanya tuh Papua Athletic Center yang membawa pulang 6 medali yang tadi dari 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu dari kejuaraan yang digelar di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah tanggal 23 sampai 25 Juli kemarin. Wow. Nah, ada nih Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI yang menyampaikan nih Pak Luhut Binsar Panjaitan bahwa PB PASI akan terus mendorong tersedianya ekosistem pembinaan yang tepat di daerah biar nanti atlet elit itu bisa lahir secara berkesinambungan. Wow, ya semoga aja sih teman Pro 2 ya, karena atletik Indonesia ini emang sangat berpotensi sekali sih. Keren. Appreciate untuk seluruh atlet di berbagai cabang olahraga, salah satunya juga atletik yang masih terus membuktikan kejuaraan-kejuaraan turnamen nasional internasional itu selalu mendapatkan medali. Sang atlet atletik yang ada di berbagai daerah gitu ya. Ada dari Solo, ada dari mana-mana pun juga banyak banget ya. So ya, kita dukung terus atlet Indonesia di berbagai cabang olahraga.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
2: teman

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita lanjut informasi olahraga dari pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, yaitu Pradiska Baga Sujiwo yang menargetkan juara di Taipei Open 2026, tapi tetap mau menjaga fokus dari pertandingan ke pertandingan ya, dan gak terlalu terbebani sama yang namanya situasi gitu deh. Pradiska akhirnya melaju ke babak kedua setelah mengatasi perlawanan yang sengit dari tunggal Finlandia namanya Kalle Koljonen dengan skor 21-15 dan 15-21 serta 21-19 di pertandingan babak ke-32 besar di Taipei Arena hari ini, teman Pro 2. Pradiska juga mengakui laga ini ternyata emang cukup sulit, sengit juga, mengingat kali ini punya jam terbang yang jauh lebih banyak gitu deh. Dan nanti di babak 16 besar Pradiska udah ditunggu sama Justin Ho dari Malaysia. Good luck buat Pradiska, semoga target untuk bisa menjuarai Taipei Open 2026 benar-benar terwujud. Amin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Emosi Jiwa dari Fabio Asyar, Prince Samadagi, dan juga Andi Rianto. Nemenin kamu masih di zona siang dan masih ada informasi seputar olahraga yang aku hadirkan buat kamu. Ada Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang menegaskan transformasi sepak bola Indonesia ini butuh fondasi kepemimpinan yang kuat. Hal itu disampaikan Menpora Erick Thohir saat menghadiri Garuda Academy Year 2026. Di mana akademi yang punya misi melahirkan tenaga pengelola sepak bola profesional ini akan berlangsung di Jakarta ya, Taman Pro 2. Dan ternyata emang akademi ini tuh berstandar global lah. Dan nanti berbagai rangkaian pembelajaran tatap muka juga adalah dilakukan di Jakarta sana. Dalam sambutannya, Menpora Erick juga menyampaikan apresiasi kepada FIFA atas komitmennya dalam mendukung kemajuan sepak bola Indonesia. Karena menurutnya, besarnya kecintaan masyarakat terhadap sepak bola ini harus diimbangi dengan pembangunan ekosistem yang lebih kokoh. Gak cuma itu, Erick Thohir juga menyampaikan sebagian perhatian publik terhadap sepak bola ini lebih banyak tertuju kepada pemain, pelatih bahkan ya, maupun juga performa tim. Padahal aspek itu hanya beberapa dari komponen yang membangun kemajuan sepak bola. Oh gitu ta. Info selengkapnya boleh ya kamu baca melalui rri.co.id. Nah kalau ngomongin FIFA, ada nih Spanyol yang membidik gelar kedua Piala Dunia Wanita U20 2026. Wadididididau. Timnas sepak bola wanita Spanyol U20 mau punya target ya, mau ngambil lagi gelar kedua di Piala Dunia. Kali ini Piala Dunia Wanita U20 FIFA 2026 di Polandia. Turnamen itu berlangsung dari tanggal 5 sampai 27 September nanti, teman Pro 2. Spanyol yang memang mencatat sejarah meraih gelar Piala Dunia FIFA Putra dan Putri ini ternyata juga secara bersamaan. Di fase grup, Spanyol ini tergabung bersama dengan Nigeria, Kaledonia Baru, dan juga China. La Rojita, karena ini timnas wanita ya, ini punya tekad untuk memperbaiki pencapaian edisi 2024 ketika langkah mereka harus terhenti di perempat final setelah kalah dari Jepang. Dan kalau melihat Spanyol sih emang punya rekam jejak impresif ya di ajang ini dengan menjadi finalis pada edisi 2018 di Prancis. 4 tahun kemudian, mereka berhasil meraih gelar juara setelah mengalahkan

Somebody's Pleasure dari Aziz Hedra. Lagunya enak banget ya, nemenin kita aja berdua di santai siang sampai jam 3 sore nanti, masih 1 jam. Pas banget sekarang jam 14.00. Gimana teman Pro 2 dari pagi sampai siang hari ini? Apakah semuanya baik-baik, aman-aman, bahagia, full senyum? Full senyum aja ya buat kamu ya. Oke, yang mau cerita-cerita sama aku, yang mau kasih update juga kejadian peristiwa yang ada di sekitaran kamu, boleh banget WhatsApp di 081-327-866-966. Karena abis ini aku mau kasih info terupdate seputar entertain buat teman Pro 2. Kalau kamu juga punya info-info terupdate yang mungkin aku belum tahu, boleh diupdate aja ya. Infonya boleh. Atau mau kasih sesuatu yang bisa membuat Shirley lebih merasa terhibur gitu ya. Loh, kebalik ya. Ya siapa tahu kan teman Pro 2 suka kasih pantun, terus habis itu suka kirim video-video lucu, stiker lucu ya. Boleh banget lah. Boleh-boleh, mau atau quotes of the day juga boleh banget. Ya. Berasa pengen sore ceria gitu ya. Karena kalau sore ceria mah teman Pro 2 udah paling pinter banget tuh di jam-jam petang ya, kasih kata-kata hari ini. Pantun juga tuh, emang best, top, mantap. Ya udah, sambil aku abis ini kasih info terupdate, lagu-lagu enak juga masih aku hadirkan buat kamu. Kali ini dari Billie Eilish, Ocean Eyes. Hope you enjoy it.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu. Solo.

0: terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, info terupdate buat kamu yang ngefans sama BTS ya, dan selalu menunggu BTS di berbagai nominasi, entah itu Grammy maupun yang lainnya ya. Yes, tapi sayangnya ini BTS menolak kategori baru ya, dan akan absen lah nanti di Grammy Award 2027. Jadi BTS itu menyatakan tidak akan mengirimkan musik apapun untuk dipertimbangkan masuk nominasi Grammy Award 2027 alias tahun depan. Nah, hal itu disampaikan langsung sama BTS lewat unggahannya hari ini tadi. Udah nonton belum? Jalan-jalan, gak usah ya. Nah, di hari yang sama, hari ini tadi, banyak juga media Korea yang memberitakan kalau respon BTS itu dinilai sebagai teguran keras terhadap pengenalan 5 kategori baru oleh Recording Academy buat Grammy Awards 2027. Di tanggal 16 Juni, Recording Academy itu mengumumkan beberapa kategori baru termasuk Best Asian Pop Music Performance untuk mengakui penampilan yang berasal dari atau dikenal luas di pasar Asia gitu. Nah, mereka itu mengumumkan penambahan kategori itu untuk mengapresiasi penampilan para musisi di ranah K-pop, J-pop, sama C-pop dan lainnya gitu ya. Jadi berarti Korea, Jepang, ataupun China, maupun yang lainnya ya, yang ada di kawasan Asia gitulah. Dan kategori baru lainnya itu adalah Best Traditional Pop Vocal Performance yang akan diberikan kepada penampil dengan karya musik pop tradisional yang memang dinilai gak bisa disatukan dengan tren pop modern saat ini. Apresiasi bagi para penulis lagu itu juga diperluas lewat kehadiran kategori Best Latin Song yang dikhususkan bagi karya-karya musik yang didominasi sama bahasa Spanyol. Oke. Debitera mas foto di kuande te tuve debitera ma brazo la quede kepule ya. Macam DTMF ya, lagu-lagunya Rosalia, Shakira juga ada kan. Meskipun di mix juga sih, cuman kalau DTMF dari siapa namanya? Kok jadi lupa sih? Bad Bunny ya. Itu emang banyak bahasa Spanyolnya sih. Nah, Recording Academy saat ini tuh menerima pendaftaran untuk Grammy Awards ke-69 dengan periode pendaftaran online berlangsung dari tanggal 7 Juli sampai 21 Agustus nanti. Dan Grammy Awards 2027 akan berlangsung tanggal 7 Februari. Oh, oke, awal tahun banget berarti ya. Tapi sementara ini, BTS menjadi grup K-pop pertama yang menerima nominasi Grammy dan akhirnya meraih 5 nominasi Grammy dalam 3 tahun yang berbeda-beda. Keren. Cuman, kalau yang terupdate sih, mereka nggak akan mengirim musik sih ya, sebagai itu tadi ya, bentuk protes terhadap bukan protes ya, lebih keteguran yang keras terhadap pengenalan 5 kategori baru oleh Recording Academy untuk Grammy Awards 2027. What do you think, teman Pro 2?

0: Sang juara tidak diciptakan dalam gimnasium. Sang juara dihasilkan dari sesuatu yang mereka miliki di dalam diri mereka sendiri. Muhammad Ali.
1: Kuatamu.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

Mampro 2 Info Terupdate ada dari salah satu penyanyi yang sering banget kamu request lagunya, Ariana Grande. Dia menggugat dua peretas atau hacker karena diduga meretas akun pribadi milik produser dan fotografer yang sudah bekerja sama dengan dia. Serem banget gak sih? Nah, di dalam dokumen gugatan itu, Ariana Grande menuding dua peretas itu yang ternyata ada namanya ya. Namanya John Doe. Dia melakukan peretasan terhadap berbagai akun digital pribadi dari lama dan terakhir itu di tahun 2024. Ih, serem banget ya. Karena tindakannya dia itu gak hanya mencuri, tapi juga melakukan penyebaran dan juga eksploitasi konten yang belum dirilis secara resmi. Makanya itu kan termasuk sesuatu tindakan yang tidak sah dan keterlaluan gitu loh. Nah, bahkan orang ini juga diduga memperoleh lagu-lagu, rekaman audio, video, dan foto Ariana Grande yang belum dirilis, yang memang sebenarnya juga tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik. Kemudian diduga dijual sama orang ini di dark web gitu dengan harga yang signifikan. Aksi itu akhirnya mengakibatkan ya pelanggaran yang jahat lah ya teman Pro 2 terhadap privasi Ariana.

Grande gitu. Gugatan itu juga punya tujuan untuk mengungkap identitas peretas. Makanya seorang sumber yang dekat dengan Oke. Grande ini mengatakan ke people ya bahwa gugatan ini dimaksudkan untuk menjadi pencegah terhadap tindakan yang sama di masa datang. Iya sih, biar sebenarnya mungkin bisa aja kali ya Ariana Grande itu menggugat dari kemarin-kemarin. Cuman ya sudah, nanti dulu. Tapi lama-lama kok makin-makin ya udah deh, yuk gugat aja biar nanti ada efek jera lah ya. Harapannya kan seperti itu. Biar tidak berlangsung lama, kedepannya juga terus ada dan diharapkan juga nanti public figure yang lain, musisi-musisi yang lain juga tidak merasakan hal yang sama yang dirasakan sama si Ariana Grande gitu kan. Makanya ada gugatan ini. Mencegahlah tindakan yang sama untuk masa datang nanti buat Ariana Grande sendiri ataupun juga buat musisi-musisi yang lain. Begitu. Sabar Ariana Grande ya. Kalau gitu sambil aku juga kasih info terupdate buat kamu ya. Meskipun udah kelar tapi aku mau lanjut dulu sama lagu-lagu enak karena nanti habis ini juga ditemenin sore cerianya barengan sama Detik Deswa Fitra dan juga Atika Raharja yang akan menemani kamu. Oke, okidoki. Aku lanjut sama lagunya Ariana Grande kalau gitu sekaligus juga jadi lagu terakhir dari Shirley Angeli yang nemenin kamu di Santai Siang hari ini. Terima kasih banyak buat energi dan doa support dari kamu. Terima kasih banyak dan maaf banget kalau selama menemani kamu ada salah maupun kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. See ya.

0: 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Lagi bosan, mau request lagu, pengen kirim-kirim salam, atau sekedar ngobrol sama penyiarnya, WhatsApp aja 081-327-866-966.
2: RRI Pro 2 FM Solo,
1: teman

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Dengarin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105,5 Pro 2 Solo.
2: Gak ada chemistry ya.
1: Kenapa sih?
3: Baru juga mulai. Satu aja lah. Ya udahlah.
1: Kenapa sih?
3: Enggak, saking ada chemistry-nya kita bareng terus.
1: Iya sih,
3: tapi
1: saking kompaknya ya.
3: Saking kompaknya.
1: Benar-benar. Kenapa
2: nih? Dulu udah feeling sebenarnya chemistry-nya Desva tuh bukan di Tika kalau siapa.
3: Belum. Oke, okay. Terus di siapa nih?
2: Udah pasti gitu loh.
1: Di siapa?
3: Udah pasti
2: Kenduri.
1: Oh iya sih.
2: Cuman berhubung Kenduri pindah ke Pro
1: 4.
3: Ke Pro 4. Aduh, sedih banget sih.
2: Akhirnya ya udahlah, yang ada aja.
3: Bener.
1: Yang ada aja, ya. Agaknya bad burner ya aku di sini ya.
2: Soalnya kayak gendep-gendep.
1: Iya, kayaknya ada nggak ada nggak ngaruh gitu. Sedih sih.
2: Itu lebih Rama sih.
1: Nggak usah terang-terang gitu lah, Bray.
3: Iya.
2: Eh, Rama asik banget dia OTW.
3: Oh, udah izin. Udah pamitan.
2: Iya, katanya udah pamitan.
1: Kok kayak
3: ke Lombok.
1: Financial freedom banget ya Rama itu ya.
2: Dia katanya mau ke Banyuwangi.
1: Enggak, iya nyebrang.
3: Nanggung
1: nyebrang
3: banget
1: kan,
3: sih.
1: Nyebrang kan?
2: Banyuwangi bagus.
3: Loh. Bagus. Iya, serius.
2: Salah di sana tuh airnya tuh
1: wangi. Wangi laut.
3: Banyuwangi gitu ya.
2: Tapi beneran kalau kita enggak pengen nyebrang, Banyuwangi itu udah bagus sebenarnya.
3: Iya, kan ada taman ininya kan, taman nasionalnya.
2: Iya.
3: Di Banyuwangi.
2: Pokoknya sebenarnya enggak kalah bagus ya.
3: Iya.
2: Dan enaknya lagi enggak perlu nambah sejam waktunya.
1: Iya sih, udah sampai langsung.
3: Ganti zona waktu ya.
1: Iya.
2: Rugi waktu check in kita. Ah, udah terlambat sejam nih.
3: Oh tidak.
1: Enggak ngaruh.
3: Kan sama aja perasaan. Oh, langsung kena jet lag tuh. Kena jet lag tuh.
2: Kok rasanya tambah tua 1 jam ya gitu.
1: Enggak.
3: Waktunya lebih cepat.
1: Enggak segitunya perbedaannya.
3: Cepat 1 jam ya. Iya. Langsung kena jet lag tuh. Berasa banget tuh.
1: Enggak. Tapi bener tadi rasanya lebih tua 1 jam kayak kok tiba-tiba keriput gitu. Keriput lebih cepat gitu 1 jam gitu.
2: Sangat signifikan.
3: Tapi kalau di Banyuwangi itu ada kan ya selain taman nasionalnya. Tadi apa gunung apa yang ada belerangnya?
1: Gunung Kawi.
3: Bukan gunung. Kok tiba-tiba lupa ya?
2: Itu bakso.
3: Bakso Kawi.
1: Ya, bawahan Kawi ya benar-benar.
3: Apa sih kalau lupa ya? Si Shirley tahu enggak nih?
2: Gunungnya
3: yang ada belerangnya yang nyala, oh, menyala, iya. menyala.
2: Gunung Vesuvius.
1: Enggak, gunung
2: yang membunuh warga Pompei.
3: Bukan. Gunung. Iya, coba
1: gunung
3: ya.
1: Merapi.
3: Gunung. Bukan. Kawaijen. Kawaijen, Gunung Ijen.
1: Kawaijen.
3: Iya, sebelum ke Bali, mungkin kalau mampir sana, wah asik banget sih.
1: Iya.
2: Pokoknya
1: iya,
2: kita doain si Rama selamat sampai tujuan.
3: Ini jadinya Rama kemana nih? Tadi belum.
2: Rama sebenarnya nyebrang dia.
3: Nyebrang.
2: Ke Bali.
3: Ke Bali.
2: Nah, rencananya dia tuh mau sebulan di sana katanya.
1: Wow. Berarti udah nggak di sini dong.
3: Udah diizinin ya.
2: Udah siaran lagi terus.
1: Iya. Gak balik lagi ya, maksudnya di sini, di sini.
3: Oh jadi ceritanya cuti.
1: Cuti.
2: Ya nanti tolong jangan lupa bawain makanan khas dari Bali ya.
1: Benar.
3: Megono, nasi megono.
2: Bipang.
1: Bapia khas Bali.
2: Enggak, Bipang bagus.
1: Enggak dong.
2: Kita dibeliin bagus.
3: Iya. Tapi ngomongin
2: gak. Mana utuh lagi.
3: Iya. Makanan khas Bali tuh apa ya?
2: Bagus.
1: Enggak.
3: Jangan bagul lah. Setengah lagi bagulnya. Ngeri banget. Jangan bagul. Yang halal-halal aja lah. Yang halal-halal apa ya? Ini.
2: Khas Bali itu Subway.
1: Enggak, di sini juga ada.
3: Aduh.
2: Di Bali ada apa ya?
3: Pai susu, oh, biasanya Bali. Banget. Ya itu basic.
1: Biasa.
3: Apa ya, nasi.
2: Oh bos. Bakpia Bali.
1: Enggak, tadi kan udah bilang, bukan.
2: Tapi dalamnya bagul.
1: Enggak, bigul.
2: Dalamnya bagul.
3: Emang ada ya?
1: Apa ya? Lawar.
2: Iya lawar.
3: Lawar
2: yang halal.
3: Lawar
2: yang gak halal. Ya.
1: Lawarnya dari darah ayam.
3: Lawarnya dari apa?
1: Darah ayam.
2: Iya.
3: Oh, biasanya dari darah ini ya?
1: Babi.
2: Darah mana?
1: Darah.
3: Bukan. Nasi kucingnya di Bali itu apa sih?
1: Jinggo.
3: Iya kan? Ah itu kangen.
2: Kalau enggak disikat.
1: Jigong itu jigong. Aduh. Kenapa
3: kalau
1: ya
3: bisa
1: ini
3: kepikiran saya sana ya.
2: Giginya enggak disikat jigong.
1: Ada itunya ya, sisa-sisanya itu ya.
3: Aduh.
1: Plak
3: lunak. Plak iya ada.
1: Stop banget ya berarti itu.
2: Plak lunak.
1: Jorok banget.
3: Ini tadi bahas makanan sampai situ. Jadi gak mood ya.
2: Bayangkan kalau ada lagi makan.
3: Waduh. Iya, nasi jinggo ini ngangenin sih kalau nasi jinggo.
1: Iya, yeah, betul.
3: Nasi kucingnya
2: di Bali. Titip si Rama.
3: Tapi udah gak enak kalau nasi jinggo.
1: Nasi dong agaknya.
2: Ini frozen dong.
1: Enggak bisa.
3: Iya, kira-kira. Gak ada. Gak bisa.
2: Ya, pokoknya intinya mungkin bisa dibeliin yang mainstream. Tapi yang gak bosenin kayak kacang Bali. Sebenarnya mainstream banget.
3: Mainstream.
1: Tapi... tapi iya, enak oke sih.
3: Kacang bener-bener apa disco?
1: Kacang disco.
3: Ya? Ya, atau apa bisa. Ya? Tapi iya.
1: Enak
3: ya
1: sih itu.
3: Enak. Tapi agaknya mungkin biasanya tuh kalau jujur kalau aku sendiri kalau kacang disco tuh enggak selalu habis ya. Karena
1: berat ya.
3: Karena
1: menurut berat tepung kan.
3: Iya. Tepungnya kayak ini banyak banget.
1: Iya, benar-benar. Mau jadi kacang.
2: Iya.
3: Jadi kacang apa?
1: Enggak apa-apa. Oh, enggak kacang. Enggak jadi. Iya sih, okay, tapi enak, okay. Ada rasa
2: dong, dikletek dong.
3: Effort banget ya.
1: Mending beli yang enggak usah ada tepung aja kalau gitu.
2: Jadi makannya tuh berasa chestnut gitu, harus dibongkar.
1: Iya, benar.
3: Padahal itu tepung
1: tapi. Berasa kuaci ya.
3: Tapi itu tepung ya dibuka.
2: Jadi kalau dibukain, kan kacangnya habis nih. Habis itu gabut dimakanin tepungnya.
3: Oh.
2: Jadi bisa dua kali makan.
3: Effortnya juga dua kali soalnya. Heeh. Ini buat yang gabut ya.
1: Repot dan gak enak ya ini ya.
2: Pertepungan ya. Itu tadi pokoknya si Rama biar ini biar bisa liburan dulu.
3: Iya. Yeah.
1: Kita kira-kira kapan liburan kayak gitu ya, Pak? Kira-kira.
2: Aduh. Ya, ini nggak bisa-bisa.
3: Iya,
2: sama.
3: Di cuti berapa hari, Rama?
1: Rama tuh privilege-nya banyak ya di sini ya.
3: Rama ini cuti berapa hari? Saya ingin
2: paling
3: tahu sih.
2: Paling jelek lah.
1: Waduh. Paling besar. Iya, benar. Liburannya paling banyak itu Rama. Jujur. Jujur.
2: Harusnya tuh kayak gitu tuh.
4: Yang udah libur.
3: Iya, yo. Oke.
1: Oke,
3: kita. Kita jadi tahu.
1: Pribadi iya, selama ternyata ini. Oh, aduh. Iya. Tapi coba rasain dulu Senin sama Jumat masuk.
3: Iya. Oke. Tapi intinya Rama.
2: Ada situasi memanas. Iya,
3: Rama. Udahlah ya, coba berdua.
1: Aduh, gawat nih.
3: Jadi memanas nih di Yodari. Udahlah, yaudah. Nanti intinya kita sekarang mengenang Pat Ade.
1: Mengenang?
3: Bukan. Apa ini kenang ya? Bukan ya? Enggak lah, wah itu jahat banget. Jahat banget itu.
2: Enggak tahu gelombang tinggi.
1: Ibrah, aduh. Tapi kan dia lewat udara, iya.
3: Turbulensi.
1: Oh iya, benar.
3: Turbulensi.
2: Pembajakan.
3: Jelek banget.
1: Meteor jatuh.
2: Kok pembajakan?
3: Wah, kacau.
1: Kayak di film-film ya itu ya.
3: Udah ya, drama film ini. Oke, yaudahlah teman berdua ya. Nanti semakin, daripada semakin
1: horror
3: kacau ya.
1: Horor banget ya
3: semakin ini horror, ya. Nanti kita lanjut lagi di Plata Adi teman berdua sampai jam 4 bareng Detik aja.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Mas sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
2: Yo mbak, mau ngono loh. Ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
2: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, gedimen duit teh. Kok 1.000-an? Masnya punya 1.000.
2: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
2: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan. Lah kuyo no duit pas.

0: Di Plat Adik kali ini teman Pro 2 seperti biasanya bahas seputar Solo dan sekitarnya.
1: Let's go teman Pro 2.
0: Yes, kali ini datang dari Karanganyar teman Pro 2. Ternyata ada kebakaran nih.
1: Wow.
0: Bakaran rumah ya. Gara-gara balita itu lagi bakar kertas di dalam rumahnya teman Pro 2. Dan rumah warga Kedung Jeruk Karanganyar ini akhirnya ludes terbakar. Waduh.
1: Oke, itu diawali dari seorang balita yang membakar
0: mainan, iya, bakar kertas gitu loh di dalam rumah deh, mainan api gitu ya.
1: Aduh, oke.
0: Jadi rumah milik Tanem teman Pro 2 warga desa Kedung Jeruk Kecamatan Mojo Gedang Karanganyar ludes terbakar pada Selasa lalu teman Pro 2 28 Juli 2026. Wow,
1: baru kemarin ya.
0: Banget. Ih, kita lihat videonya aja kayak ya ampun, ini semuanya loh, ini serumahnya loh.
1: Iya.
0: Wow. Dan kebakaran ini diduga dipicu. Kebakaran ini dipicu oleh cucu pemilik rumah yang baru berusia 5 tahun yang sedang bermain api di dalam ruangan teman Pro 2.
1: Oke. Memang kalau anak kecil

0: konsumsi ini.
1: Awasi ya.
0: Betul, biar lebih
1: untuk usia 5 tahun, balita dan mungkin sepantarannya gitu ya. Bener. Ini perlu diawasi apalagi kalau sedang bermain api.
0: Bener,
1: terutama
0: banget
1: di dalam ruangan. Ini ngeri dalam banget teman-teman.
0: Bahaya,
1: Pro 2.
0: Bahaya yes. banget. Sekretaris Desa atau Sekdes Kedung Jeruk teman Pro 2 Ari Agung menjelaskan juga kalau insiden tuh awalnya itu tadi ya, balita 5 tahun lagi bakar kertas di dalam rumah teman Pro 2. Mungkin lagi main-main kertas terus dibakar, kan pernah enggak sih yang kayak gitu?
1: Pernah,
0: aku
1: tapi
0: pernah sih jujur, tapi di luar.
1: Di luar, iya, di luar. Karena dimarahin kalau di dalam,
0: iya,
1: biasanya kan gitu.
0: Iya, benar banget. Okay. Emang iya ya, namanya juga balita tuh masih aktif-aktifnya, iya, penasaran
1: dan,
0: ya.
1: Dan tidak disangka dari hal kecil, kejadian kecil menghasilkan kejadian yang
0: besar, mengakibatkan hal besar ya.
1: Betul, di luar dugaan kita teman berdua. Ya itu satu rumah kebakaran.
0: Bayangin teman berdua
1: dari ngebakar kertas doang jadi satu
0: jadi
1: rumah
0: ngebakar ya. Rumah ya agaknya. Wow. Waduh. Serem sih jujur. Dan kobaran api yang membesar itu ya teman berdua. Kobaran api yang membesar itu ya teman Pro 2 lantas menyebar taplak meja.
1: Taplak meja
0: otomatis ya itu ya. Terus merembet ke gorden hingga menghanguskan seluruh bangunan rumah beserta barang berharga di dalamnya.
1: Sedih banget. Turut ini ya, prihatin, berduka juga ya atas kebakaran rumahnya gitu ya.
0: Betul.
1: Dan ini juga menjadi pelajaran untuk kita semua ya teman Pro 2.
0: Yes.
1: Mungkin bagi teman Pro 2 yang di rumahnya ini ada anak di bawah 5 tahun,
0: balita juga.
1: Jauhkan dari yang namanya korek api.
0: Tuh, senjata tajam.
1: Ya benar, senjata tajam, hal-hal yang mungkin
0: bisa berbahaya
1: untuk keadaan orang tersebut.
0: Betul.
1: Anak tersebut dan sekitarnya teman Pro 2.
0: Yes.
1: Gitu ya. Ya tidak disangka dari membakar kertas menyambar ke taplak meja langsung cepet banget rembet ke gorden.
0: Iya, kalau gorden sih otomatis
1: langsung
0: merayap ya apinya ya langsungan ya.
1: Apalagi rumahnya yang kayu-kayu gitu.
0: Wah, langsung habis
1: cepet
0: sih
1: banget,
0: bener-bener. Pokoknya stay safe ya teman Pro 2 buat kamu yang mungkin punya adik, punya anak juga balita dan batita, tetap diawasi biar enggak terjadi hal seperti ini ya teman Pro 2.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Perdua.
1: Info Perdua bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Momo Teman Produa resmi kembali ke industri musik Indonesia setelah hampir satu dekade vakum melalui kolaborasi dengan Enau dalam versi baru lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Lagu yang sebelumnya dirilis Enau pada 2024 ini mengangkat kisah cinta beda keyakinan yang terinspirasi dari kisah nyata nih Teman Produa. Dengan perpaduan vokal keduanya menghadirkan nuansa emosional yang lebih mendalam. Comeback ini menjadi langkah awal Momo membuka babak baru sebagai solois, sementara Enau menilai kolaborasi tersebut memperkaya makna lagu dengan interpretasi yang berbeda. Lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda telah dirilis di berbagai platform streaming pada 28 Juli 2026 lengkap dengan video lirik di kanal YouTube Enau dan Momo.
0: Info Pro 2.
2: Info selanjutnya Teman Pro 2, Agnes Mo dan Anggun ini akan tampil dalam serial Amerika Serikat Reacher Season 4 produksi Prime Video yang mulai tayang pada 12 Agustus 2026. Dalam serial tersebut Teman Pro 2, Agnes ini berperan sebagai Lila Hot, sementara Anggun memerankan Amisa Hot, ibu Lila, yang terlibat dalam konspirasi besar dan berhadapan dengan Jack Reacher. Kehadiran keduanya ini Teman Pro 2 menjadi sorotan karena menambah daftar talenta Indonesia yang menembus industri hiburan Hollywood. Proyek ini juga menandai kembalinya Agnes Mo ke dunia akting, sementara Anggun mengaku antusias bisa bergabung dalam serial aksi populer tersebut setelah merahasiakan keterlibatannya selama beberapa bulan.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
1: Yes, teman Pro 2, tepat pukul 16.15 waktunya kita pantau info lalu lintas bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang sore hari ini kita sudah tersambung, teman Pro 2, dengan rekan siapa di sana? Selamat sore. Halo, selamat sore.
2: Arya, Mas.
1: Baik, rekan Arya. Oke, rekan Arya, ya. Silakan informasinya.
2: Baik, kita memanjakan pantauan arus lintas Kota Surakarta sore hari ini tanggal 29 Juli pukul 16.15 menit. Kota Surakarta saat ini terpantau cukup cerah dan beberapa simpang saat ini mulai kenaikan volume kendaraan. Terpantau saat ini jalan Selamat Riyadi dari arah barat. Khususnya di lane masuk Kota Surakarta terpantau arus lintas cukup ramai lancar, kemudian di simpang Kerten arus lintas dari arah barat maupun dari arah timur terpantau juga ramai lancar. Menuju jalan Adi Sucipto untuk saat ini arus lintas terpantau cukup lancar dan di kawasan Klodran untuk saat ini dari exit tol Ngemplak yang masuk Kota Surakarta juga terpantau cukup lancar. Kemudian di simpang Komplang arus lintas yang menuju ke Palang Joglo maupun yang dari arah Palang Joglo di simpang Komplang terpantau sudah mengalami kenaikan volume kendaraan. Kemudian di kawasan timur, untuk saat ini kawasan timur di simpang Patanggung sedang dilakukan penutupan dikarenakan ada pembangunan jalan di simpang bagian barat, yaitu untuk dari arah Ngeplak nanti bisa diarahkan menuju ke kandang sapi, kemudian di dari arah kandang sapi bisa menuju ke Dr. Umena Sapi. Demikian pantauan arus lintas Kota Surakarta sore hari ini tertib lalu lintas Permen Budaya Wong Solo. Selamat sore.
1: Selamat sore, baik, terima kasih rekan Arya terkait situasi lalu lintas Kota Surakarta saat ini.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: kena macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas,

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Mas sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
2: Yo mbak,
0: mau ngono loh, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, gedimen duit teh. Kok 1.000-an? Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya 2 lembar ada.
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kui ono duit pas.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu pastinya. Gimana sih?
1: Iya. Selamat sore, jumpa lagi di Zona Detik ya. Zonanya Deswa dan Antika. Tetap Zona Detik lah, walaupun tidak ada teman-teman baru.
2: Oh gitu, jadi sebenarnya gimana sih Zona Detik tuh?
1: Zona Detik tuh zonanya kita.
2: Oh iya, zona kita.
1: Jadi kita bakal ngebahas atau kasih info yang gak jauh-jauh dari kita aja. Yang relate mungkin bagi keseharian kita teman Pro 2 kayak hiburan lah, olahraga lah, atau kuliner lah.
2: Bisa
1: banyak
2: sih
1: lah teman Pro 2 ya.
2: Semuanya dan, pokoknya.
1: Yes, buat kamu yang pengen absen dulu di sore ceria ini. Kekencangan ya?
2: Jangan ngeprek di sana deh.
1: Oh gitu ya? Oke, sorry. Aku agak jauh kali ya.
2: Jangan jauh-jauh, ntar gak ada suara.
1: Oke, buat kamu yang pengen absen-absen dulu bareng Detik di sore ceria ini, boleh banget teman Pro 2. Kita tunggu di WhatsApp aja. Kamu boleh request lagu, boleh curhat, boleh update situation, update status, atau pengen update aktivitas kamu di sore hari ini lagi ngapain teman Pro 2. Karena sore-sore gini, ini sore yang cerah gitu ya. Dan katanya kemarin ini ya mulai gerimis ya,
2: iya,
1: di malam
2: semalam
1: hari katanya JJ. Semalam?
2: Oh iya, JJ juga
1: JJ waktu datang
2: ke
1: sini.
2: Iya.
1: Dia katanya mau gerimis. Tapi
2: agak gerimis.
1: Kita belum ngerasain kemarin keluar gerimis.
2: Kita nggak dapet gerimisnya. Kayak malamnya, kan aku di kos. Itu hujan, sempat hujan.
1: Oh, iya.
2: Iya, jadi adem. Ini aja juga kan adem nih. Ya mendung deh. Masih setengah lima soalnya.
1: Iya.
2: Iya kan nih.
1: Iya, oke.
2: Nanti nggak tahu nih.
1: Gimana?
2: Tapi kalau misalnya sudah musim hujan sih, ya enak lah ya, adem ya kan. Terus habis itu rumput-rumput jadi ada, jadi tumbuh.
1: Bunga-bunga jadi tumbuh.
2: Iya benar.
1: Jadi
2: gitu,
1: bermekaran gitu.
2: Betul banget.
1: Emang iya?
2: Bisa jadi sih.
1: Kalau hujan
2: tadinya
1: bukannya
2: kering.
1: Oh iya. Tapi kalau yang over hujan juga gak baik ya.
2: Iya.
1: Gak ada, misalkan sampai gak ada sinar matahari,
2: iya,
1: cuma
2: juga sih
1: dikit gitu,
2: iya,
1: juga.
2: Pokoknya bersyukur aja lah apapun cuacanya teman teman.
1: Karena tiap cuaca juga ada plus minusnya ya.
2: Iya bener banget.
1: Jadi,
2: sih.
1: Jadi dikurangin sambatnya.
2: Betul.
1: Kita tuh kebanyakan sambat kayaknya ya.
2: Iya. Kita juga
1: dikasih,
2: manusia ya.
1: Iya juga
2: ada
1: ya. Dikasih hujan mintanya, panas. Terang aja deh, panas aja deh.
2: Iya.
1: Dikasih panas mintanya, kepanasan ya, aduh.
2: Iya,
1: mintanya hujan. Ini gimana sih?
2: Tahu, tapi ya udah nggak apa-apa. Biasa lah itu.
1: Lucu,
2: bahasa
1: ya?
2: Manusia ya, begitu ya.
1: Iya, manusiawi ya.
2: Manusiawi.
1: Tapi jangan over lah.
2: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Alright, kita sapa dulu teman Pro 2 yang di WhatsApp ya, karena udah ada yang join. Mungkin buat kamu yang belum join, kita tungguin teman Pro 2 sampai jam 7, masih lama banget percumaan kita di hari ini. Dan jangan lupa besok juga ada English Corner.
2: Wow, besok English Corner.
1: Tiba-tiba
2: lagi.
1: Gak berasa ya, udah seminggu ternyata. Kayak cepet
2: sih
1: banget. Seminggu yang lalu kita perdana English Corner.
2: Betul.
1: Dan besok lah, ini hari Kamis ya, English Corner lagi. Ternyata tidak berasa. Tiap hari Kamis teman Pro 2 ada English Corner, English program ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol yang gak pakai Inggris banget sih, tapi kita sama-sama belajar aja gitu.
2: Betul, programnya English program namanya English Corner Pro 2.
1: Iya, betul gitu sekali.
2: Join
1: okay
2: ya besok teman Pro
1: join
2: 2.
1: Jangan lupa.
2: Yoi.
1: Nah, di sini ada Timothy dari Purwakarta ya, yang ngirimin link-link YouTube aja, info-info aja terkait lagu, terkait lagu sih.
2: Info-info ya.
1: Info-info
2: pokoknya
1: aja. Thank you ya Timothy.
2: Thank you.
1: Dari Purwakarta. Gimana, selamat sore. Semoga selalu baik-baik
2: bahagia
1: aja, selalu bahagia, happy selalu. Dan di Purwakarta gimana keadaannya, boleh update juga ya.
2: Yes.
1: Oke, okay, selain dari Timothy ada siapa lagi Tika?
2: Ada dari Kanya Fariza.
1: Kanya Fariza.
2: Okay. Baru kayaknya ya, baru dengar juga sih.
1: Yes.
2: Katanya selamat sore kak, mau request lagu.
1: Selamat sore, request lagu apa nih, boleh?
2: Mau request lagunya Bernadia yang galau-galau dong kak, boleh kak?
1: Rabun jauh.
2: Galau juga sih.
1: Itu galau.
2: Ya,
1: itu lagu galau gue lagi, aku.
2: Kenapa? Oh, kamu suka itu?
1: Lagu galau aku.
2: Kenapa?
1: Ini Rabun jauh. Karena gak tahu kok mengingatkan aku ke suatu hal gitu loh.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: Wah parah kamu.
1: Parah sih.
2: Hah? Kamu
1: kok parah sih? Kok yang parah saya?
2: Nah kan kamu mengingatkan kamu pada suatu hal.
1: Bener lagu ini.
2: Iya kan? Yang parah kamu dong.
1: Iya.
2: Berarti kamu ke relapse ya?
1: Iya. Oh, ya, ya. Makanya galaunya pakai lagu ini.
2: Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, katanya ya. Sama satu lagi deh.
1: Oke, sama satu lagi.
2: Mau request lagu dari Meiska, judulnya Keras Kepala.
1: Oh, boleh.
2: Oke. Okay.
1: Keras Kepala ya.
2: Lama sih nggak diputar jujur.
1: Kayaknya yang galau-galau semua ya.
2: Tahu nih.
1: Rabun Jauh. Ini benar-benar dia kan tadi.
2: Iya,
1: ya?
2: Betul.
1: Bebas tapi.
2: Iya, galaunya. Bebas. Bebas.
1: Yaudah, kita pilih Rabun Jauh ya.
2: Iya, boleh.
1: Rabun Jauh.
2: Banyak terus, sih lagu galau Bernadia.
1: Banyak. Ini rata-rata galau soalnya.
2: Iya betul
1: iya. Okay.
2: Sama Meiska yang
1: sama keras kepala.
2: Okay. Katanya makasih Kak, selamat siaran sore ya, aku pantau di RRI Digital.
1: Oke, okay, thank you Kanya ya, salam kenal juga buat kamu Kanya, thank you. Nanti boleh request lagu lagi dan ditunggu aja lagunya. Abis ini aku puterin ya.
2: Yeay.
1: Oke, teman Pro 2, kita nanti bakal kasih info-info aja ya selama detik di sini. Dan kita nemenin kamu sampai jam 7 malam. Dan buat kamu yang pengen ke WhatsApp, bisa ke 081-327-866-966.
2: Gas.

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh, ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Tembok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: Di Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor.
1: Oke, jadinya gizinya itu kayak hilang gitu.
0: Soalnya apinya terlalu panas. Makanya kita membuat mie pam ini. Soalnya ada stabil suhunya, sensor suhunya. Agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
2: Minat pakai barang bekas, pemanas setrika.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi teman Prodo di sore ceria kali ini kasih info soal Spider-Man.
1: Spider-Man
0: teman Prodo 2 ternyata nih ya, Spider-Man Brand New Day ya, kantongi skor 90% di Rotten Tomatoes dan disebut jadi titik balik Spider-Man MCU. Wow, ini menarik Spider-Man Brand New Day akhirnya mendapat respon perdana dari para kritikus nih teman Prodo 2. Dan hasilnya pun cukup menjanjikan. Film terbaru Tom Holland ini langsung meraih skor 90% di Rotten Tomatoes berdasarkan 140 ulasan yang menandakan mayoritas kritikus itu memberikan penilaian positif.
1: Keren ya. Tapi memang film-film Spider-Man tuh gak ada yang gagal sih.
0: Iya,
1: itu selalu bagus dari pertama kali. Kamu nonton tiap ininya gak?
0: Enggak, cuman aku tahu sih.
1: Tahu ya?
0: Dan tahu juga ulasannya.
1: Oh, ulasannya.
0: Iya, review-reviewnya tuh emang bagus-bagus gitu loh, Des. Meski ada, tetap ada ya yang kontra. Tapi tetap aja gitu, 90% memang bagus-bagus gitu.
1: Bener, dan ini film yang menemani kita waktu kecil loh.
0: Dari kecil
1: ya.
0: Betul, sampai sekarang.
1: Iya.
0: Banyak review memuji arah baru cerita Peter Parker ini teman berdua setelah No Way Home. Dan alih-alih kembali mengandalkan multiverse film garapan Destil Daniel Cretton, ini disebut lebih fokus mengeksplorasi perjalanan Peter sebagai Spider-Man sekaligus memberi ruang juga untuk perkembangan karakternya. Bahkan ya teman berdua, beberapa kritikus menyebutnya sebagai salah satu film Spider-Man terbaik loh di eranya Tom Holland sendiri.
1: Nah, dalam Brand New Day, Peter Parker ini kembali menjalani kehidupannya sebagai Spider-Man di New York ya, setelah identitasnya terlupakan oleh seluruh dunia. Dan di saat yang sama, Peter Parker ini juga harus menghadapi ancaman baru yang mulai meneror kota.
0: Wow.
1: Jadi comeback lagi lah, Meski belum semua kritikus sepakat memproduksi, sebagian besar ulasan tetap mengarah ke respon positif. Dan ada yang merasa bahwa film ini masih membawa beban MCU ya, Marvel Universe ya. Tapi gak sedikit juga yang menyebut Brand New Day ini sebagai titik balik yang berhasil mengembalikan nuansa Spider-Man yang selama ini dirindukan oleh fansnya. Mungkin beberapa sempat hilang juga ya. Dan ini kan sebelumnya, sebelum Tom Holland ya, kan Peter Parker ini pemerannya Tom Holland. Tom Holland sama siapa? Steve Ditko atau siapa ya waktu itu ya pemerannya ya, kok lupa saya ya, pemeran Peter Parker. Nah, ini sebelum
0: Tom Holland.
1: Iya kan yang sebelumnya. Karena udah pergantian lah, pergantian. Aku kok lupa ya, dulu siapa sih?
0: Siapa tuh, Des?
1: Sebelum Tom Holland, ya ampun. Sebelum Tom Holland.
0: kita cari tahu dulu ya teman Prodo, agaknya lupa ya.
1: Agaknya lupa ya.
0: Ya Tom Holland enggak sih?
1: Oh my god. Kenapa sih kok jadi lupa ya? Pokoknya ya udah itu ya teman Prodo ya. Pokoknya ada lah dua pemeran itu. Mungkin buat bagi teman Prodo yang ngerti juga ya, boleh komen-komen juga ya. Jadi ada siapa ya, sekarang kan sama yang lebih muda gitu kan. Kalau dulunya yang nemenin kita di masa kecil itu loh. Aku kepo.
0: Atau jadinya Tom Holland zaman muda juga.
1: Pemerannya Peter Parker, Spider-Man 1 coba. Ini Nicholas Hammond. Itu loh yang aku maksud. Nicholas Hammond. Akhirnya finally menemukan. Nah, ini yang maksud. Yang aku maksud waktu pertama kali Spider-Man yang menemani kita di masa kecil ya, Nicholas Hammond gitu ya. Sebagai Peter Parker gitu.
0: Terus digantiin ya sama Tom Holland tadi ya.
1: Diganti. Coba Spider-Man Brand New Day sama Tom Holland gitu. Kayak tapi memang mukanya mirip-mirip sih.
0: Mungkin memang dibikin enggak sih yang mirip-mirip juga Tom Holland mirip sama Nicholas
1: Hammond. Hammond atau siapa teman Brodo. Nah, itulah ya. Tapi intinya Brand New Day ini nanti ya bakal rilis juga teman Brodo ya.
0: Iya.
1: Dan ini tadi skornya 90%. Ini cukup tinggi dan pastinya bagus banget, dan dari musisi Indonesia kan juga ada sebagai back soundnya.
0: Oh iya, siapa?
1: For Revenge,
0: jadi background lagunya Spider-Man teman Pro 2.
1: Betul. Alright, teman Pro 2, kita nanti lanjut lagi masih di Socer ya. Sore ceria bareng Deswa dan Tika.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Masa depanmu.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Oke.
1: Hai semua Pro 2, lanjut lagi masih di sore ceria ya.
0: Wow. Yes, teman Pro 2.
1: Jangan lupa terus ya kalau di mic sini tuh jangan deket-deket dan jangan keras-keras.
0: Sensitif banget.
1: Jadi segini udah pas ya teman Pro 2. Oke.
0: Okay. Oke, teman Pro 2, kali ini tapi sebelum itu kita
1: langsung dong. Cepat. Enggak sabar aku, enggak sabar. Ayo.
0: Tantrum gila deh.
1: Oke. Okay. Apa itu? Tidak boleh. Udah,
0: kaget
1: cukup sampai situ.
0: Kaget aku, keras banget sumpah. Ingat dong.
1: Nah, lupa saya.
0: Nih ya teman-teman dulu ya, lagu Kicau Mania yang biasa kita denger nih ya, ternyata ada gebrakan baru teman-teman dua.
1: Kicau,
0: betul.
1: Kicau Mania.
0: Ternyata lagu ini viral banget sampai luar negeri, tapi orang luar negeri salah denger.
1: Oh, salah denger.
0: Ya, jadi bukan Kicau Mania, tapi Gecau Mania Up.
1: Gecau Mania Up.
0: Gecau Mania Up. Coba ya kita putarkan buat kamu teman produk.
1: Coba. Ini bukan yang ini parodinya.
0: Iya. Yeah.
1: Oh, parodi ya. Oh. Kalau yang satunya? Oh, sama ya. Oh, dikiranya.
0: Oh, diparodiin ya.
1: Diparodiin. Gecau,
0: gecau. Oh, tapi
1: Gecau Mania.
0: Iya, benar. Oh, tapi gitu. Mereka bukan kicau, tapi Gecau Mania up coba.
1: Gecau.
0: Get yo Mania up gitu.
1: Yoho. Nah, ini.
0: Lucu sih sebenarnya.
2: Gecau apa nih, Bray?
0: Kan lagu Kicau Mania itu loh, Bray.
1: Viral.
0: Kan liriknya kan Kicau Mania. Ternyata lagu ini viral sampai luar negeri, tapi orang luar negerinya salah kaprah.
2: Luar negerinya mana
1: salah
2: nih?
1: Salah
2: dengar. Kan Jepang juga luar negeri.
0: Luar negerinya.
2: Uganda kan luar negeri. Kongo. Mana dulu nih?
1: Uruguay.
0: Uruguay sih kayaknya ya. Nah, itu ternyata salah dengar. Okay. Kicau Mania tuh diganti jadi Gecau Mania Up.
1: Gecau Mania Up.
2: Oh. Gitu. Jadi artinya apa tuh Gecau Mania?
1: Gecau Mania.
0: Gecau Mania. Mania ya, coba susah kita cek. Ya.
1: Gecau. Saya Gecau, okay. Gecau.
2: Jadi di episode English Corner Pro 2 kali ini kita akan menelaah
1: Gecau. Gecau Mania.
0: Gecau Mania penting banget ya. Ini
1: Gecau Mania-nya luar negeri ya.
0: Coba
1: cek
0: dulu. Kok gini?
1: Gini. Kita coba.
2: Gecau itu kayak gacha.
0: Iya kan jadi gacha gitu kan.
2: Gecau Mania Up itu berarti uang.
0: Kayak gacha, kayak keberuntungan.
1: Nih, Gecau Mania Up. Ah, oh. Get ini translate ke Afrika
0: up.
1: Ya.
0: Oh, get your money up.
2: Uganda kan bener. Teknik. Uganda.
0: Oh, artinya nih loh. Oh. Pokoknya kayak cari uang lebih banyak gitu loh. Get your money up sebenarnya aslinya.
1: Oh, get your money up.
2: Ya. Emang sedang mengusahakan.
0: Iya sih, ini lagi mengusahakan.
1: Get your money up.
2: Tapi duitnya ternyata ada di dua tempat gitu. Satunya di tempatnya FA, satunya di tempatnya yang terakhir itu yang ketemu 1 triliun sama 50.
1: Oh, uangnya di sana.
0: Iya, aduh.
1: Jadi masih ditahan ya.
0: Susah.
2: Susah cari duit susah.
0: Tapi duitnya ternyata di sana. Iya.
1: Duitnya ditimbun.
2: Benar. Baca kan ada yang ketahuan lagi nyimpan duit 1 triliun sama 51 kg emas.
1: Oh iya.
0: Wow.
2: Terus kan gini. Kan ditanyain ternyata bingung kan itu duitnya entah dari mana nggak tahu kok ada di situ. Nah tuh saya jadi kepengen nyari jangan-jangan ada emas atau uang yang saya nggak sadari ada di rumah.
0: Di rumah gitu. Benar-benar
2: iya,
0: di laci.
2: Cek di rumah masing-masing.
0: Siapa di tembok mana gitu kan.
2: Siapa tahu kita tuh sebenarnya punya emas.
0: Iya.
2: Tapi kita nggak tahu.
1: Iya.
0: Siapa tahu kita ada connecting room. Iya. Itu di sela-selanya itu, Bray.
2: Siapa tahu kita selama ini juga di prank sama orang tua kita.
0: Bisa jadi.
2: Orang tua sebenarnya kita tuh orang kaya.
0: Orang have orang, ya kan?
1: Orang have. Wong have. Wong have.
2: Tapi kita tuh dibilang they have not.
0: Aduh.
2: Ya Allah.
0: Sedih ini, banget sih.
2: Ini amat imajinasi.
1: Ini udah over imajinasinya.
2: Ini gue udah mulai gila.
0: Iya benar. Capek-capek nabung emas emasnya di sono.
2: Iya.
0: Aduh.
1: Gimana emas-emasnya dong? Yang beda sih.
2: Iya, bagus.
1: Ini kita bukan nabung emas kuningan.
0: Mana kuningan yang buat gamelan lagi?
1: Iya.
2: Gamelan.
0: Oh iya benar-benar. Gamelan.
1: Oh gamelan. Iya. Oke, tadi get your money up.
0: Ih bagus kok.
1: Enggak, kita udah enggak pernah puter. Takutnya overplay.
2: Dia masih suka. Gak.
0: Suka.
1: Masih suka. Iya. Sementara masih from aman ya.
0: From the plate. Ya.
2: Besok itu salah satu lagu Bintang Radio.
0: Udah enggak usah gitu-gitu terus.
2: Salah satu Bintang Radio, lagu Bintang Radio.
0: Enggak.
2: Kategori duet ya.
0: Enggak. Katanya lagunya
2: duet. Ada cowoknya.
1: Iya, iya.
2: Gemelan.
1: Gitu.
0: Itu cewek.
2: Itu cowok pas ngomong gemelan.
0: Itu cewek.
2: Ada cowok.
1: Gemelan.
0: Tapi kan diedit.
1: Kok kayak nadanya kayak sambalado ya?
0: Gemelan.
1: Sambal.
0: Katanya lagu Bintang Radio, foto kita blur. Kita pernah begitu diangkat, boring banget, foto kita blur.
2: Bayar jurinya sangat enak pasti.
0: Karena liriknya itu aja. Ampun Kak Sal Priadi. Tapi
1: oh, parah.
2: Parah sih, parah.
0: Kan baru itu duluan, curang.
1: Oke, tadi get your
0: up. Memilih nama panggilan mesra. Tau gak yang bagian itu? Kamu blueberry dan aku pastry. Pasti kutu beri dong, gak tau yang itunya Des. Tau ya cuma foto kita blue.
2: Soalnya udah enek aja di bagian itu. Males lanjut.
1: Udah enek duluan.
0: Iya sih, bener sih.
2: Kalau udah juri, sebelum nyampe ke situ udah op. Wah,
0: next. Instruksi.
1: Ya, ya. Sakit hati
0: sih. Ya sih, bener sakit sih. Hati sih. Dulu ya, aku punya cerita nih, Bray.
2: Iya.
0: Aku pernah ikut audisi salah satu ajang itu yang lumayan gede juga, tau kan? Itu.
1: Bintang Radio ya?
0: Bukan. Iya, salah satunya. Bukan tapi.
2: Waktu itu di ini kan yang pesulap itu.
0: Enggak. Bukan.
1: Kok beda ya?
0: Itu jadi IGT ya. Indonesia's Got Talent ya itu. Sulap-sulap.
2: Sulap itu yang dari komputer apa sih? Yang ada limbatnya?
1: Aduh, magician
0: IMB.
1: Gitu ya.
2: Master apa
1: tuh? Master limbat.
2: Karena ada masternya dia.
1: Ada master limbat ya. Master. Itu udah lama banget.
0: Iya,
1: soalnya.
2: Ya. Terus
0: master chef kan, bukan master chef. Bukan. Ajang audisi nyanyi ya, ini nyanyi. Iya kan. Nah, terus kan kita kayak biliknya tuh banyak banget.
2: Okay.
0: Jadi kita bisa dengar nih bilik sebelah tuh nyanyi apa, terus nyanyi, terus komentar juri gimana tuh dengar. Ada yang baru satu kalimat dari, okay, stop. Gitu terus. Agaknya kena mental ya jujur kalau
2: tadi kan beda-beda jurinya.
0: Beda. Gitu. Jadi tadi makanya agak ke relapse ya gara-gara Braido bilang gitu. Yeah. Itu menyakitkan sih. Jadi jangan kayak gitu ya, Bray.
2: Maksudnya enggak usah sosokan nyimpen apa ya istilahnya tuh. Om element of surprise di ending.
0: Oh iya
2: belum
0: benar.
2: Belum karuan sejuri itu mau nyimak sampai.
0: Iya sampai selesai.
2: Oh, again, aku andalanku di referensi.
0: Iya.
2: Gitu. Padahal jurinya begitu pas di intro itu jelek. Iya.
1: udah boring. Udah boring.
0: Gitu udah stop.
1: Waduh. Belum nyampe nih.
0: Belum juga mulai nyanyi.
2: Iya mau nyanyi misalnya lagunya apa sih yang sekarang yang lagi pokoknya.
0: Selena Atika, Grace.
2: Oh Selena Grace yang Sumpah Mati.
0: Iya.
2: Misalnya. Kan. Apa ya, jomplang kan bagian reference sama bagian di depan.
0: Iya, oke.
2: Masih belum nyampe gitu.
0: Iya, iya,
2: depannya
0: ya.
2: Gimana coba? Kita mau ada penyanyi nih.
1: Tiga,
2: mau
1: penyanyi. Ada penyanyi.
0: Gimana? Bukankah kita satu pasangan yang seharusnya bersama.
2: Oke, op, next. Gak ada wow, gak ada faktor wow.
0: Iya, cuman gitu doang.
2: Iya, makanya.
0: Sementara.
2: Nah, coba kalau misalnya dulu si Angie Carvalho waktu dinyanyi lagu
0: Remuk.
2: Nah, sebelum,
0: belum ada.
2: Di audisi itu, dia itu nyanyiin lagunya kalau gak salah Mahalini. Dia tuh langsung ngambil di part yang di highlight gitu.
0: Oke, langsung
1: taktiknya ya, itu ya, strateginya
0: ya. Pop up-nya
1: biar
0: ya.
1: Biar tadi gitu. Gak di stop dulu ya. Di stop dulu.
0: Iya, iya, benar.
1: Itu sakit hati sih.
2: Sekarang coba di part andalannya.
1: Langsung
2: referen coba
1: langsung.
0: Agak pressure ya.
2: Kan ada bunuh-bunuh tuh, yang
0: serem tuh. Itu gimana sih? Sementara
2: nah,
0: ku coba. Yang terluka sumpah mati.
2: Oke, stop.
1: Sama. Oh, kok sama sih? Sama-sama gak enak lagi.
0: Sebel banget, iya.
1: Oh.
2: Dia suka ternyata di part golden scene itu ending.
1: Biar cepat selesai ya, maksudnya biar cepat selesai.
0: Biar cepat keluar, benar.
1: Biar cepat keluar.
0: Itu endingnya gimana ya?
2: gimana sih endingnya?
0: Susah sih kalau nyari ending gitu kan, dah itu yeah. Yang jadi suka gitu.
1: Jahat sih. Jahat sih. Iya, iya. Tapi ada ya kayak yang kayak gitu.
2: Iya.
1: Tapi ada enggak sih yang kayak gitu? Ada. Ada. Yang langsung stop gitu ada.
0: Ada, ada.
2: Langsung bisa karena bisa. Itu wasting time banget kalau iya. Harus menyimak durasi satu lagu full. Okay,
0: okay, dan itu enggak ada gongnya tuh bosen sih.
2: Iya, biasanya kalau yang 3 menitan, 4 menitan itu benar-benar pure didengerin itu biasanya karena pesertanya sedikit sih.
0: Parah banget. Itu contohnya apa, Bray? Contohnya apa, Bray? Ngabisin durasi. Kalau Binrot kan banyak.
2: Banyak.
0: Itu contohnya apa, Bray?
2: Itu mungkin di radio lain mungkin ya tadi. Akademi lain gitu.
1: Iya, kita enggak tahu sebenarnya.
0: Kita enggak ada yang tahu, enggak ada yang tahu. Atau mungkin karena kan belum pernah.
1: Mungkin ada.
2: Enggak menyebut.
0: Iya. Mungkin belum pernah karena ya satu-satunya audisi nyanyi terbesar kan di radio kan Bintang Radio. Iya.
1: Yo, bro. Yo. Iya, kalau Bintang Radio abis ini ada nih kayaknya.
2: Ada. Kayak kita spill sedikit.
0: Iya. Kita siap-siap jadi panitia ya, Bray.
2: Oh iya, karena panitia itu besok kita akan bikin acara itu sangat-sangat heboh.
0: Yes, ya? Harus heboh.
1: Oke.
0: Pokoknya harus ada flare-nya.
1: Enggak.
2: Nanti orang yang nyanyi, aduh begitu saya kumat.
0: Sesak napas ya.
1: Megap malah deh.
2: Jadi lagunya
0: MC-nya Desva kan?
2: MC-nya besok itu agak beda.
1: Agak beda. Beda. Kayaknya dari Pro 1 deh.
2: Besok Mbak Ria sama...
0: sama Mas... Mas Adit.
2: Bukan.
1: Dari...
2: Mas Roy.
0: Iya iya iya iya.
2: Jadi RR.
0: Oh, 2R. Bukan Rifki Ridho lagi.
2: Enggak sih, udah.
0: Oh, enggak mau ya.
2: Udah, jangan.
0: Atau Rifki Resva.
1: Resva siapa?
0: Maksa banget.
1: Bukan, enggak usah.
2: Ya kita lihat aja sih Rifki Respati, cuman kayaknya Mas Wali sibuk kan.
0: Oh, jangan. Respati Ardi, bukan.
1: Rame nanti. Rame.
0: Nanti
2: rame sih. Bayangkan wali kota, boys.
0: Jadi MC. Keren. Kayaknya nggak butuh deh. Nggak butuh deh kalau MC.
1: bukan tugasnya.
2: Boleh berharap kan, boleh berharap buka satu sesi aja. Keren dong.
1: Opening doang.
2: Biasanya kan sambutan ini malah.
0: MC mengantar acara.
1: MC sekaligus sambutan.
2: Iya bayangkan. Yang kami hormati, saya sendiri.
0: MPD ya. Jadi kalau kita MPD ya kalau kayak gitu ya.
2: MC, ketika menyapa itu kan yang terhormat.
0: Iya, betul.
2: Yang tertinggi dulu.
1: Iya.
2: Saya sendiri, kemudian yang kami hormati.
0: Ibu Wawali gitu kan, ya benar.
2: Iya, nomor 2 Ibu Wawali.
0: Terus Pak Kepsta.
2: Iya, bisa.
0: Kok nggak Pak Kepsta dulu?
2: Iya, Pak Kepsta, Pak Duan, kemudian... seluruh jajaran
0: ya, jajarannya
2: mungkin,
0: bisa
2: lengkap.
1: Woi,
0: semuanya
1: bisa,
0: ada
1: bisa.
2: Jadi sebelum Pak Iwan kan ada Pak Direksi Pak
0: ada Pak Dewas juga.
2: Pak Dewas bisa.
0: Bisa. Pokoknya lengkap lah pokoknya.
1: Semua ya.
2: Pokoknya kita usahakan besok gong sih Bintang Radio.
0: Harus banget.
2: Star juga.
0: Iyalah. Iya kan? Born to be a star.
2: Betul.
1: Bukan star syndrome tapi.
0: Jangan.
1: Berat star. Tapi Starling lagi.
2: Kita akan buat mereka semuanya seperti Patrick Star ya.
0: Bukan, kayak tempura yang bentuk star.
2: Wow, itu healthy banget.
0: Wah, itu kesukaan Desva. Oke.
2: Azan itu berapa sih?
0: 40.
2: Ya, kita informasikan ke teman Pro 2 kalau azan maghrib nanti akan berkumandang 6 menit lagi ya.
0: Iya, jadi gak usah, kita gak usah announce lagi nanti ya.
2: Gak usah.
0: Gak usah ya, oke.
2: Jadi tetap stay tune di sini terus aja barengan kita ber-6.
0: Sama itu punch
1: juga ya.
2: Iya, punch si monyet ya.
0: Iya.
1: Oke.
2: Jangan kemana, stay tune terus di Pro 2 FM Solo.
0: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
2: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih.
1: Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
3: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
3: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
4: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya. ...105,5 Pro 2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu, teman Pro 2.
0: Yes. Udah gitu doang.
1: Oke, okay. Kita lanjut lagi teman Pro 2. Yay. Masih barengan sama Deswa Antika ya. Dan tadi kita habis
0: Antika.
1: Iya sama Antika. Kita tadi habis istirahat habis. Iya. Kenapa Tik?
0: Itu.
1: Ini, oh
0: biru,
1: ini
0: ya.
1: Oh oke, okay. Habis waktu maghrib juga tadi.
0: Betul,
1: teman Pro 2.
0: Habis isoma ya.
1: Betul, dan malam hari ini juga waktunya jam makan malam ya. Mungkin yang sedang makan malam, yang sedang mencari makan malam, atau yang sedang perjalanan juga hati-hati di jalan.
0: Betul.
1: Dan selamat menikmati makan malamnya.
0: Aduh,
1: di
0: enaknya.
1: Rumah kah atau di luar juga boleh teman Pro 2.
0: Lagi makan apa teman Pro 2? Boleh kali cerita-cerita sama kita.
1: Yoi, betul.
0: Tapi Des, hari ini kamu udah makan apa? Tadi siang
1: makan...
0: berarti ya? Atau kamu sarapan tadi?
1: Iya siang.
0: Makan siang.
1: Itu
0: makan siang apa?
1: Makan ayam sih.
0: Ayam.
1: Bakar.
0: Okay.
1: Enak.
0: Enak sih. Menurut aku ayam bakar di Solo enak.
1: Iya.
0: Enak banget.
1: Iya ya. Sih. Emang di Jogja gimana?
0: Kalau di Jogja, kalau di sini kan ayam bakar tuh rasanya kayak lekoh gitu, kayak apa ya? Medok gitu ya. Kalau di Jogja tuh masih yang kayak dibakar biasa. Tapi ada juga yang enak, cuman kebanyakan itu kayak dibakar biasa. Jadi enggak yang meresap, merasuk ke dalam gitu.
1: Meresap ya.
0: Iya, gitu.
1: Tapi emang Solo the best sih untuk kulinernya gitu
0: enak.
1: Ya.
0: Dan kemarin kan temanku main ke sini ya, nginep. Terus kayak kita kulineran gitu kan.
1: Yes.
0: Terus kata dia Solo tuh taste-nya tuh gurih ya, kayak asin gurih gitu loh.
1: Tapi ada yang bilang juga manis.
0: Waduh, berarti dia belum coba Jogja.
1: Oh, Jogja lebih manis ya.
0: Iya.
1: Benar.
0: Iya, jadi kalau menurutku sih iya benar sih gurih sih kalau menurut aku. Iya.
1: Gurih.
0: Daripada manis.
1: Iya. Bahkan kalau disandingin sama Jogja, manisan Jogja ya.
0: Iya, benar. Bahkan tuh warteg aja di Solo tuh, tapi ya gak semua ya, ada juga sih yang taste-nya manis. Tapi kebanyakan itu misalnya orek tempe itu tuh gak yang manis kayak Jogja gitu, manis gitu enggak. Yeah. Tapi ada gurihnya kalau di Solo.
1: Oh.
0: Sesuai pengalaman aku sih.
1: Kalau orek tempe aku kurang suka sih.
0: Kenapa? Karena manis.
1: Karena manis.
0: Iya.
1: Aku kan kurang suka sama manis.
0: Iya, malah kadang ya Des, kalau aku nemu orek tempe yang gak manis aku gak suka.
1: Kenapa?
0: Karena ya orek tempe manis, jadi kalau rasanya gurih tuh aneh.
1: Oh, tapi sedap. Emang ada ya yang orek tempe tuh gurih?
0: Ada yang ya? Aku sering beli itu, warteg itu. Itu orek tempe bukan yang manis medok.
1: Oh, dia gurih.
0: Iya, orek tempe yang enak menurut aku tuh yang, tahu kan, yang ibunya yang bukanya jam 11.
1: Oh,
0: itu baru enak banget karena manis. Ya kan, manis. Medok kan dia bumbunya. Tuh aku suka banget.
1: Wah.
0: Siapa tahu teman Pro 2 ada ya yang punya referensi makanan-makanan manis di Solo atau masakan yang cocok
1: aromanis.
0: Tentu sih manis banget ya.
1: Manis banget.
0: Yang cocok sama lidah Jogja seperti aku ini teman Pro 2 boleh kasih tahu ya. Yang taste-nya manis aku suka banget.
1: Yes.
0: Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Kalau kamu lagi makan apa teman Pro 2 sambil kasih tahu ya. Sedep-sedep. Makan sedep-sedep jam segini tuh apa sih?
1: Makan yang berkuah-kuah sih.
0: Itu
1: enak. Beuh, mantap. Oke, kita ke WhatsApp dulu. Teman Pro 2, ada siapa aja nih?
0: Ada dari Kak Ninda, katanya, "Hai Deswa Atika."
1: Hai.
0: Request lagu Selina Grey, Sumpah Mati seperti biasa.
1: Oke. Sumpah Mati. Siap. Oke, baiklah.
0: Dan Kak Ninda juga kasih info katanya Des, Abang None itu ada yang dari Bata, NTB dan Bali. Dan None Isyana wakil 2 Jakarta Utara 2026 asal Bali, asli Bali.
1: Oh, okay.
0: Ya ini lagi musimnya sih ya pemilihan gitu ya teman Pro 2. Kemarin juga Putra Putri Solo. Iya, terus ini juga Abang None Jakarta. None. Mungkin Dimas Diajeng Jogja mungkin juga lagi ongoing.
1: Iya, gimana nih? Jogja.
0: Iya sih. Gitu.
1: Harga Jogja ya.
0: Iya.
1: Oke, thank you informasinya.
0: Thank you ya, Kak Ninda ya.
1: Nanti aku puterin lagunya.
0: Nah,
1: selain Ninda ada Timothy dari Purwakarta ya.
0: Okay.
1: Ini kirim-kirim juga info.
0: Aduh, sedep-sedep tuh.
1: Makanan
0: pepes udang, enak sih udang.
1: Terus pisang gapit. Pisang gapit tradisional. Pisang bakar kuah santan. Ih, belum pernah nyobain.
0: Enak sih kayaknya
1: kayak
0: ya.
1: Enak banget deh. Kayak perpaduan kayak pisang yang manis plus santan
0: yang gurih.
1: Wah.
0: Kalau yang dibungkus daun pisang tau gak sih?
1: Yang apa?
0: Pis roti atau apa ya?
1: Pis roti juga ada.
0: Itu yeah. Enak juga tau. Itu enak. Yang dibungkus daun pisang kan?
1: Iya.
0: Itu enak banget kalau dingin beuh. Mantap.
1: Wah, enak sih, enak sih. Pokoknya wah, perpaduan gurihnya santan plus manisnya pisang atau apapun ya, itu selalu enak, gak
0: iya,
1: tau kenapa.
0: Iya, setuju lagi. Kayak ini juga ya, desa es pisang hijau.
1: Es pisang hijau juga enak.
0: Enak banget.
1: Betul.
0: Yummy. Terus mango sticky rice.
1: Mango sticky rice.
0: Itu enak juga. Aku suka sih.
1: Mungkin aku lebih suka mangonya ya.
0: Mangganya aja.
1: Kalau si ketannya kan aku kurang suka ketan
0: iya,
1: ya.
0: Iya, karena jadi, basicnya kamu kurang suka.
1: Iya, jadi ya tetap enak. Oke lah.
0: Mm-mm.
1: Nah, dari Timothy, selamat malam Mbak Atika dan Desva, gimana kabar?
0: Malam juga ya. Kabarnya
1: Timothy.
0: Baik luar biasa.
1: Alhamdulillah, baik-baik saja di sini. Gimana kabar kamu Timothy di Purwokerto? Semoga baik-baik aja juga ya. Yoi. Happy selalu untuk Timothy.
0: Tuh.
1: Ini dari Timothy pengen lagunya Afgan.
0: Oke.
1: Okay. Afgan ini yang mana nih? Afgan.
0: Yang apa aja mungkin?
1: Yang bebas kah dari Timothy? Boleh ya. From Purwokerto.
0: Benar
1: kan Purwokerto. Nah, dari Timothy, Kasolo itu yang pisang plus santan. Oh, Kasolo dan nasi liwet katanya.
0: Nasi liwet the best juga.
1: Nasi liwet the best.
0: Enak banget.
1: Comfort food untuk dimakan pagi hari, malam hari enak.
0: Iya, enak semua. Kemarin juga temanku kan kita bingung kan, ini lagi-lagi gue cerita ya teman Pradu ya. Temanku tuh kan bukan asli Jogja, mereka pada asli Jakarta sama Riau.
1: Oke.
0: Iya, jadi pas aku bawa ke Solo, aku bilang lah, kan jadi gini, penyetan yang lelenya isi dua tuh cuman Solo.
1: Penyetan yang lelenya isi dua.
0: Iya, di Jogja porsi. Itu satu, iya. Jadi kayak buat mereka itu wow gitu loh, jarang banget gitu. Nah akhirnya aku tawarin lah, mau makan penyetan atau nasi liwet. Nah mereka tuh, mereka kira mungkin nasi liwet tuh yang nasi liwet gitu tau gak sih? Jadi magicom yang udah diliwet.
1: Tau
0: kan?
1: Tau.
0: Akhirnya aku tunjukin fotonya. Mereka langsung,
1: emang serius? Gitu. Itu dia teman-temanmu itu belum pernah makan nasi liwet?
0: Belum.
1: First time
0: itu
1: kemarin?
0: Itu first time kemarin itu.
1: Oh
0: ya.
1: Yeah.
0: Makanya kan, terus mereka kayak, ih mau, ini yang kayak di Semarang kan. Terus terus aku pikir di Semarang,
1: Semarang
0: juga, nasi
1: Semarang.
0: Gandul.
1: Oh,
0: mirip kan, okay. Tapi lebih manis kalau nasi gandul.
1: Belum,
0: manis dan lebih banyak kondimennya gitu loh. Nah terus aku bawa ke nasi liwet, suka semuanya, doyan semuanya buset. Tapi emang enak sih, apalagi nasi liwet yang itu ya Des ya,
1: itu the best sih.
0: Dia tuh enak banget.
1: Emang ya, emang kalau ke Solo tuh harus nyobain nasi liwet. Nasi liwetnya
0: Solo ya. Harus banget.
1: Karena enak banget.
0: Betul, ya. Betul.
1: Oke. Okay. Terus dari Timothy tadi ya, ini lagu Afgani apa aja judulnya?
0: Okay.
1: Plus kabarnya baik aja nih di Purwokerto. Oke, okay, siap.
0: Happy.
1: Thank you ya, Timothy ya.
0: Thank you Kak Timothy udah update selalu dan udah apa namanya? Udah sharing juga bareng Detik ya.
1: Yes. Oke, okay, baiklah teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas sesuatu ya di Batik, bahas tingkah dan karya anak muda. Bahas makanan juga boleh. Kayak Timothy ini kayaknya pengennya bahas makanan sih.
0: Oh boleh, boleh banget.
1: Pokoknya tungguin aja ya. Aku puterin dulu lagunya Sumpah Mati. Pokoknya di Batik aja sampai jam 7. Bahas tingkah dan karya anak muda.
0: Bunda, kamu lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, ini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan,

0: di Bati kali ini.
1: Yeay, ada salah satu permainan ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang mungkin bagi anak muda tuh udah gak asing lagi teman produ ya.
0: Apa sih?
1: Tapi ini ada hal baru.
0: Mm-hmm.
1: Ini aku juga belum pernah sih. Uno.
0: Uno.
1: Uno, Uno, Uno.
0: Uno, Tresto.
1: Uno,
0: Tresto.
1: Uno, Tresto.
0: Itu bahasa apa ya? Uno, kan ada tuh Uno, Uno Tresto. Tresto.
1: Itali, Itali.
0: Lupa lagi.
1: Oke, okay, ini Uno, tapi kali ini ada yang baru teman produ. Kalau biasanya Uno tuh apa yang kamu tahu tik dari Uno?
0: Warna-warni.
1: Uno, warna-warni.
0: Cerah.
1: Kan
0: cerah warnanya.
1: Warnanya cerah sih. Eh tapi kalau yang Uno yang puzzle tuh namanya apa? Uno yang
0: Oh, yang susun itu ya?
1: Susun. Apa ya? Itu kan juga ada ya?
0: Iya, lupa lagi namanya.
1: Tapi berawal dari kartu ya. Mm-hmm. Permainan kartu ada Uno teman produ. Yang ternyata ini rilis kartu
0: collab ya.
1: Oh, collab ya. Rilis kartu Blackout.
0: Betul.
1: Pemain
0: X Black.
1: X Black namanya. Emang ya?
0: Ya maksudnya collab sama Black.
1: Black gitu ya.
0: BLVCK.
1: Ya. Jadi pemain yang paling terakhir tepuk kartu tengah ini harus draw 4 kartu. Gimana ya? Aku bingung.
0: Pemain yang paling terakhir tepuk kartu tengah harus draw 4 kartu.
1: Oke.
0: Okay. Gimana tuh?
1: Jujur belum pernah mainin juga karena ini juga baru ya.
0: Tapi keren dah. Jadi estetik gitu.
1: Jadi hitam full black.
0: Keren,
1: tapi masih
0: jujur.
1: Ada ya, angkanya aja yang angka kecilnya ya. Yang di pojokan itu yang berwarna.
0: Betul.
1: Lainnya tuh black.
0: Mm-mm.
1: Lebih apa ya? Lebih
0: lebih estetik
1: gitu.
0: Jujur.
1: Lebih ya, mewah,
0: lebih mewah
1: gitu ya.
0: Bener-bener.
1: Lebih mewah gitu. Jadi ternyata teman produ ya, Uno, UNO, ini berkolaborasi dengan brand fashion ternyata ya, Black Paris. Ini menghadirkan deck edisi spesial serba hitam yang dilengkapi kartu eksklusif bernama Blackout.
0: Hmm.
1: Oh, ini mahal dong berarti. Berarti
0: bisa
1: beda,
0: jadi sih.
1: Beda sama kartu Uno pada umumnya ya.
0: Iya, yang biasa ya.
1: Saat Blackout dimainkan, seluruh pemain ini harus secepat mungkin menepuk tumpukan kartu di tengah. Coba kita sambil resapi.
0: Saat Blackout dimainkan, seluruh pemain harus secepat mungkin menepuk tumpukan kartu. Harus langsung ke tengah gitu, kartunya taruh tengah.
1: Mungkin ya.
0: Okay. Tapi kartu Blackout itu sendiri tuh yang mana?
1: Ya ini mungkin semuanya Blackout.
0: Oh, semuanya? Gimana nih?
1: Nah, okay, kita lanjut dulu. Mm-hmm. Pemain yang paling lambat bereaksi akan mendapat hukuman mengambil 4 kartu.
0: Oh, draw 4. Tadi tuh 4 kartu. Oh 4 iya,
1: kartu
0: iya.
1: Sebelum permainan dilanjutkan.
0: Mm.
1: Jadi memang harus tepuk kartu tengahnya ya. Secepat
0: betul.
1: Mungkin. Yang paling lambat, kita
0: harus
1: yang paling lambat dapat ya, ngambil
0: harus
1: 4 kartu.
0: 4. Betul.
1: Harus 4. Dan perlu dicatat ya. Blackout ini bukan kartu baru yang ditambahkan ke aturan standar Uno secara global, melainkan fitur eksklusif yang hanya tersedia dalam Uno X Black Paris Edition.
0: Oh, cuman ada di sini nih.

0: kartu Black Card nggak, mungkin nggak dijual umum gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, hanya ada.
0: Hanya ada ini di collab-nya, special edition aja teman Produa ternyata gitu ya. Dan kolaborasi ini juga menghadirkan desain kartu serba hitam khas Black Paris dengan sentuhan premiumnya gitu.
1: Kerasa dan banget premiumnya jujur.
0: Dari visualnya pun kelihatan kalau ini sangat premium ya. Ternyata collab gitu.
1: Iya. Tapi Des, kamu dulu sering gak sih main Uno?
0: Lumayan sih kalau ada temennya. Iya, kan bisa rame-ramean bareng-bareng gitu ya.
1: Bener.
0: Main kartu Uno. Dan gak tahu ya ada standar aturannya gak sih kok tiap beberapa kali aku main bersama teman yang berbeda itu tuh beda-beda.
1: Iya lagi aturannya beda-beda.
0: Aturannya tuh gimana yang
1: entah
0: bener.
1: Entah yang nanti kalau tinggal berapa kartu harus ngomong Uno kok apa pokoknya beda-beda gitu
0: bener-bener.
1: Iya. Ya itu aturan sesuai keyakinan masing-masing kali ya kalau kayak gitu.
0: Soalnya
1: ya.
0: Pertama kali kenal Uno tuh memang aku dikenalin sama teman gitu ya.
1: Okay. Diajak,
0: dan diajari. Jadi aku enggak pernah yang namanya membaca aturan standarnya tuh kayak gimana, ada bacaannya atau enggak tuh enggak ngerti.
1: Risetnya juga belum pernah baca.
0: Iya.
1: Sih.
0: Iya.
1: Sesuai tapi, aturan teman kita masing-masing aja.
0: Yang penting kita bisa main dan fun gitu aja kali.
1: Penting
0: ya.
1: Seru aja.
0: Penting seru. Dan sefrekuensi sama teman-teman itu udah oke.
1: Okay. Bener banget, bener banget. Kamu udah cobain belum sih teman Pro 2 kartu Uno versi Blackout ini ya, Black Paris bener, yang collab sama fashion brand fashion Black Paris teman Pro 2.
0: Wow.
1: Kalau udah ada, kira-kira bedanya apa sih sama kartu Uno yang sebelumnya teman Pro 2?

0: Corona teman pro 2 buat kamu di malam hari ini ya. Karena abis ini detik pamit pastinya seperti biasanya teman pro 2 ya. Karena abis ini akan dilanjutkan dengan music live chat bareng RRI Pro 2 Jakarta. Ada siapa Tika?
1: Hari ini di Pro 2 Jakarta ada Melisa Darusman teman Pro 2 dan ditemani juga sama host Pro 2 Jakarta. Yeay. Ada Oza.
0: Oza.
1: Kalau gitu detik pamit untuk diri dulu teman Pro 2. Agak ada jeda ya. Terima kasih banyak yang udah dengerin detik dari sore tadi sampai malam ini ya teman Pro 2. Masih ada hari esok berarti masih ada detik ya.
0: Yes, besok juga English Corner ya.
1: Oh,
0: teman
1: iya,
0: Pro 2 dari jam
1: 3.
0: Berapa ya? Enggak dong. English Corner jam 4-an
1: sampai jam 5.
0: Hampir jam 5 sampai jam 5 teman Pro 2. Jadi stay di 105,5 Pro 2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu. Terima kasih.

Selamat malam teman Pro 2. Seperti biasa nih, malam hari ini Oso bakal temenin kamu di Music Live Chat ya, yang disiarkan langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia teman Pro 2. Di hari ini di 29 Juli 2026, kita sudah siap nih ngobrol-ngobrol santai sama musisi wanita, pastinya yang sangat berkarakter ini teman Pro 2 ya. Tapi nanti gue bakal ngobrol barengan dengan Melisa Darusman selama 1 jam ke depan di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat, teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
1: Selamat malam. Wow.
0: Powerful sekali suaranya nih, teman Pro 2. Habis makan ya?
1: Baru bangun malah.
0: Baru bangun ya?
1: Iya.
0: Pantesan. Powerful banget, teman Pro 2. Semangat banget nih, karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
1: Betul.
0: Album lo bertajuk apa sih, Men?
1: Bertajuk itu artinya judul ya?
0: Judul.
1: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
1: Bertajuk Beda.
0: Beda, teman Pro 2. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
1: Ada 9.
0: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali, bukan mengawali karir ya, lu suka nyanyi tuh di umur berapa, Melisa?
1: Kayaknya dari TK deh, dari kecil.
0: Ini penyanyi asal mana sih, Men? Asal Bandung? Asal Jakarta?
1: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya. Karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
1: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
0: Sumateranya mana?
1: Sumatera Barat. Waduh. Sama Aceh.
0: Nah, ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih,
1: iya.
0: Artis Anda.
1: Uy. Betul.
0: Bandung banget ya.
1: Bener.
0: Terus.
1: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi, tapi lahir di Ambon.
0: Lahir di Ambon.
1: Gimana tuh?
0: Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir ya, di Ambon?
1: Gak inget sih. Lahir di Ambon. Lama tinggal di Bandung.
0: Oke.
1: Daerah Sumatera. Nah, waktu kecil itu emang udah kelihatan kan bibit-bibit bisa bernyanyi kan?
0: Oke.
1: Nah, jadi mamah itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu.
0: Oke.
1: Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar tuh di mana? Di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung, full.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
1: Oh, yang ini. Ku takut apa ku marah gitu. Ya,
0: kwek-kwek.
1: Iya.
0: Gua kira abang tukang bakso.
1: Yang itu track kwek. Bener ingat aku yang ingat itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi.
0: Ya,
1: tapi before aku enggak tahu aku nyanyi apa, lupa.
0: Iya.
1: Itu aku ingat banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
0: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di, masih di Bandung?
1: Masih di Bandung, sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
0: Nah, waktu lu zaman-zaman SMA tuh, lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
1: Lagu-lagu, kayak lagu Ran, lagu Malik. Nah, itu kan band-band tuh, waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh. Sampai akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh di sign label.
0: Oke.
1: Di sign label punyalah enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu
0: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
1: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut.
0: Yang XX itu ya?
1: Iya, betul.
0: Terus
1: ikut-ikut itu tapi kan enggak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
0: Itu di usia berapa? Masih ingat gak?
1: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2026. Aku tolong dihitung. Aku sekarang 2026, aku lahir 94. Berarti 20?
0: 20 tahunan.
1: 2, ya.
0: 22, ya. Ya. 22 akhirnya.
1: Bisa ngitung kan? Bener kan?
0: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya?
1: Dua single.
0: Secara profesional.
1: Yes.
0: Oke, itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
1: Pop sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Iya, memang darahnya pop.
0: Oh, darahnya pop.
1: Betul.
0: Ya. Gak mau kemana-kemana tuh.
1: Tapi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
0: Oke,
1: gitu.
0: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
1: Ya kayak, ya ampun aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh di sign sama label gitu. Sampai akhirnya
0: pindah ke Jakarta tuh?
1: Itu dipindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayaknya ah balik dulu ke Bandung. Abis itu kayak okay, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
0: Oke.
1: Pas ke Jakarta itu masih di label, abis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
0: Oke.
1: Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
0: ngeband di kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
1: Yes, enggak sebenarnya 2023. Maaf ya kalau aku salah. Jadi sebenarnya
0: rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
1: Enggak, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa, Beb. Iya. Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
0: Di sebuah kafe lah.
1: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
0: Oke.
1: Kan? Gitu kan.
0: Oke.
1: Terus kayak, kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan dan have fun gitu. Ngerasa kayak, ini orang dengerin gue nyanyi gak sih gitu ya kan. Sampai akhirnya aku call out kayak, halo kakak yang sebelah sana
0: yang buka laptop,
1: yang buka laptop, tolong dong ditutup aja laptopnya, yang kerja malam-malam dong kita aja gitu kan. Ternyata dia tuh lagi buka laptop, lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak sih gitu. Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku, terus kayak, kayaknya nih
0: berarti dia udah ngincer lo ya?
1: Udah ngincer. Okay. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Akhirnya pas ketemu di bawah, dia kayak, halo aku gini, kamu sekarang sama siapa ininya labelnya? Gak ada kak, aku bilang gitu. Sendiri aja sekarang ngamen gitu. Mau gak saya orbitkan? Terus kayak, kamu siapa? Kamu siapa? Gitu kan. Akhirnya kita kenal temenan, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Setahun kita cooking kayak, kita mau ngapain ya gitu kan. Itu 2023 aku ingat, 2022 ya, lupa pokoknya segitulah. Nah terus tahun depannya ketika akhirnya kita, gue ngomong sama dia gini, oke aku siap bikin single.
0: Oke, awalnya single dulu berarti?
1: Single dulu, jadi judulnya tuh bukan Jodoh Ala Mimpi. Apalagi Pelukan Terbaik sama Padamu Ku Bersujud itu semua di tahun 2024-2025.
0: Oke, itu 4 lagu berarti ya?
1: Iya 4 lagu. Itu single tuh semua keluarkan dan itu juga udah ngomong ada 2 lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini.
0: Oke.
1: Okay. Itu udah rekam tahun 2024.
0: Oh. Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
1: Sama semua. Oke. Okay. Ada orangnya di sini.
0: Ada orangnya di sini.
1: Ada.
0: Oh, yang ini ya.
1: Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
0: Oke, terus akhirnya?
1: Akhirnya ya udah, jadi kita aku sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
0: Boleh dong.
1: Ya kita sebut ya, Anggi Setia Riningsih namanya.
0: Dan akhirnya
1: kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album beda ini.
0: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
1: Betul.
0: Dan musisinya menurut gue ini tier A semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album beda, tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.

0: Bro 2 masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa teman Bro 2. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngelihat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena bro, itu adalah bagian dari usaha dan doa. Iya enggak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan loyo-loyo ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman Pro 2 ini single andalannya di album Beda ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya. Kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi capek gitu. Yeah, yeah,
0: yeah, yeah.
1: Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat karena kalau nggak semangat nggak ada duit.
0: Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Benar.
1: Ya.
0: Ini lagu andalannya teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya?
1: Semuanya udah ada.
0: Udah bisa teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu.
0: Ah.
1: Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku nggak yakin deh sama kamu. Okay. Pergi.
0: Oke.
1: Okay. Terus tapi balik lagi.
0: Balik lagi.
1: Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak tapi tapi enggak sepihak banget karena nih orang suka juga
0: tarik ulur
1: keeping score gitu.
0: Wah. Ini banyak banget zaman
1: banyak pasti
0: nih, yang kayak begini nih.
1: Nah.
0: Enggak cewek, enggak cowok.
1: Benar.
0: Enggak tua, enggak muda.
1: Itu ya. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah tapi kita rela.
0: Oke.
1: Okay. Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi enggak apa-apa karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke. Okay.
1: Aku kasih semua.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu tahu. Gitu.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih.
1: Cerita iya.
0: Teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan?
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya, terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin, kita tungguin. Terus tiba-tiba dia ngechat kayak, apa kabar?
0: Okay.
1: Nah,
0: okay.
1: Ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya. Gitu.
0: Apalagi kalau misalkan kamu udah, dalam tanda kutip udah, wah udah 100% buat dia ya.
1: Iya, terus kita nunggu. Kita bener-bener kayak free. Pas dia pergi kita single.
0: Oke.
1: Okay. Dianya sama orang lain gitu.
0: Okay.
1: Makanya lagu apa lirik pertamanya kan kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak gue lupain deh gitu.
0: Tapi
1: enggak bisa, enggak mau. Dialah the one gitu.
0: Oh, aduh ini agak bodoh ya.
1: Iya kan? Ternyata sebenarnya.
0: Iya.
1: Iya,
0: tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan. Pengalaman
0: pribadi dia gak?
1: Bener.
0: Oke. Okay, okay.
1: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
0: Oke. Okay.
1: Kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya namanya Kizi.
0: Kizi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Enggak, dulu namanya Bilqis.
0: Namanya perempuan berarti?
1: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
0: Oke. Perempuan udah capek ya.
1: Iya.
0: Terus.
1: Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kamar tuh.
1: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan.
0: Okay.
1: Terus aku bilang, kan nama panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
0: Okay.
1: Coba kita dengerin gitu kan. Ku rindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku disitu masih 15 tahun umurnya.
0: Iya.
1: Yeah. Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya, boleh gak buat aku aja. Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi tunggu ya. lihat kita, semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan. Iya dong, kayak dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya, Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun, lu kemana aja lo segala macam. Eh, lagu ini si lelah masih available gak? Masih. Gue pakai ya, gas. Gitu.
0: Itu temen yang mensupport temen banget ya.
1: Bener.
0: Maksudnya gampang banget gitu.
1: Iya, kayak okay, karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu waktu pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dia bilang kayak, "Tar dulu deh. Tar dulu deh." Akhirnya bener, jodoh lah aku sama dia di lagu lelah
0: ini. Tapi sempat lo tanya enggak sama pencipta lagunya, "Lu kenapa sih, Beb, bisa bikin lagu kayak gini?"
1: Patah hati, Beb.
0: Oh, gitu.
1: Karena biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece itu ketika dalam keadaan galau berat.
0: Iya, betul.
1: Jadi dia lagi galau berat waktu itu. Masih cinta monyet.
0: Masih muda.
1: Orang aku 15, berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Berarti kan masih belasan tahun. Iya. Kok bisa cintanya sedalam?
0: Aduh.
1: Tapi udah putus sama orangnya.
0: Udah putus.
1: Dan akhirnya
0: sekarang dia udah bahagia.
1: Udah bahagia sekarang.
0: Oke. Tapi kalau pada saat proses produksinya nih, lagu lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
1: Ya, sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sedalam ini.
0: Misalnya
1: kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah, pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit, maaf. Jadi aku ketemu sama Davin itu di reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya. Aku ke rumah dia, "Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balad," aku bilang gitu. "Aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin," gue bilang gitu kan. Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu. Terus akhirnya let me think about it, dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
0: Kayak, jadi lo bebasin tuh?
1: Gue bebasin, ini full dia gitu kan. Nih gitu. "Wah, bagus sekali, Pin, bungkus." Kita produksi sekarang juga gitu.
0: Langsung tuh berarti?
1: Iya.
0: Langsung bungkus.
1: Adalah beberapa kayak catatan, kayak aku pengennya kan ada di bagian, apa sih tuh istilahnya, koda ya? Tri, koda ya, apa sih yang interlude ya? Interlude. Nah, bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah itu dia ya tuh yang mikir.
0: Terus
1: kayak, "Ini mau dibuang gak? Terlalu aneh gak?" Dia bilang gitu. Enggak, gue suka.
0: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
1: Benar.
0: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan Lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
1: joget.
0: Joget habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa.
1: Woo!
0: Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagi.
1: Enak kan? Enak. Jadi semangat gitu. Iya.
0: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan?
0: Kanan kiri, kanan
1: jadi biar kayak goyangin bahu dikit, biar gak ngantuk.
0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong loh.
0: Cocok lah ya.
1: Boleh tolong loh.
0: Jangan-jangan Teh Meli juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Meli, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Meli juga gak berhenti apa namanya berkarya.
1: Benar-benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DPR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti.
1: Mm-mm.
0: Terusnya ada yang gue sempat datang di launching itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
1: Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oh. Okay.
1: Berarti ngehook ya lagunya beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas aku akhirnya oke ya, Kizzy kita bawa dua lagu gitu kan. Nah di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul.
1: No judul.
0: Oke.
1: Terus gue pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu karena gak ada lirik Ungu.
0: Oke.
1: Ya, ya kan gak ada lirik Ungu. Gak ada. Gitu. Tapi lucu aja kayaknya karena nyeleneh. Pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enaknya kalau duet gitu. Nah.
0: Itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
1: Nah, jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
0: Oke. Okay.
1: Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Beneran ini berantem, rival berat.
0: Oke. Okay.
1: Rival berat, aku gak suka kamu Triwana. Enggak, bohong. Bohong, I love you. Abis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita jadi sahabatan banget.
0: Jadi
1: sampai
0: deket banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau gak ketemu rewel.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Okay, gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, Beb mau gak duet sama aku? Lagu apa? Dia bilang gitu kan. Lagu ini gak tahu judulnya belum ada. Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia gini kan. Karena si timbre kita beda. Terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah gitu-gitulah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan?
0: Wow.
1: Susah tuh. Karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Abis itu ini udah kita rekaman, jadilah lagu Ungu.
0: Oke. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Meli juga sih sebenarnya.
1: Bener, bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang emang Teh Meli.
0: Oke.
1: Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik.
0: Uh-uh.
1: Jadi dia pakai voice note. Uh-uh. Dia bikin melodi jadi otak. Na na na na na na gitu. Kayak na na na na na na na na na na na na na na baru bikin lirik.
0: Wow.
1: Jadi dia nggak tahu tuh chordnya di mana sebenarnya.
0: Berarti dia cukup jenius ya.
1: Cukup jenius.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong. Dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
0: Udah ada video klipnya.
1: Ada. Lucu loh kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke. Okay.
1: Dan kita benar-benar nggak make up, ya, benar-benar pakai kamera HP doang. Dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, nggak pakai gimbal. Dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
0: Wow.
1: Kuat, bikinnya.
0: Kuat juga ya berarti si
1: Anggi. Kuat ibu Anggi ini. Luar hebat.
0: Biasa. Hebat. Padahal lagu andalannya Lelah ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kuat.
1: Kuat.
0: Wow. Berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
1: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua, tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat, ya kan demi album beda.
1: Betul, jadi jangan lupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
0: Udah ada video klip.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa.
1: Gitu.
0: 9 lagu udah ada video klipnya.
1: Udah. keluar serempak.
0: Hebat.
1: Cie.
0: Gila hebat. Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes.
0: Siti DJ.
1: Yes.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh, gimana ya?
1: Gak enak juga nih, segen, ya. Iya.
0: Nah, lu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu abis itu, tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu pas banget 17 Agustus.
0: Oke.
1: Kita makan di restoran yang sama.
0: Nah, inilah abis lomba berarti.
1: Abis rekaman.
0: Oh, abis rekaman.
1: Abis rekaman stringnya lelah.
0: Oke.
1: Ah, benar, aku ingat banget.
0: Terus
1: abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke.
1: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, halo Om Thomas, apa kabar?
0: Jadi, oh, halo. Jadi awalnya gitu. Dari Om Thomas Jorgi nih.
1: Benar. Jadi yang penyembatan nih adalah Om Thomas.
0: Oke.
1: Gitu. Anggi, Mel, kenal, ayo kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
0: Oke. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
1: Baru nyampe. Terus kayak, oh halo, aku tahu kamu Mel gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
0: Oke.
1: Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu jadinya bestie gitu.
0: Okay. Jadi udah bestian nih ya.
1: Udah enak banget.
0: Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketnya jadi bestie dulu.
1: Benar.
0: Duet.
1: Ya jadi project bestie nih tuh. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan? Produsernya bestie, eksekutif produsernya bestie gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang serak aja gitu kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
0: Iya, pasti
1: gitu.
0: Nyaman juga ya.
1: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung.
0: Nah,
1: juga kan.
0: Itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi. Ini Mel. Lagu ini.
1: Aku yang minta.
0: Oke.
1: Okay. Aku yang minta.
0: Terus respon
1: gini. Suatu malam.
0: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
1: Suatu malam di sebuah meja makan.
0: Oke. Okay. Ya kan? Meja makan terus ya.
1: Iya, karena kita suka banget makan bareng ya kan. Okay.
0: Terus.
1: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
0: Langsung gitu. Boleh.
1: Boleh. Boleh dong.
0: Oke.
1: Okay. Langsung aja hubungin ini gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi Mam, permintaan satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas.
0: Langsung ayo.
1: Ayo, aku setuju gas katanya gitu.
0: Wow.
1: Amazing kan? Aku menangis, literal menangis. Kayak, karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
0: Wow.
1: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa sih
0: respect
1: yang gak.
0: Respect lah ya sama Diva.
1: Siapa yang gak respect Diva? Yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi? Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Ya kayak dream come true lah.
0: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
1: Oke, boleh.
0: Boleh dong, dikit dong.

0: Pantes Mami Mititi langsung iya. Ternyata gak main-main teman Bro 2. Pasti juga Mami Titi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mami Titi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, sakit dapet gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Saya Melisa dari mana. Oke. Jadi harapan aku di lagu ini, di album lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian.
0: Okay.
1: Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy, walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke.
1: Okay. Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya? Membantu kehidupan sehari-hari lah, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya, kayak oh era ketika aku lagi bahagia lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini yang menemani aku. Nah, aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah, itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Eh, tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun
0: happy,
1: apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy,
1: boleh.
0: Pakai lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan?
1: Boleh.
0: Sambil masak oke tuh.
1: Wah, bisa banget.
0: Kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya.
0: Iya.
1: Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan? Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, wih, pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok.
1: Cocok.
0: Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil peri yang menghujan. Nah, bisa banget.
0: Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya. Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozo juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro 2.
0: Oke, kalau begitu please welcome. Ini dia Melisa dengan lelah. Oke, let's go.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Melisa semua, tepuk tangan dong. Thank you Melisa.
1: Terima kasih.

0: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
1: Dan aku, Deswa Fitra.
0: Efek rumah kaca atau ERK Teman Pro 2 dipastikan menjadi pengisi original soundtrack film Laut Bercerita dengan lagu berjudul Matilah Kau Mati yang diadaptasi dari puisi Di Hari Kematianku dalam novel. Lagu ini Teman Pro 2 ditulis oleh Khalil Mahmud bersama ERK dan akan dirilis pada 31 Juli 2026 di berbagai platform musik digital. Film Laut Bercerita merupakan adaptasi novel karya Leila Eskudori yang mengisahkan Biru Laut, seorang aktivis mahasiswa korban penghilangan paksa pada masa Orde Baru Teman Pro 2. Disutradarai Yosep Anginon, film ini dibintangi Reza Rahadian bersama Yunita Siregar, Dian Sastrowardoyo, Eva Celia, Christine Hakim, Aswendy Beningswara, Kevin Julie, dan juga aktor lainnya Teman Pro 2.
2: Info Pro 2.
1: Beralih ke informasi selanjutnya Teman Pro 2. Verona Pictures merilis klip spesial film Dan Bandung menjelang penayangannya pada tanggal 20 Agustus 2026. Cuplikan tersebut menampilkan sisi romantis hubungan Basil dan Elma dengan latar kota Bandung, diperkuat oleh lagu Dan Bandung yang menciptakan suasana hangat dan emosional. Film yang disutradarai Rudi Sujarwo ini Teman Pro 2 diadaptasi dari semesta karya Pidi Baik dan mengisahkan perjalanan kisah cinta Basil dan Elma. Menjelang perilisannya, tim produksi juga mengumumkan final trailer akan tayang pada tanggal 29 Juli 2026. Sementara filmnya mulai diputar di bioskop seluruh Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2026.
2: Baru saja kamu dengerin Info Pro.

Selamat malam teman berdua. Without You dari Avicii featuring sama Sandro Cavazza membuka perjumpaan aku dan kamu di malam hari ini ya. Kemarin aku udah nemenin kamu, sekarang nemenin kamu lagi teman berdua. Yes, aku akan sering menemani kamu di malam hari teman berdua. Gimana kabar kamu di hari Rabu ini ya? 3 atau 4 hari ya dari seminggu ini ya. Berarti awal minggu biasanya kamu hitung dari hari Minggu atau dari hari Senin teman berdua? Senin aja kali ya, ini hari ketiga di hari, kayak gimana sih? Hari ketiga di setiap minggunya ya, hari Rabu. Biasanya di Rabu tuh hari yang kayaknya tuh semangatnya tuh sudah tidak semembara hari-hari sebelumnya enggak sih? Ini tuh kayak hari-hari peralihan gitu dari yang semangatnya membara, setelah itu beralih. Karena beralihnya di hari Rabu nih, sama Kamis biasanya. Ntar beralih ke energi-energi yang emang kembali lagi bisa digunakan saat weekend. Asik. Udah mau weekend aja ya. Masih lama dong. Sampai jam 12 malam nanti barengan sama Jema Jenta teman berdua. Kayaknya di malam hari ini masih akan update informasi ya. Jadi buat kamu boleh banget update-update informasi juga langsung aja di WhatsApp 081327 866 966 di sini aja. Jangan kemana-mana. I'll be back.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Kuatamu kuat untuk kamu.
6: Jika kamu berfokus pada masa lalumu, kamu tidak akan bisa melihat apa yang ada di depan. Dari Ratatouille The Movie.
5: Kuatamu.

Let's go to brand new day teman bro 2 Spider-Man ya. Aku baru aja nonton ya. Baru aja sebelum nonton. sebelum berangkat siaran ya. Sebelum nemenin kamu di malam hari ini. Tadi aku sore habis nonton Spider-Man brand new day teman bro 2 ya. Menurutku silahkan ditonton sendiri aja. Aku tuh takut loh kasih rating film-film teman bro 2 karena nanti aku takutnya kayak loh katanya JJ bagus itu. Ini ke semua ya, ke teman-temanku, aku juga teman bro 2 kayak ya udah nonton aja sendiri habis itu nanti kita bahas bareng-bareng gitu. Spider-Man Brand New Day teman bro 2 ya. Ini akhirnya mendapat respon perdana dari para kritikus. Hasilnya cukup menjanjikan ya. Dan film terbaru dari Tom Holland ini teman bro 2 langsung meraih skor 90% di Rotten Tomatoes berdasarkan 140 ulasan. Iya, 90% berarti menandakan mayoritas kritikus memberikan penilaian yang positif dan banyak review yang memuji arah baru cerita Peter Parker ini teman bro 2 setelah No Way Home ya. Setelah ada sebuah mantra yang membuat orang-orang lupa sama who is Peter Parker. Mereka gak lupa sama Spider-Man tapi mereka lupa dengan siapa sosok asli dari Spider-Man. Ini karena ulahnya Mysterio ya yang membongkar ya identitas asli Spider-Man teman bro 2 di film Spider-Man Far From Home. Iya ya, karena home semua ya. Dan di film terbaru ini tidak mengandalkan multiverse-multiversean teman bro 2 ya. Karena film yang disutradarai sama Destin Daniel Cretton ini lebih fokus untuk mengeksplorasi perjalanan Peter Parker as a Spider-Man. Sekaligus memberi ruang untuk perkembangan karakternya. Bahkan teman bro 2, beberapa kritikus juga menyebutnya sebagai salah satu film Spider-Man terbaik di era Tom Holland. Walaupun boleh aku spill gak ya? Gak apa-apa deh. Walaupun ya kalau dibandingkan dengan Spider-Man sebelumnya itu berarti No Way Home itu kalau kamu mungkin cari sebuah film ini, mencari film Spider-Man yang emang banyak baku hantamnya, ini film gak terlalu banyak baku hantamnya teman bro 2 karena berfokus sama ceritanya si Peter Parker ini. Kalau di No Way Home ya kita tahu lah musuhnya banyak banget, Spider-Man-nya banyak banget, ada 3 juga. Udah nonton kan? Udah nonton dong ya. Ada Spider-Man Andrew Garfield sama Tobey Maguire teman bro 2. Itu iya jauh sih ya kalau dari Spider-Man yang brand new ini dari segi pukul-pukulannya teman bro 2. Tapi ya beberapa kritikus nih bilang kalau Spider-Man Brand New Day ini terbaik di eranya Tom Holland. Dan dalam Brand New Day teman bro 2 ya, ini Peter Parker menjalani kehidupannya sebagai Spider-Man di New York setelah identitasnya terlupakan oleh seluruh dunia. Ini karena ulah Peter Parker sendiri sebenarnya ya. Yang dilupakannya ini teman bro 2 ya. Dan di saat yang sama ia juga harus menghadapi ancaman baru yang mulai meneror kota. Siapa yang mengancam? Di awal sampai pertengahan film masih menjadi misteri sebenarnya siapa yang mengancam teman bro 2, tapi di akhir film ya kelihatan kok siapa yang mengancam. Buat kamu silakan nonton Spider-Man Brand New Day. Hey, Tom Holland nih, aku promosiin loh di Pro 2 loh ya, ini ya film Spider-Man-nya ya. Silakan ditonton teman bro 2. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Kita bikin sesi khusus bahas film kali ya. Setuju enggak sih?

Masih dijaga malam teman berdua ya, barengan sama Jiji Majenta yang masih menemani kamu di malam hari ini. Yang mau request lagu boleh banget, silahkan langsung ya 081327866966. Nih ada WhatsApp yang masuk ya, kita bacain dulu teman berdua. Dari Nop, selamat malam Kak Jiji. Selamat malam Nop, boleh request lagu lagi Kak? Boleh dong, silahkan request lagu Nop. Kamu mau request lagu apa di malam hari ini langsung aja boleh ya, kasih tahu. Pengen request lagu apa teman Pro 2, nanti kalau ada dan masuk ke segmentasinya Pro 2, nanti aku puterin buat kamu. Aduh, aku tuh tadi habis nonton Spider-Man kok langsung jadi serak ya suara aku, kenapa ya? Padahal tadi juga gak tidak-tidak banget sih ya. Buat kamu sudah gak makan malam di malam hari ini teman Pro 2 ya. Kayaknya aku tuh adalah tipe orang yang kalau makan tuh harus segera minum gitu kan. Kadang ada manusia-manusia subjeknya harus banget manusia bro. Manusia-manusia yang emang kalau habis makan tuh kayak minumnya entaran juga gak apa-apa gitu. Aku tadi habis makan sih teman berdua ya, kayaknya aku tuh masih kurang banyak minum deh di malam hari ini. Masih ada minyak-minyak yang tertinggal di tenggorokanku gitu, jadi rasanya tuh gak enak banget buat ngomong ya. Buat kamu jangan lupa minum teman berdua. Dan aku adalah tim yang lebih tidak mau ketinggalan minum daripada ketinggalan makan ya. Jadi jadi yang penting minum dulu. Kalau minum sudah aku lakukan tuh, makan tuh bisa nanti-nanti aja teman Pro 2. The man who can be moved. Oke, boleh. The script ya. Dia kan dari Nop ya, the script. Oh ya, oke. Boleh-boleh. Nanti aku puterin buat kamu, ditunggu request lagunya Nop ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, di sini aja. Update-update informasi di malam hari ini. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi, sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan

malam berdua di malam hari ini. Ada RBM Family yang ngirimin kalau lagi makan malam. Selamat malam Airi Pro 2. Selamat malam juga RBM Family. Ayo Mas JJ makan malam nih, pakai mie goreng plus sambal pecel. Wih, sambil ngirimin gambar, jujur sih enak banget teman Pro 2 ya. Pakai nasi lagi, aduh. Indomie pakai nasi itu adalah salah satu makanan yang emang sangat amat enak. Tapi harus sesuai sama porsinya. Kalau kebanyakan juga gak kenyangan ya. Ya mie goreng ini teman Pro 2. Loh, kok sebut merek tadi ya? Sorry, my bad. Padahal RBM Family gak nulis merek loh. Kenapa aku yang baca mereknya ya? Mie goreng ya. Salam buat pendengar setia Pro 2. Selamat mendengarkan. Yoi, teman Pro 2 dapat salam ya dari RBM Family ya. Buat anakku Audi yang lagi sakit perut, semoga cepat sembuh. Ah, Audi cepat sembuh ya sakit perutnya ya. Semoga besok hari Kamis udah sehat lagi dan bisa sekolah lagi. Tapi ini sakit perut izin sekolah gak sih? Izin aja gak sih Audi? Minta dong ya, izin aja gitu. Buat kakaknya Audi semangat belajarnya. Ya semangat ya kakaknya Audi ya. Namanya siapa nih kalau boleh tahu RBM Family? Semangat ya buat kakaknya Audi semangat belajarnya. Mungkin lagi ngerjain PR tugas di malam hari ini. Tenang, aku temenin ya sampai nanti jam 12 malam. Buat Mas JJ, selamat bertugas. Thank you so much RBM Family ya, sudah masuk di WhatsApp ya. Selamat menikmati mie goreng plus sambal pecel di malam hari ini plus nasi juga. Aduh, jadi pengen lah ya. Jujur aku tuh udah lama banget gak makan mie instan loh teman berdua. Gak tahu kenapa ya, kayaknya bosen juga enggak sih. Kok agak jarang ya aku makan mie instan ya. Besok deh aku bikin mie instan deh ya. Namanya Berlian SMA 7. Oh, Smoopy. Oke. Ini Brastajaya. Yoi. Salam ya buat Berlian ya. SMA 7, semangat buat sekolahnya besok pagi. Salam buat teman-teman Brastajaya ya. Supporter SMA 7. SMA 7 Surakarta kan? Iya kan? Oke. Dan aku dulu juga aku tuh suka banget pakai identitas supporter antar SMA teman Pro 2 karena menurutku itu adalah identitas supporter ya, itu menurutku adalah identitas kedua dari sekolah ya. Jadi ya SMA 7 misalkan Brastajaya, kalau SMA 6 dulu di SMA aku itu Sat Adigong, terus kalau di SMA 5 SMA 5 tuh teman-teman, ada teman gue SMA 5 semua tapi aku lupa teman berdua. Kalau di SMA 2 ya Surakarta itu ada Barakuda. SMA 5 apa sih? Teman-teman Semalisku. Apa sih, padahal kita tetanggaan loh ya. Sema Oligan. Aku lupa ya. Salam ya buat teman-teman SMA ya dan supporter-supporter SMA di seluruh kota Surakarta ini, dan titip pesan untuk Bapak Ibu guru seluruh SMA di kota Surakarta ataupun di seluruh Indonesia, please support supporter ini, karena supporter-supporter inilah ya akan jadi garda terdepan ya masing-masing SMA ya. Gokil. Di sini aja teman berdua, aku akan kembali lagi sambil bacain info nanti ya, update-update informasi. Pokoknya kamu yang ada informasi boleh kita ke The Script dulu, The Man Who Can Be Moved.

Update informasi dulu teman Pro 2 ya, di malam hari ini dari salah satu, apa ya bilangnya ya, salah satu series kali ya. Iya salah satu series sih ya. Aku bingung tadi sebenarnya mau nge-mention si tokoh ini ya, seseorang ini teman Pro 2 sebagai salah satu artis ya, salah satu apa ya, seniman kali ya, yang mengisi halftime-nya Piala Dunia 2026 kemarin. Welcome back. It's good to see you. You too.

0: Football is life?
1: No, life is so much more than football.
2: Not as catchy, but true.
3: Salah satu series 82 ya yang viral banget ya di setiap seasonnya, karena ini series unik banget Tomahawk 2 ya. Ini series yang menceritakan ya Ted Lasso ini sebagai seorang pelatih sepak bola. Dan Ted Lasso season 4 ini baru aja dirilis trailernya ya dari akun resmi YouTube Apple TV. Dan banyak yang mengira kalau sebenarnya kisah Ted Lasso ini sudah benar-benar selesai setelah akhir season 3, saat Richmond ya, timnya yang diasuh sama Ted Lasso ini Tomahawk 2, sukses menutup musim sebagai runner-up Premier League ya, Liga 1 Inggris, setelah berhasil promosi dari Championship Liga 2 Inggris. Dan ternyata cerita dari sang pelatih yang nyentrik ini ya, dari gayanya Tomahawk 2 ini masih terus berlanjut. Dan trailer terbaru mengkonfirmasi kalau Ted Lasso yang kembali diperankan sama Jason Sudeikis kini menghadapi tantangan baru. Setelah beberapa tahun kembali ke Amerika Serikat Tomahawk 2, Ted Lasso kembali ke Richmond, tetapi kali ini bukan untuk melatih tim pria AFC Richmond, tapi justru dipercaya menangani tim sepak bola wanita Divisi 2 dan membuka babak baru yang benar-benar berbeda dari 3 musim sebelumnya. Dan Ted Lasso season 4 ini Tomahawk 2 dijadwalkan belibet ya gara-gara Ted Lasso. Dijadwalkan akan tayang perdana pada 5 Agustus dengan total 10 episode. Dan episode baru akan dirilis setiap hari Rabu Tomahawk 2 hingga episode terakhir pada 7 Oktober 2026. Jadi buat kamu yang belum berlangganan ya Tomahawk 2 ya, streamingnya Apple TV, silahkan berlangganan. Dan jangan lupa buat nonton di platform yang legal.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

When You're Gone dari Avril Lavigne, teman bro 2, request dari Lara. Assalamualaikum kak, selamat malam juga Lara, waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya. Enggak dong ya, aku malah seneng loh kalau kamu WhatsApp teman berdua. Serius, WhatsApp lah, request lagu lah, curhat lah, absen lah, tidak apa-apa teman berdua. Temenin aku ya, karena sebenarnya kamulah yang menemani aku, bukan aku yang menemani kamu di setiap harinya. Mau izin request lagu boleh gak kak? Boleh dong ya, mau izin request lagu dari Avril Lavigne. When You're Gone, lagunya ada ya kak? Ada dong, udah diputerin ya Lara ya. Makasih ya kak sudah diputerin lagunya. Sama-sama Lara, terima kasih juga udah masuk di WhatsApp-nya Pro 2 ya. Gimana Lara kabar kamu di malam hari ini? Semoga selalu dalam situasi dan selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia Lara ya. Kamu juga teman Pro 2, RBM Family juga tadi, Nop juga ya. Dari Gemzi, apa nih Gemzi ini? Oh, cek WA, yo, wes tak cek WA nih. Oke, teman Pro 2 masih update-update informasi aja di malam hari ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, di sini aja. Buat yang tanya, Bray, mau dengerin RRI Pro 2 FM Solo tapi gak punya radio analog atau nggak konvensional, gimana Bray? Bisa ya, kamu langsung dengerin aja lewat aplikasi RRI Digital yang udah tersedia di Play Store dan juga App Store. Jadi sudah tidak ada alasan lagi buat kamu untuk tidak mendengarkan RRI Pro 2 FM Solo. 1, 2, 3, 4.

0: Korannya, Pak.
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak.
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak.
2: Ha-ha. Yang itu aja, ha, itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Budi, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kae sik, Le. Tolong gantinan ya, Le, ya.
0: Oh, nggih, Budi. Ampun, sampun. Ya, nggih sampun, Budi.
3: Ya, iki tinggu sangu.
0: Walah. Nggih, Budi, matur nuwun.
3: Nang, Ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
3: Oh, alah, Le. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai Hari Kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Nggak sia-sia perjuangan aku selama ini.
4: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

Banyak klub Teman Pro 2 ya di dunia ini ya, klub sepak bola yang memilih para pemain bintangnya atau model profesional untuk memperkenalkan jersey barunya. Seperti Real Madrid itu biasanya Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Vinicius, Valverde, terus kalau Barcelona itu ya Lamine Yamal, ada Dani Olmo. Kalau MU ya berarti Bruno Fernandes, terus siapa lagi sih pemain MU Teman Pro 2 kok jadi lupa ya, Bruno Fernandes. Terus siapa lagi sih? Matis Delik ya? Masih gak sih? Matis Delik masih kan? Terus Benjamin Sesko gitu-gitulah. Pokoknya kebanyakan klub di dunia ini ya, klub sepak bola di dunia ini itu selalu mempromosikan ya, memperkenalkan jersey barunya ini dengan para pemain bintangnya, atau mungkin meng-hire model profesional. Namun berbeda Teman Pro 2 ya, dari Como ya, Como 197 ya Teman Pro 2 ya, 1907, gimana cara bacanya? Masa 1907? Como FC aja lah ya Teman Pro 2 ya. Como FC ini ya, ini mengambil jalan berbeda untuk peluncuran home kit musim 2026-2027 Teman Pro 2 ya. Klub asal Italia itu justru mengajak warga kota Como menjadi wajah untuk memperkenalkan jersey baru mereka, mulai dari pelayan restoran, staf terminal kapal feri, hingga warga yang sehari-hari jadi bagian dari denyut kehidupan kota Como ini Teman Pro 2 ya. Semuanya di hire buat jadi model peluncuran jersey barunya Como, salah satu kota di Italia Teman Pro 2 ya, yang punya pemandangan landscape bagus banget ya. Kayaknya semua orang setuju kalau Como ini dijadikan salah satu tempat yang masuk ke dalam wishlist kamu ya, untuk kamu jadikan salah satu destinasi juga buat kamu kunjungi kalau nanti kamu berkesempatan buat keliling dunia. Semoga suatu hari nanti Teman Pro 2 ya. Dan Como ini unik ya, karena dia tuh sebenarnya kayaknya kota kecil ya, termasuknya kalau di Italia ya, tapi punya vibes yang bagus banget ya. Aku sih belum pernah langsung ya, belum pernah datang langsung Teman Pro 2, aku cuma lihat dari klip-klip TikTok, klip-klip YouTube aja ya. Jadi jadi ini menurut pengamat layar kaca saja. Dan lewat kampanye ini Teman Pro 2, Como ingin menunjukkan bahwa klub bukan hanya milik para pemain di lapangan, tetapi juga milik masyarakat yang hidup, bekerja, dan tumbuh bersama di kota tersebut. Ya, ini memang sebuah cara sederhana Teman Pro 2 ya, pastinya, untuk menghubungkan sepak bola dengan komunitas yang menjadi akar dari klub itu sendiri. Jujur, jersey-nya bagus banget Teman Pro 2. Buat kamu kolektor-kolektor jersey, silahkan menabung ya. Karena kemarin aku sempat lihat di Twitter, di X Teman Pro 2, ada salah satu orang yang beli jersey-nya Como ini. Pokoknya dia kasih bocoran ya, kalau dia baru aja

beli jersey Como yang away, yang warna biru teman Pro 2. Enggak, sorry, yang home berarti ya. Biru ya, Como kan biru ya. Yang warna biru teman Pro 2. Jadi dia beli online ya. Sang pembeli ini, sang kolektor jersey ini beli online jersey Como terbaru teman Pro 2. Dia beli langsung dari websitenya Como ya, Como FC teman Pro 2. Dari Como ke Indonesia total itu dari harga jersey sama ongkirnya sama cukainya ini menyentuh 8 juta rupiah. Jadi buat kamu yang mau beli jersey Como langsung dari website resminya, siap-siap aja.

22 lebih 2 menit teman berdua, masuk di jam terakhir aku siaran ya. Masih nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Sebelum jam 11 malam ada jazz music seperti biasa. Buat kamu yang mau WhatsApp boleh banget, mau request lagu boleh banget. Ini udah ada WhatsApp yang masuk, habis ini aku bacain ya. Langsung boleh ke 081-327-866-966. Dan buat kamu yang mau update-update informasi, berita, artikel, apapun itu teman berdua, pastinya tercepat, terlengkap, terakurat, dan anti hoax, kamu bisa langsung ke portal pemberitaan ya, berita terpercaya, ada di website rri.co.id, jangan ke website yang lain. Let's move to Lenny with Through These Tears 92. I'll be back with more updates, don't go anywhere.

0: Sayang, kita kan pacaran udah 2 tahun. Nih, aku kado boneka buat kamu.
1: Oh, bagus banget bonekanya. Iya dong. Makasih, sayang.
0: Ya, sama-sama. Kamu gak bosen toh sama aku?
1: Oh, kamu bosen ya sama aku?
0: Ya, enggak lah. Masa punya cewek cantik gini bosen?
1: Lah, terus gimana?
0: Ya, maksudnya gini loh, yang. Masa pacaran kita itu cuma jalan, makan bareng. Jalan, makan bareng gitu terus. Apa yang gak bosen gitu loh?
1: Nah, terus maunya apa?
0: Kamu percaya kan kalau aku ini setia?
1: Percaya.
0: Kamu paham kan, yang, kalau aku selama ini cowok bertanggung jawab?
1: Iya, aku paham.
0: Nah, kalau gitu kita
1: apa sih?
0: Kita anu yuk, ya.
1: Anu apa?
0: Kita anu yuk, kita sewa hotel yuk.
1: Apa? Sewa hotel? Jadi tujuan baik kamu itu cuman itu, manis-manis hanya untuk itu?
0: Enggak lah, yang.
1: Ya enggak gimana lah, itu tadi apa? Kalau sekarang kamu enggak bisa ngelindungin aku, kehormatanku, gimana kamu besok mau lindungin aku sama anak kita?
0: Kok kamu malah jadi marah toh, yang?
1: Ya udahlah, kita putus aja.
0: Yang.
1: Nih, pacaran sama boneka.
0: Yang, aku kan cuma bercanda, yang. Jangan putusin aku lah, yang. Sayang.
2: Hai girls, harus berani katakan tidak ya pada yang tidak-tidak.

Mau bacain WhatsApp lagi teman Pro 2 ya, sebelum update informasi lagi di malam hari ini dari Hani. Hai Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How's going? Everything is good, Hani. How about you? Please play Tyla Water ya, Kak. Oke, udah aku puterin ya baru aja ya, Hani ya. Thank you, Kak. Thank you. Terima kasih banyak juga, Hani ya, udah masuk di WhatsApp ya. Semoga malam ini gerimis lagi kayak kemarin. Amin. Tuh kan. Tidak hanya aku saja yang merasakan gerimis kemarin malam teman Pro 2. Hani, kemarin malam gerimis kan? Rumah kamu di mana kalau boleh tahu? Karena tadi waktu aku ketemu Desva ya, itu Desva juga bilang rumahnya gerimis daerah Colomadu sih. Tapi gerimisnya tuh sekitar jam 12 malam gitu. Buat kamu warga Karanganyar Culture Colomadu, benarkah kemarin malam hujan gerimis ya teman Pro 2? Kalau kemarin malam sih aku pulang dari RRI Surakarta itu enggak gerimis sih teman Pro 2. Berangkatnya Mojosongo, karena rumahku Mojosongo ya. Mojosongo tuh lumayan gerimis ya, gerimis kecil-kecil sebenarnya. Enggak kerasa tapi ada gitu gerimisnya. Enggak yang sampai bikin basah kuyup itu enggak teman Pro 2. Tapi ya emang ya gerimis-gerimis aja bisa dirasakan gitu. Cuma enggak sederes itu gitu ya. Amin, amin. Semoga gerimis lagi ya malam hari ini ya. Semoga gerimis tuh ini aja. Jadi kita aja terus jam 12 malam lah ya. Jadi kayak mungkin udah minim banget aktivitas ya. Atau buat kamu yang mungkin nanti pulangnya jam 12 malam seperti aku ya, semoga kamu bawa mantol kalau hujan ya, kalau gerimis ya. Tapi sepertinya sih kayaknya kecil kemungkinan deh ya buat gerimis teman Pro 2. Gerah banget nih. Setuju, gerah banget di hari ini teman Pro 2, gak tahu kenapa ya. Emang cuacanya sih, emang musim panas ya, udah masuk ya. Udah musim kemarau kan, panas banget loh teman Pro 2. Hawanya di hari ini serius, ini malam aja, kayaknya malam hari ini juga panas ya. Tadi aku sempat keluar dari studio Pro 2, terus merasakan udaranya tuh gak sedingin beberapa hari kemarin gitu. Iya gerimis cuman bentar, aku di dekat Unisri. Oh berarti deket ya, sama Mojosongo deket lah kemarin lah ya berarti ya. Tuh berarti kemarin Mojosongo, terus sekitaran RRI Surakarta, sama di dekat Unisri. Itu berarti kemarin itu sempat mengalami, jelah mengalami, sempat dapat gerimis kecil-kecil teman Pro 2 ya. Di sini aja ya, thank you ya Hani ya, tadi udah diputerin lagunya. Di sini aja, jangan kemana-mana, abis ini aku masih update informasi di jam terakhir aku siaran.

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana, silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama

Kanye West dan berdua akan menggelar konser di Indonesia dan penampilannya dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 24 Oktober 2026. Jujur sih mepet banget ya teman berdua ini, war tiketnya sama pengumuman konsernya dan hari H konsernya ini jujur mepet banget ya. Dan melalui pengumuman resminya teman berdua ini, promotor menyebut pertunjukan ini akan menghadirkan pengalaman konser yang pastinya tidak terlupakan dan juga imersif ya, dengan panggung berbentuk bola dunia raksasa yang jadi ciri khas penampilan YE Kanye West ya dalam beberapa tahun terakhir, kayak Spear di Las Vegas gak sih teman berdua. Dan penjualan tiket ini udah dibuka tadi ya, 29 Juli 2026 hari ini maksudnya, pukul 10 pagi tadi waktu Indonesia Barat, melalui situs resmi dari promotor konsernya. Iya, gak usah disebut gak sih kamu. Nanti aku kayak promosi loh ya, Mad Part boleh sih nih Kanye West. Dan ini aku tadi langsung cek ya teman berdua ya, di websitenya buat beli tiket Kanye West ini, yang ya tadi seperti yang dibilang akan ada bola bumi raksasa ya, ini jadi thumbnail utama di konsernya Kanye West ini. Dan aku langsung ngecek tiketnya, jujur ada dua dan ini menarik banget, atau mungkin aku baru tahu ya, ini ada general sale ya, itu seperti biasa teman berdua, ada juga hotel bundling loh. Ini serius ya, ini aku coba buka yang general sale tadi. Aku jujur sih kaget ya, karena ini teman berdua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kategori teman berdua dan udah ada 2 kategori yang sold out. Biasanya setiap konser ya, siapapun artis atau musisinya dalam negeri ataupun luar negeri. Enggak, kita ngomongin luar negeri aja deh, karena kita cari perbandingan harga yang sama ya. Ini biasanya yang sold out ya, itu biasanya emang dua kategori itu pasti udah pasti sold out teman berdua. Tapi itu kategori yang harga tiketnya paling murah. Tapi Kanye West ini yang sold out teman berdua, ini kategori VIP Barat dan VIP Timur. Harganya 9.850 udah sold out hari ini. Jujur aku kaget sih. Tadi waktu aku buka tiketnya, mungkin masih make sense kalau VIP Timur sama Baratnya ini sold out, bawahnya juga sold out, karena biasanya emang emang fans yang die hard banget, yang emang apa ya, jor-joran gitu buat beli tiket nih, apalagi 9.800, hampir menyentuh 10 juta teman berdua. Waktu aku scroll ke bawah, ternyata ini tiket yang lain tuh masih ada loh. Kategori yang paling murah tuh 1.875, ini belum termasuk pajak ya. Ini masih tersedia teman berdua, dan malah yang VIP loh ya, 9 juta ya. Dan ini tadi aku baca dapat apa aja sih VIP Timur sama Barat ini. Yang pertama adalah satu tiket dengan nomor duduk ya teman berdua ya. Terus ada kejutan juga di box set A, eksklusif VIP laminate dan lanyard, dan tiket, oh ini enggak penting. Ini enggak ada buat ketemu Kanye West ya. Ini jujur mahal banget sih teman berdua, karena kalau dari tiket-tiket lain ya, kayak misalkan aku kemarin sempat nonton Lenny gitu. Lenny tuh 8 juta kamu bisa ketemu Paul Jason Klein sama Jack Ghost ya, anggota band Lenny teman berdua. Terus kamu bisa Q&A sama mereka gitu. Terus Coldplay kemarin juga ada room tour tapi di backstage-nya gitu. Ini gak ada loh Kanye West. Jujur sih kaget sih tadi lihat teman berdua. Tadi juga ada hotel bundling. Hotel bundling ini coba kita buka ya. Hotel bundling, wih lah mahal banget, serius teman produk ini. Aku tuh sampai mau berkata kaget, tapi lebih itu loh, tahu gak sih maksudmu? Maksudku teman produk ini, jadi ada ya, ini emang hotel mahal-mahal semua sih. Jadi ini beli tiket sekalian bundling sama hotel-hotel yang kayaknya emang kerjasama sama Kanye West teman berdua. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 kategori, ini masih dikategorikan lagi dan ada perbedaan masing-masing hotelnya. Dan ini yang paling mahal ya teman berdua ya, ini ada VIP West. Ini di Hotel Fairmont.
Ini mahal banget sih. Serius kaget aku bacanya. Jadi kalau kamu beli tiket ini 82 ya, ini kayak promosi dong. Enggak apa-apa, enggak, ini karena aku speechless nih. Jujur aku belum pernah lihat bundling-bundling kayak gini di konser tiket, di tiket konser 82 ya. Ada 2 tiket ya, dapat 2 tiket dari VIP West tiket dari YI Jakarta. Terus ada surprise box set, ada eksklusif VIP laminating dan lanyard sama sih. Oh, sama one night stay ya, stay 1 malam dari Oktober 24 Oktober sampai Oktober 2025. Enggak, gimana sih? 24 Oktober sampai 25 Oktober 2026 di Fairmont Jakarta. Terus room room tipenya ya. Ini Fairmont room 49 SQM dan akomodasi untuk 2 orang. Ini roomnya seperti apa? Jujur aku belum pernah, karena aku belum pernah nginep di Fairmont. Teman Pro 2, buat kamu yang sudah pernah nginep, boleh kasih testimoni kamu ya. Tadi di kamar 49 SQM. Aduh, bacanya aja susah loh ya teman Pro 2 ya. Dan kategori VIP East dan VIP West tadi udah terbeli ya, udah sold out teman Pro 2. Ini juga ternyata banyak loh ya kategori hotel bundling yang sudah kejual. Ada 2 kategori bundling yang sudah terjual. Oh, masih ada full book 1. Oke, jadi buat kamu silahkan teman Pro 2 yang mau beli, masih ada waktu ya. Tenang, tiketnya belum habis ya. Dan informasi lengkapnya dari YI Indonesia ya, YI Live in Indonesia 2026 ini kamu bisa langsung cek di website rri.co.id.

0: Bacain WhatsApp lagi teman berdua ya, dari Najib. Tadi ini udah aku puterin ya. Udah kan Taila Water tadi udah ya, dari Najib teman berdua. Assalamualaikum Kak JJ. Waalaikumsalam. Request lagunya All City yang Vanilla Twilight dong Kak. Makasih semangat share-nya Kak JJ. Oke, siap, boleh. Nanti aku puterin ya Najib ya, Vanilla Twilight ya. Terima kasih juga Najib ya, sudah menemani aku di malam hari ini. Kebak Keramat Karanganyar juga gerimis Kak tadi habis maghrib. Tuh Kebak Keramat tuh Karanganyar ya. Berarti tadi maghrib kayaknya di Solo nggak hujan deh ya. Terus lama nggak Najib hujannya? Oh tapi bentaran aja. Oh bentaran aja. Ya nggak apa ya. Berarti sudah cukupkah Najib menurut kamu hujan atau gerimis tadi habis maghrib untuk menyejukkan ya? Cuaca, suasana di hari ini yang sumuk banget ya, kota Solo sumuk banget di malam hari ini, di siang tadi, seharian ini pokoknya sumuk banget teman berdua. Kebak Keramat sebenarnya dekat ya dari Solo ya, kan masih mepet-mepet Solo kan. Salam ya Najib ya buat teman-teman di Kebak Keramat Karanganyar ya, semoga gerimisnya, hujannya tadi habis maghrib bisa nular ke daerah-daerah lain ya. Nggak apa-apa, nggak harus deres kok, yang penting tuh gerimis ya, yang penting tuh cukup untuk menyejukkan suasana atau howo-howo niki ben rasumu ya guys ya. Thank you so much ya bro Najib ya, sehat-sehat ya, gimana kabarnya di malam hari ini. Thank you, nanti aku puterin request lagunya buat kamu yang masih mau request lagu, boleh, masih boleh teman pro 2, langsung aja ke WhatsApp ya. Bacain WhatsAppnya gak? Gak usah ya, kan udah sering. Mau, boleh deh. 081-327-866-6966.
1: Pakai ditanya.

Teman berdua, terima kasih banyak ya, ramai banget di malam hari ini yang udah nemenin JJ Magenta. Terima kasih banyak pokoknya buat kamu, aku cuma bisa bilang terima kasih teman berdua. It's time to say mics off JJ Magenta, pamit undur diri habis ini Jazz Music. Sampai nanti jam 12 malam, jangan dipindah frekuensinya. Di sini aja di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Let's play higher teman berdua. Bye bye.

Nomor 2 dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang dan hingga malam hari ini, hari Rabu, tanggal 29 Juli tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis 30 Juli 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, bahagia, dimudahkan setiap aktivitas kamu, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Shirley Angeli mengudara di pada hari ini, dan Pro 2 FM Solo jelas akan terus mengudara dari jam 5 pagi ini hingga nanti jam 12 malam, ditemani bersama saya dan juga kawan-kawan. Setiap segmen kita akan hadirkan lagu-lagu juga, tapi sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, ada satu lagu, ini lantunan Asmaul Husna dari Ari Ginanjar Agustian. Setelah itu kita akan simak untuk suplemen hati Islam pagi hari ini dengan judul Larangan Berkata Kasar bersama Ustadz Ahmad Khoirudin. Selamat mendengarkan.

kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya

pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan dirimu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan suplemen hati ini, kita akan membahas tentang larangan berkata kasar dalam Islam. Kita tahu bahwa ajaran Islam sudah banyak menjelaskan tentang larangan berkata kasar. Karena Rasulullah SAW menyebut orang yang berkata kotor dan buruk seperti mengutuk, menghina, mengejek atau berkata kotor bukan seorang mukmin atau seorang muslim yang sempurna. Karena kita tahu bahwasanya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita berbicara, berkomunikasi, bergaul di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari kita, di rumah atau di sekolah dan dimanapun kita berada, itu kadang-kadang tercipta suatu perkataan-perkataan atau pergaulan yang kadang-kadang seseorang itu menggunakan kata-katanya dengan kata-kata kasar. Karena sesungguhnya kita ini adalah manusia yang punya kekurangan, punya kelemahan. Kadang-kadang karena emosi, karena mungkin tersinggung dan lain sebagainya, kadang-kadang sampai kita mengeluarkan kata-kata yang kotor ataupun kata-kata yang kasar. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya bukanlah seorang mukmin yang sempurna, yaitu yang suka mencaci, suka mengutuk, berbuat, dan berkata kotor. Inilah salah satu hal yang mungkin harus kita perhatikan, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, bahwa sesungguhnya berkata kotor, mencaci, mengutuk dan lain sebagainya itu adalah merupakan hal-hal yang harus kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini dikatakan juga dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya orang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, bukan pula orang-orang yang suka melaknat, bukan orang yang berkata keji dan bukan pula orang yang suka berkata kotor. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Di sini juga diterangkan di dalam kitab Imam Nawawi yaitu Riyadhus Shalihin bahwa termasuk kata-kata kotor adalah termasuk perbuatan-perbuatan yang tercela. Umat Islam diminta untuk meninggalkannya sebab perbuatan tersebut yaitu berkata kasar, berkata kotor ya, dapat rentan menjerumuskan orang untuk melakukan hal-hal negatif, tercela dan menodai kehormatan seorang muslim. Untuk itu, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, marilah senantiasa kita mencoba untuk selalu berbicara yang baik, berbicara yang lembut, berbicara yang bisa memahami keadaan seseorang. Juga diriwayatkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi yang artinya Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah membenci orang yang sok fasih dalam berbicara, yaitu orang yang memainkan lidahnya seperti seekor sapi sedang memainkan lidahnya. Inilah salah satu hal yang mungkin perlu kita perhatikan di dalam kita berbicara di depan orang lain. Dan dalam komunikasi Islam salah satunya adalah kita harus melakukan suatu perbuatan yaitu kita berkaul layyina. Layyina adalah merupakan perkataan-perkataan yang mengajarkan tentang etika berbicara berprinsip komunikasi Islam. Sebagaimana bahwa kaulan layyinan itu adalah prinsip berbicara yang lemah lembut dengan suara yang enak didengar dan penuh keramahan hingga dapat menyentuh hati pendengarnya. Kemudian termasuk juga dalam berkomunikasi secara Islami agar pesan menerima ataupun komunikasi Islam adalah berupaya agar penerima pesan menerima informasi dari pembicara dengan sebaik-baiknya. Tentunya kaulan layinan ini adalah merujuk pada berbicara dengan nada sederhana, suara yang jelas, mata berbinar, dan wajah yang simpatik. Sebaliknya, Islam melarang kita berkata hal-hal yang keras, hal-hal yang penuh dengan emosi yang berlebihan, apalagi dengan perkataan-perkataan kotor yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa melakukannya, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk berbicara dengan baik, berbicara dengan nada yang lembut, nada yang penuh kasih dan sayang, dan tidak melukai atau menyakiti orang lain. Apalagi kalau kita suka marah maupun berkata kasar, maka alangkah baiknya itu dihindari. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa kita kepada kedamaian di hati kita, kedamaian di lisan kita, kedamaian dalam pergaulan kita. Mohon maaf bila juga dalam suplemen hati ini banyak kata-kata yang menyinggung, maka seyogianya saya meminta maaf kepada para pendengar teman-teman Prodo FM. Saya doakan para pendengar masuk surga dan juga pendengar mendoakan kami, mendoakan kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak

가도 있을걸? 아!

Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: pertama hadir dari musisi asal Indonesia. Aku JJ mengaku single terbarunya yang berjudul Ceritanya Jatuh Cinta lahir setelah dirinya mengalami kebuntuan dalam menulis lagu selama beberapa waktu. Dia mengatakan masa sulit itu dialaminya setelah merilis lagu Lihat Kebunku. Meski sempat mencoba menulis beberapa lagu, dia merasa kreativitasnya belum benar-benar kembali. Ya cuman itu, aku JJ juga mengatakan inspirasi baru muncul ketika bertemu dengan seorang perempuan yang kemudian memunculkan ide untuk menulis lagu bertema jatuh cinta. Menurut JJ, lagu terbarunya yang berjudul Ceritanya Jatuh Cinta menggambarkan seseorang yang kembali berani membuka hati setelah berkali-kali mengalami patah hati. Lagu itu terinspirasi dari fenomena hubungan anak muda masa kini seperti hubungan tanpa status atau HTS. JJ juga mengungkapkan proses penulisan lagu itu berlangsung sangat spontan, bahkan dia tidak banyak mengubah lirik yang muncul saat pertama kali menulis.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya dari dunia perfilman Indonesia. Rumah produksi Veruna Films resmi mengumumkan jajaran pemeran film Dan Bandung yang diangkat dari novel karya P. D. Baik dan disutradarai oleh Rudy Sujarwo. Rumah produksi itu juga mengumumkan aktor Samo Rafael dan Shana Shannon memerankan sebagai Basil dan juga Elma, sepasang muda-mudi yang terlibat asmara di Bandung. Ada juga Keisha Lefronka dan Paul Aro turut mengambil peran dalam perjalanan cerita itu. Film Dan Bandung ikut menghadirkan jajaran pemeran lain seperti Razan Zhu, Theo Sapel, Arswendi Beningsuara, Doni Damara, ada Jenny Zhang,

0: Gidanti ke Priyatna Kusuma. Film Dan Bandung diangkat dari novel karya penulis Pidi Baik, kreator dibalik fenomena Dilan. Film itu juga menandai momen kembalinya Rudy Sudjarwo, sosok dibalik Ada Apa Dengan Cinta, AADC, ke bangku penyutradaraan. Wow.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi-pagi. Sherry Angeli di sini nemenin kamu Spada hari ini sampai nanti kelar Spadanya jam berapa? Jam 10 waktu Indonesia Barat. Gimana pagi hari ini? Yuk, bangun pelan-pelan. Yang udah bangun dari tadi, alhamdulillah. Aktivitasnya dimulai dengan pelan dulu, tetap santai dulu pikirannya, jangan langsung dibikin berat. Tarik nafas dulu, minum air putih yang cukup. Tapi kalau hari ini mungkin ada yang puasa, ada yang Senin Kamis puasa, baiklah deh, selamat menjalankan ibadah puasa aja. Tapi buat kamu yang terbiasa sarapan, jangan lupa sarapan, minum air putih yang cukup ya, biar agak-agak netral dulu lah ya. Jangan langsung dikebut pikirannya dan hatinya. Loh, yang ngebut biar Shirley Angel aja. Yang semangatnya harus tetap up biar teman Pro 2 juga energinya makin on. Kehadiran aku semoga bisa ngasih energi baik buat teman Pro 2 yang lagi stay tune di Pro 2 FM Solo, yang dengerin juga lewat aplikasi RRI Digital. Terima kasih banyak. Buat yang pagi ini juga mau kasih update-update ke aku, monggo silahkan aja. WhatsApp di 081327866966 sambil kamu request lagu juga boleh. Lagu yang jadi mood booster pagi kamu boleh banget, teman Pro 2 capcus aja aku tungguin. Cuaca yang enak, cuaca yang cerah juga seperti biasanya. Semoga secerah wajah kamu dan senyum kamu hari ini. Tapi kalau ngomongin senyum, aku punya satu lagu dari Anmes buat ngingetin aku dan kamu untuk selalu tersenyum dan gak hanya terus merasa kayak aduh ada aja ya yang bikin kesel, ada yang bikin jadi sedih. No, harus tetap tersenyum, karena seperti lagunya Anmes ini nih, banyak yang lebih susah daripada kita ya. Jadi kadang emang harus selalu ngelihat bawah ya, gak hanya ngelihat depan dan atas terus gitu. Ini lagunya buat nemenin kamu, Happy and Chayet.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ada nggak nih pagi-pagi yang udah marah atau masih ke bawah marahnya yang kemarin? No, no, no. Jangan, jangan, jangan ya. Jangan marah-marah teman pro 2 biar awet muda. Lala bukan lagi. Spade, selamat pagi teman pro 2. Selamat pagi buat yang udah gabung lewat WhatsApp pro 2 juga. Buat kamu yang belum gabung, belum absen di pagi ini, coba absen dulu. Nomor WhatsApp-nya berapa sih Shirley? 081-327-866-966. Oke, selamat pagi buat teman pro 2. Cek dulu. Ada Guntoro. Oh, ini Ninda di Bandung ya. Baik. Makasih Ninda. Ada juga teman pro 2 pagi hari ini dan kemarin juga gabung sama saya yang selalu setia, ada Kak Yoyo. Selamat pagi Kak Yoyo. Assalamualaikum. Apa kabar? Pagi hari ini sudah senyum? Sudah nyeruput kopi atau nyeruput teh? Coba bagi tahu Shirley deh. Spada, selamat pagi teman pro 2. Pagi Kak Shirley, semangat pagi. Semangat. Semangat terus ya Kak Yoyo menjalani aktivitas hari ini, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa juga dan aman-aman terkendali semuanya. Mau request lagu nggak? Boleh loh pagi-pagi biar moodnya makin bagus gitu Kak Yoyo ya. Tapi Kak Yoyo mah vibesnya udah enak banget, selalu energik ya dan selalu positif lah pokoknya ya. Terus ada juga di pagi hari ini seperti biasa ada teman pro 2 Musang alias Putra di Solo Baru. Selamat pagi juga. Request lagu Juwita dari Rosa ya Kak, buat menambah kegembiraan Bunda aku pagi ini. Boleh dong. Seperti biasa masih jadi lagu favorit Bunda ya. Ternyata ya. Bunda, pagi hari ini masak apa Bunda? Atau mau jajan aja barengan sama Putra, cari-cari jajanan pagi ya. Seru. Ditunggu ya Bunda. Biar makin bahagia, Bunda dengerin lagunya Rosa Juwita. Oh iya, beberapa waktu yang lalu kakak pernah bilang ada teman aku yang jalan ke studio Pro 2 ya? Enggak sih, coba ya. Ini ada VN-nya, ini siaran saya malu dengerin suara sendiri. Jangan dong, please. Tapi biar tahu ya udah deh. Jangan gitu, kenapa sih? Ah, bener-bener dah. Enggak, tapi belum ada sih ayam yang jalan-jalan sampai sini. Paling-paling ya kucing teman pro 2. Oh, sama ini ding, kata, tapi aku belum pernah lihat ya. Ini kata teman-teman musang katanya. Ya, musang. Benar. Oh, yang itu. Iya benar. Serius kata teman-teman saya, tapi musangnya tuh kelihatannya kalau malam begitu. Jadi saya belum pernah lihat. Ya padahal saya pernah malam sih, cuman enggak pernah ketemu si musang itu. Ih. Kok gitu sih Putra di Solo Baru mah, tapi saya lebih seneng manggilnya Putra, gak apa-apa ya. Berarti boleh dong aku main ke Pro 2 Kak, sekalian mau ketemu sama kembaran aku itu, siapa tahu cocok. Mana sama-sama cowok lagi, loh. Gak gitu ya, ya boleh banget dong, boleh banget kalau mau main-main ke RRI Surakarta, mau tengok studio Pro 2 juga, boleh aja teman Pro 2, catur? Juga sering ya. Ya kalau dibilang sering sih sebenarnya enggak. Cuman ya pernah beberapa kali gitu ya ke studio Pro 2 main-main gitu. Mau lihat penyiarnya juga boleh karena kan juga di RRI Surakarta apalagi ini sudah mendekati hari radio bulan September. Jadi nanti ada berbagai rangkaian RRI Fest yang akan hadir di tahun 2026 ini. Dan nanti kamu bisa main-main ke RRI Surakarta dan bisa tengok studio Pro 2. Siapa tahu juga bisa ketemu sama penyiarnya gitu. Boleh banget dong. Iya, izin Bunda dulu, monggo silakan. Tapi kalau ketemunya sama siapa nanti gak bisa dipastikan ya. Maksudnya kadang kan shiftnya terus berganti. Jadi bisa jadi gak ketemu sama Shirley, bisa jadi ketemu sama Shirley. Edah, emang aku mau ketemu sama Shirley? Enggak, lu. Aku juga gak bilang gitu sih sebenarnya ya. Ya udah deh, boleh. Nanti habis ini ya lagunya diputerin. Semangat terus buat Putra dan salam buat Bunda ya. Gemes banget ya. Ada aja loh, itu padahal udah dari pekan, bukan pekan lalu lagi ya. Kapan nih lah waktu itu ya. Tapi masih loh. Masih ada rekamannya loh, bener-bener deh gemes banget. Selamat pagi juga buat teman pro 2 Catur, hola Kak Shirley, Spada. Selamat pagi teman pro 2. Nono ya, marah-marahnya.
No, sukanya begitu ya. No, gak boleh marah-marah ya. Tarik nafas, buang nafas pelan-pelan. Oke. Ya udah, kalau gitu catur, semangat menjalani hari ini, tetap sehat-sehat juga. Kalau punya lagu buat nambah mood kamu alias jadi mood booster, boleh pagi hari ini bagi tahu ke Shirley aja.

0: Korannya, Pak?
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak?
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak?
2: Ha-ha. Yang itu aja, ha, itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Budi, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kaisek, Le. Tolong gantinan, ya, Le, ya.
0: Oh, iya, Budi. Aku ini sampun. Ya, iya sampun, Budi.
3: Ya, iki, tinggu sangu.
0: Walah. Gih, Budi, matur nuwun.
3: Nang, ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
3: Oh, alah, Le. Sabar, yo.
0: Semoga juara. Amin. Pemenang esai hari kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Nggak sia-sia perjuangan aku selama ini.
4: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

buat teman pro 2 ya. Oke, jangan lupa senyum buat hari ini. Tadi juga aku udah putar lagu Senyumlah. Jadi aku berharap teman pro 2 senyum. Senyum aja pokoknya, udah deh ya. Oke, di pagi hari ini juga udah ada yang gabung. Ada teman pro 2 Theodorus Yudhistira. Halo sepada pro 2 RRI Surakarta. Selamat pagi teman pro 2. Ini Theo dari Magelang mau request lagu Cincin dari Hindia. Terima kasih. Oke, siap. Siap, boleh. Lagunya aku hadirkan buat kamu ya. Cincin dari Hindia. Emang enak sih kalau pagi-pagi gini dengerin lagu Cincin dari Hindia, karena bikin energi jadi makin up ya. Oke? Masih ada juga teman pro 2 Putra di Solo Baru. Ya, gak boleh kak. Takutnya nanti aku betah di sana dan gak mau pulang. Jadi bunda kan gak ada temannya di rumah. Beliau bilang mintain nomor WhatsAppnya aja dan ajakin main ke rumah. Pasti lebih nyambung ngobrolnya. Terima kasih lagunya, siap dengan senang hati. Oh, nomor WhatsAppnya nomor WhatsApp Pro 2 aja udah yang paling bener ya. Karena kalau

kebiasaan saya tuh dari SMP kayak gitu, sampai teman saya, sahabat saya tuh hafal lah. Pokoknya si Shirley ini bener-bener ya. Maaf, maaf, maaf, maaf. Oke, ada Timothy juga di pagi hari ini yang ikut gabung. Selamat pagi, Mbak. BST-nya mana? Oke, Battle Song Today nanti di jam 8 lewat. Jadi ditungguin aja Kak Timothy di Purwokerto ya. Bener ya. Mbak, sudah makan belum? Makan ya, nasi Padang. Selamat pagi, Mbak Shirley. Dari Purwokerto. Oke, siap. Aduh, pagi-pagi makan nasi Padang ya. Saya disuruh makan nasi Padang pagi-pagi. Nanti aja kalau nasi Padang ya. Kalau pagi-pagi nasi Padang kayaknya agak terlalu berat dan enggak aja deh. Aman kok, tadi saya juga sudah sarapan bawa bekal dari rumah seperti biasa. Oke, terima kasih Timothy. Jangan lupa sarapan juga. Oke, biar sehat, iya. Terima kasih, terima kasih. Ya udah, mumpung Theodorus Yudhistira juga masih stay tune, siapa tahu mau lanjut aktivitas, ya kan? Mau nge-OTW dulu atau mau olahraga dulu biar enggak ketinggalan lagunya dari Hindia. Cincin nemenin kamu di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.